0: Uninvite both ministers.
1: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
2: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
3: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
3: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
4: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
3: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
6: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
5: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
6: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
7: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
6: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
8: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
9: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
8: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
9: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
10: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
9: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
13: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat, kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
13: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
15: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
13: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
11: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
16: Sebagai pecinta sepak bola, pada saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
17: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ade, kenapa gak mau sekolah?
3: Gak mau Ma. Ade gak mau ke sekolah lagi. Ade gak mau punya teman lagi.
2: Loh, memangnya kenapa?
4: Mama.
5: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami, dan seperti biasa nanti pukul 8 kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk pagi ini kami hadirkan kaitan tentang topik memperkuat edukasi hukum dan langkah preventif aksi main hakim sendiri ya. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Dr. Elia Kusuma Dewi SH MCCLA, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum UMC, dan juga Bapak Muali yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi KUWU Cirebon FKKC, dan juga sebagai KUWU Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Dan tentu saja Isma ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493 259, atau juga di 0231 486 374. Dan tentunya sajian dialog Cirebon Menyapa juga bisa Anda saksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Panas ya Cirebon pagi ini, iyalah. Kapan Cirebon adem coba? Belakangan ini kan selalu begini ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pertanda baik buat kita semua. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar semua kegiatan dan juga aktivitas kita di hari ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik memperkuat edukasi hukum dan langkah preventif aksi main hakim sendiri. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami berikutnya, Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa ya, 4 Agustus 2026, di mana topik yang kami hadirkan adalah memperkuat edukasi hukum dan langkah preventif aksi main hakim sendiri. Dan tentunya pendengar, selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan tentunya sajian Dialog Cirebon Menyapa juga bisa Anda saksikan langsung ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Iya, pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat ini merupakan harapan kita bersama. Namun, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, kita kerap menjumpai fenomena penanganan dugaan tindak kejahatan di tingkat lokal yang belum sepenuhnya selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Iya, penanganan secara mandiri tanpa melibatkan pihak berwenang tidak hanya berisiko menimbulkan masalah hukum baru bagi warga, tapi juga bisa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban umum. Karenanya, pemahaman mengenai produser hukum ini harus tepat, serta penguatan langkah-langkah pencegahan berbasis masyarakat menjadi hal yang sangat krusial untuk terus kita edukasikan. Dan menanggapi pernyataan tersebut, perbincangan kita pagi ini kaitannya tentang topik memperkuat edukasi hukum dan langkah preventif aksi main hakim sendiri. Dan untuk membahasnya secara komprehensif, hadir bersama kami di sini, satu kehormatan sudah hadir bersama kami di sini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Ibu Dr. Elia Kusuma Dewi, SH/MH/CLA. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dekan.
2: Assalamualaikum pagi.
0: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin nanti bisa lebih dekat dengan mikrofon ya Ibu ya, bicaranya. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Apalagi tema kita pagi ini yang sering kali terjadi di tengah lingkungan masyarakat kita, begitu kan Bu ya? Ini secara normatif dan mungkin bisa disampaikan juga secara sosiologi hukum begitu. Bagaimana Ibu Dekan melihat fenomena aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kejahatan nih Ibu?
2: Iya, sebenarnya terkait dengan main hakim sendiri itu kan memang sudah dari dulu. Cuman kemarin kan menjadi viral ketika yang di Bali, iya, yang pencuri ayam itu, iya, kemudian akhirnya saat ini menjadi, kalau bisa dibilang mungkin ke trending topic gitu ya, sehingga menjadi wacana kita semua. Ternyata ini juga dari dulu tidak terhenti kan, seperti itu. Meskipun hukum sebenarnya juga sudah berjalan, tetapi di sini itu terkait dengan mungkin masyarakat itu sendirinya kurang, terkait dengan pemahaman hukumnya itu kurang. Iya. Ya, kemudian di masyarakat sekarang ini kan tingkat memang menjadi permasalahan. Jadi tingkat kepercayaan terhadap hukumnya itu kan juga berkurang. Betul, karena berpikirnya akhirnya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, sehingga masyarakat dengan kekurangnya pemahaman hukum, kemudian sudah secara kultural, secara kepercayaan juga sudah berkurang, ya akhirnya merasa kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya inilah penegakan hukum, mana
0: sudah benar begitu,
2: sudah ya, benar ya, merasa sudah benar, karena toh nanti juga kalau ditangkap
0: dipukul juga
2: juga ini ada yang dilepaskan kan, betul, begitu, betul, dan betul, lain sebagainya, betul. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh, sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan, kalau kemudian hukumnya sendiri dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kalau saya mau menyalahkan masyarakat juga akhirnya bingung kan, betul, kan seperti
3: betul,
2: itu.
3: Betul, Ibu.
2: Jadi memang ini harus dua arah ini yang harus harus memperbaikinya di dua arah.
3: Baik. Nah, ini kalau bicara soal dua arah, kita kan kadang susah ya Bu untuk menemukan dua arahnya ini agar seiring sejalan. Apalagi mohon maaf lagi-lagi sekarang itu seperti yang Ibu bilang, kebanyakan dari masyarakat kita kayak mohon maaf ya Bu ya, kepercayaan terhadap para penegak hukumnya ini berkurang begitu. Akhirnya dicari jalan pintas kesananya nanti lagi deh. Iya kan, diselesaikan nanti. Nah, gimana ini Ibu memberikan pemahaman agar bahwa sebenarnya ada loh jalan yang benar itu seperti ini, supaya kita yang sebenarnya tidak terlibat kan ya Bu ya, akhirnya ikut juga aksi yang bisa dibilang ya melanggar hukum juga karena ikut ngeroyok begitu kan. Betul. Gimana nih Ibu? Ya.
2: Kalau dari masyarakat, kebetulan gini Mbak, kebetulan di kampus kami Fakultas Hukum kan juga ada pengabdian, kemudian kami dari dosen-dosen juga penyuluhan hukum. Nah, itu kan menjadi usaha kami, ikhtiar kami untuk pemahaman hukum ke masyarakat. Bagaimana sebenarnya hukum ini ditegakkan, karena negara kita kan negara hukum, bukan negara hukum rimba kan begitu. Kita ada aturan-aturannya. Kemudian dari penegak hukumnya itu sendiri, kadang yang masyarakat itu kurang paham ketika ada oknum nih, oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab lah.
3: Oh, iya.
2: Nah, kemudian misalnya ada tindak pidana. Ah, ujung-ujungnya nanti juga 86 selesai. Nah, itu kan sebenarnya itu yang kemudian menjadi masyarakat tidak percaya. Ah, dia dirasa oleh masyarakat ini dia melakukan tindak pidana, dia penjahat lah gitu kan masyarakat taunya. Tapi kemudian ah nanti juga ujung-ujungnya paling hukumannya sekian, ah nanti juga selesai dan lain sebagainya, itu kan merusak. Nah, di sini yang masyarakat kemudian belum paham kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, masyarakat tuh harus bagaimana kan gitu. Nah, harus bagaimana nih untuk mengingatkan oknum ini, karena kalau yang tidak oknum-oknum tersebut kalau tidak diingatkan menjadi terus-menerus juga seolah-olah juga tidak akan bersalah ya, menjadi hal yang biasa, itu kan yang bahayanya sebenarnya di situ. Nah, yang dua arah seperti ini tentunya kalau di aparat penegak hukum kan ada pengawas, kalau misalnya kalau di kepolisian ada propos, kemudian ada pengawas-pengawas reskrim kan, itu semuanya juga ada. Di pengadilan juga ada pengawas hakim, di kejaksaan juga ada kan gitu, yang terkait dengan kode etik seperti ini. Itu seaturan itu semua sudah ada semua. Aturan sudah ada semua, cuman kadang kan ada oknum-oknum itu masih ada saja kan.
3: Banyak,
2: seperti
3: Bu.
2: Itu.
3: Banyak, dan justru malah kadang-kadang mereka-mereka inilah yang sering kita temui kan. Dilalahnya. Baik, ini kita juga sudah kehadiran Pak Muali ini ya, sebagai Ketua Forum Komunikasi KUWU Cirebon FKKC, dan juga beliau ini KUWU Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Mangga Bapak, silahkan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ini Isma izin ke Bu Dekan lagi ya Pak ya, sambil Bapak mungkin bisa pakai dulu headphone-nya. Baik, Ibu, nah ini kalau bisa lihat berarti kan kalau bicara soal akar permasalahannya, berarti akarnya ini banyak ya Bu, sampai akhirnya kita sebagai masyarakat ya udah main hakim sendiri aja lah biar kelar juga gitu pikirnya, walaupun justru masalah baru ya Bu ya.
2: Iya, itu akan menjadi masalah hukum baru sebenarnya. Ya, ya. Dan menjadi tindak pidana, malah yang tadinya tidak bersalah menjadi bersalah kalau seperti itu. Ya. Yang tadinya ingin membela kebenaran niatnya, tapi malah dia yang menjadi pelakunya
3: kejahatan itu.
2: Iya.
3: Nah, ini gimana nih Ibu untuk memilih-milihnya? Kadang kan kita sebagai masyarakat tuh kadang kalau misalnya lihat ada yang rame, adrenalinnya kayak terpacu kan Bu, ikutan. Walaupun dari mana niatnya udah gak ke situ, tapi lihat wah rame gebugin gitu kan, apalagi maaf maling gitu kan Bu, yeah. Motor ketakutan, wah udah emosinya kan kayak keluar aja semua di situ. Nah, gimana nih Bu?
2: Ini diperlukan memang kan tidak hanya pemahaman hukum, karena ini terkait dengan emosi dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin ini kalau di desa kan ada ini ya Pak, aku kadang ada secara agama lah, itu juga agama juga perlu disentuh, banyak faktor ini sebenarnya. terkait dengan agama, terkait kalau untuk yang royoknya itu kan pemahaman-pemahaman secara emosional, agama seperti itu, moral kan gitu. Tapi kalau terkait dengan yang pelakunya, kok maling, seperti itu, itu memang selain mungkin tingkat imannya yang rendah, mencari jalan pintas, mencari apapun dihalalkan, yang penting saya mendapatkan sesuatu gitu, itu memang ini menjadi PR pemerintah sebenarnya terkait dengan tingkat ekonomi. Jadi kita itu saat ini diguyur dengan banyaknya apa namanya, semua kan sudah teknologi, apapun
3: ada
2: masuk
3: di genggaman
2: ke kita,
3: itu
2: ya apapun berita-berita apapun ini semua ada di sini kan, seperti itu teknologi. Tetapi di lain sisi itu masyarakat bawah secara ekonomi kan sebenarnya masih terhimpit. Ini dua hal yang guyuran teknologi begitu deras di bawah masyarakat, masyarakat bawah secara ekonomi juga belum bisa dibilang kan belum benar-benar baik-baik saja kan, gitu, masih kebutuhannya masih banyak, jadi banyak menjadi jalan pintas seperti itu.
3: Iya, dan lagi-lagi jalan pintas itu dianggap jalan yang paling benar gitu ya, Bu Dekan ya. Baik, Ibu sekarang Isma menyapa Pak Abu Ali dulu. Assalamualaikum, Pakku, sehat ya?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Ya, ini sudah meluangkan lagi waktunya untuk berbincang bersama kami di sini ya, Pak ya. Tapi ini topiknya yang berbeda nih, Pak. Aksi main hakim sendiri gitu kan, Pak ya. Nah, ini kalau boleh disampaikan bagaimana sih, Pak, kondisi keamanan di desa-desa di Kabupaten Cirebon saat ini begitu, Pak?
4: Yang pertama mengucapkan terima kasih atas undangannya. Terkait bagaimana kita yang selaku pemimpin di desa, yang duduk di pemberian desa, itu kadang-kadang memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melanggar hukum terkait dengan main hakim sendiri. Itu jelas-jelas bahwa itu salah karena melanggar undang-undangan. Tetapi kita di desa itu kadang-kadang kerepotannya, mudah-mudahan ini bukan krisis kepercayaan terkait masalah ke aparat penegak hukum bahwa
3: tingkat
4: kita melakukan kita melakukan ini karena mudah-mudahan bukan krisis kepercayaan hukum. Berarti itu mungkin karena efek daripada sering terjadi tindakan-tindakan, baik itu secara kekerasan atau misalnya dia punya barang dicuri beberapa kali mungkin. Jadi efek imbasnya, emosionalnya tiba-tiba misalnya pelakunya ketangkap terus oleh massa, tiba-tiba dia itu melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar daripada proses hukum itu. Tetapi kita sebagai pemerintah desa mengambil langkah, kita harus segera konsultasi, komunikasi dengan aparat penegak hukum setempat, kayak misalnya pihak Polsek itu atau Babinsa. Itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa. Tetapi pada intinya sih upaya-upaya kita, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan, berkomunikasi dengan semua unsur, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa tindakan-tindakan itu jelas salah dan melanggar hukum. Dan apapun konsekuensinya, ya tetap nanti konsekuensinya nanti tindakan hukum juga gitu. Jadi kita menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di desa-desa di Kabupaten Cirebon bahwa main hakim istilahnya dengan mengumpulkan massa itu jelas-jelas tidak dibolehkan gitu. Karena kita juga mohon maaf Ibu Dekan menganut juga sistem praduga dan praduga tak bersalah gitu. Jangan sampai kadang-kadang dia itu korban daripada misalnya belum tentu salahnya tiba-tiba
3: udah banyak duluan ya, Pak.
4: Itu yang menjadi keberanian kita. Tapi mudah-mudahan di diskusi ini, dialog ini, kita bisa ada ambil manfaat. Amin. Untuk segera menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang istilahnya bisa bertentangan dengan hukum itu.
3: Artinya memang untuk sosialisasi tidak main hakim sendiri sudah sering disampaikan kepada masyarakat ya, Pak ya?
4: Itu biasanya kita kerjasama dengan yang terdekat, kayak misalnya pihak kepolisian atau polsek, Babinsa, Babin Kamimas. Dan sebenarnya sih langkah ini sebenarnya tidak mesti kita di beberapa desa sudah berupaya melakukan upaya-upaya sosialisasi, komunikasi misalnya. Terus kadang-kadang kita juga ngobrol dengan istilahnya pakar-pakar di bidang hukum, mm-mm, bahwa hal-hal ini salah. Tapi kita juga menuntut peran aktif pemerintah daerah juga mohon untuk bisa bekerja sama dengan kita pemerintah desa. Baik. Terkait dengan hal itu, bahwa kultur budaya masyarakat desa kita itu kadang-kadang ada yang SDM-nya menengah, ada yang ke bawah, ada SDM-nya yang sudah paham gitu.
3: Baik. Izin Isma ke Bu Dekan lagi ya Ibu. Ini Ibu, kalau kami sebagai masyarakat itu kan sebagai manusia lah mungkin, ketika kita mendapati barang kepunyaan kita ini diambil oleh seseorang, itu kan refleks ya.
2: Iya.
3: Refleks kayak misalnya membela diri lah begitu ya Ibu ya, membela diri kayak misalnya kita bawa tas terus kayak ditarik gitu kan. Itu kan kayak refleks kan, mau mukul lah, mentung atau apalah yang ada di dekat kita, pokoknya kayak membela diri atau mengamankan barang kita, tapi justru malah melukai pelaku. Nah, mungkin banyak di antara kita yang kayak masih bingung gitu. Apakah itu masuk tindak penganiayaan terhadap pelaku atau membela diri? Nah, itu batasannya seperti apa sih, Bu?
2: Jadi terkait dengan ini dari korbannya, berarti dari sisi
3: iya,
2: korban.
3: Iya.
2: Ketika korban itu pembelaan diri, iya, itu meskipun misalnya ada seseorang dirampas tasnya,
3: iya,
2: lagi kemudian jalan, ya ditodongin apa pisau kan gitu. Kan pilihannya kan menjadi dia atau saya gitu kan. Betul. Yang terluka dia. Betul. Atau saya yang mati kan gitu. Yeah, nah, yeah, itu di dalam pembelaan diri seperti itu, meskipun misalnya sama membela diri akhirnya pisau itu mengenai yang pelakunya, yang merampok itu. Iya. Apakah itu menjadi tindak pidana? Apakah kemudian itu yang melukai tadi korban itu bisa mempertanggungjawabkan pidananya kan gitu. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana seperti ini kalau tindak pidana melukai, menganiaya, ya, tetapi dalam hal ini itu bisa lepas untuk pemidanaannya. Oh, okay. Jadi ini masuk ke dalam dia pembelaan diri,
3: melindungi diri, nggak apa-apa.
2: Iya, pembelaan diri, ya, tidak apa-apa, itu tinggal nanti pembuktian saja. Itu dulu kan pernah ada kasusnya.
3: Iya.
2: Nah, tetapi kan pada akhirnya kan itu juga lepas.
3: Karena memang akhirnya memang membela diri ya Bu ya.
2: Iya, dalam pembelaan diri.
3: Membela itu, diri, melindungi diri,
2: iya,
3: melindungi barang kita sendiri, iya, gitu ya Bu ya.
2: Itu okay, memang dilindungi oleh hukum.
3: Baik, Isma ke Pak Muali lagi nih. Dan tapi sebelumnya Isma ajak Anda pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, ini Isma ke Pak Kuhun nih Pak. Ini kalau misalnya kita, ini kan fenomena yang pernah terjadi lah gitu di masyarakat kita, ketika ada warga menangkap basah pelaku pencurian. Nah, ini gimana sih Pak? Kebanyakan kan kita langsung teriak terus maling. Udah tuh adrenalin kita sebagai masyarakat langsung naik kan, ikut rame-rame mukulin. Nah, itu gimana nih Pak? Itu kan refleks ya, walaupun tahu gak boleh, tapi ya karena suasananya membawa kita, ya kadang begitu ya Bu Dekan ya, suasananya membawa kita kayak ikut pengen gemes juga kan, ada pelaku pencurian depan mata. Nah, ini gimana nih Pak?
4: Jadi kalau teriak itu kan berarti refleks juga itu, refleks kita sebagai masyarakat. Karena ada sesuatu hal yang misalnya merugikan kita, secara otomatis kita misalnya berteriak. Kita coba untuk selalu mengingatkan masyarakat apabila menemukan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, tolong yang lebih dekat itu dikomunikasikan. Misalnya kejadiannya di wilayah A gitu, dan itu masuk wilayah dusun apa, misalnya dusun ini atau misalnya di RW ini, itu tolong lebih efektif untuk segera berkomunikasi atau melaporkan ke pihak aparat desa setempat.
3: Oh, jadi dibawa dulu nih si pelakunya.
4: Iya.
3: Jangan langsung dihantam ya Pak ya.
4: Karena terus langkah berikutnya kita sebagai pemerintah desa itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Hmm. Itu yang lebih lebih cepat, itu lebih baik untuk menghubungi kepolisian. Hmm. Itu mungkin langkah-langkah yang dilakukan. Terus kita juga sering untuk bersosialisasi ke RT/RW bahwa jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam arti untuk main hakim sendiri. Itu yang terpenting. Meskipun itu sebenarnya sih agak susah juga, karena apabila masyarakat sudah berkerumun,
3: iya,
4: itu mental, iya, gimana, mental Pak? Masyarakat yang tadinya tidak berani menjadi berani, iya, iya. Itu persoalannya. Tetapi kita sebagai pemerintah desa yang paling bawah terus mencoba berupaya untuk masyarakat kita sendiri itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Okay. Itu upayanya.
3: Baik, ini pertanyaan rada sedikit nyambung nih Pak. Ini kita sapa ada Pak Farid di Arjawinangun. Pak izin bertanya, bagaimana kalau pelaku pencurian ini tertangkap basah di depan mata? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu katanya Pak? Terutama maling sendal sama maling ayam katanya nih Pak. Daerah mana nih Pak Arjawinangunnya Pak Farid? Pak Gan, silakan.
4: Iya, jadi kalau tertangkap basah, kita yang lebih dekat masyarakat desa itu pasti dengan pemerintahan desa. Itu yang terpenting, segera melaporkan supaya tidak sampai kejadian hal-hal yang buruk, lebih buruk itu. Karena kalau saya telaah apakah ini masuk kategori masyarakat sudah krisis moralnya atau bagaimana, saya kurang paham nih. Pencurian hal-hal yang sepele kadang-kadang masalah, kadang-kadang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita lebih untuk mencoba menguatkan pemerintah desa untuk lebih proaktif memberikan istilahnya pemaham terhadap masyarakat terkait dengan kaidah-kaidah hukum. Siap. Oleh karena juga Ibu Dekan memohon untuk apa langkah yang harus dilakukan, apakah kita harus menggandeng istilah pakar-pakar hukum supaya masyarakat lebih wawasannya lebih
3: terbuka lagi ya. Ya. Oke, baik.
4: Karena kita kadang kalau mengerucut ke pemerintah desa yang kadang mohon maaf SDM-nya juga itu standar begitu. Kalau tidak ada istilahnya model lembaga bantuan hukum atau yang ngerti paham hukum juga, baik, kita kerepotan juga.
3: Baik, baik Pak Ku, ini dan juga Bu Dekan, kita sapa dulu ya pendengar yang sudah tersambung di line telepon. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
3: Pagi Bu, mangga silahkan. Ada Bu Dekan nih, Bu Dokter Elia.
5: Ada Bu Dekan ya.
3: Iya. Dan
5: apa kabar Bu Dekan?
6: Alhamdulillah baik, sehat Ibu.
5: Iya Pak Ku juga.
4: Iya. Iya.
5: Ya, putri kami kuliah di sana dulu Bu, di Ibu.
3: Di UMC.
5: Di UMC. Alumni.
3: Iya.
5: Iya. Karena ada di udara Ibu ya. Tadi menarik sekali Mbak Isma bertanya, kalau ada pencuri katanya yang ketahuan maling lah gitu ya. Betul, kalau ketahuan tuh masyarakat pasti akan gak mau diem pasti. Sebelum di tangan aparat nih gatel, mukulin apa gitu ya.
3: Iya betul.
5: Bahkan Ibu, sampai kasihan sih kalau ngelihatnya kalau gitu tuh ya, sampai bonyok apa kalau kalau lihat segitunya sih. Nah kemudian tadi juga ada Ibu mengatakan bahwa aturan-aturan itu sudah ada, baik untuk aparatnya, untuk mungkin masyarakatnya. Tapi mengapa ini masih terjadi main hakim sendiri? Dan mungkin apakah memang kurang edukasi itu, atau masyarakat yang saat ini emosinya terlalu apa ya, nggak bisa ditahan? Iya, ngebludak gitu Mbak Isma kalau saking misalnya motor sering hilang gitu ya, terus ayam juga sekali hilang 5 apa kan dari kecil di pelihara udah pada itu digondol maling. Nah itu pas kalau ketahuan betul tuh masyarakatnya ya gemes lah gitu, pengennya enakin sendiri. Itu gimana Bu cara mengedukasi masyarakat agar mereka tidak membabi buta gitu? Apakah memang harus contoh keteladanan, atau memang harus betul-betul ada dari aparat itu misalnya ada Pak Ku ya ke desa gitu tuh, seperti apa? Terus mungkin kalau buat Pak Ku, bagaimana nih Pak pengalaman Bapak selama menjadi Ku? Apakah ada kasus yang berat di yang selama Bapak jalani sebagai kepala desa di sana gitu, selama menjabat di sana? Terus kalau yang bersalahnya itu kan ada orang tua yang mungkin kelakuannya buruk gitu, curinya orang tua, ada yang muda. Nah ini hukumannya itu lebih berat yang mana gitu, apakah yang orang tua tadi atau yang muda? bisa diringankan. Okay. Mohon penjelasannya Ibu Dekan dan Pak Kuwu. Semoga sukses selalu tugasnya ya.
3: Amin.
5: Pak Isma, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bu Dekan dulu nih Ibu. Ini bagaimana nih Ibu? Kenapa masih sering terjadi aksi main hakim sendiri?
2: Iya. Ini memang kompleks Ibu. Jadi memang tidak hanya tadi juga sudah disampaikan awal saya dan Pak Kuwu juga terkait dengan mungkin pemahaman masyarakatnya yang memang ada yang kurang gitu ya Pak terkait dengan hukum. Tetapi tidak hanya itu, terkait dengan memang tingkat kepercayaan tadi itu kepada hukum sendiri, kemudian terkait dengan moralitas itu juga berpengaruh. Jadi memang ini banyak yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya tidak hanya satu dua kan gitu. Ketika itu berbarengan ketemu semua ya sudah kan sudah tersulut marah emosi ya sudah maling gitu lah pukul kan gitu
3: kumpul semua ya pokoknya rame tambah rame bahkan kita ibu-ibu jadi ikutan kan Bu ya. Jadi memang kalau misalnya tadi yang disampaikan sama Bu Reni, semuanya masuk ya?
2: Iya, itu
3: emosi yang gampang tersulut, pemahaman yang belum kita pahami betul.
2: Iya.
3: Oke.
2: Kalau terkait dengan pemahaman hukum mungkin begini, Bu. Kami memberikan menawarkan edukasi. Kebetulan ini juga ada Pak Bu. Kalau Pak Bu kan sudah paham. Jadi kalau saya kan kebetulan juga selain di kampus kan punya kantor, ada beberapa desa binaan kami gratis Ibu, kami gratis tinggal nanti dari desa itu minta penyuluhan hukum ini Bu di acara ini, oh ya silahkan nanti kami ke sana, dan itu kami sama sekali tidak memungut biaya karena itu karena kebetulan juga aku itu kan dulu kuliah di kami. Jadi memang ada kolaborasi, kemudian ada kerjasama, itu juga menjadi beban moral saya bahwa Pak Kuwu ini dalam memimpin ya sebisa mungkin harus baik-baik saja. Jadi saya ngawal kan gitu.
3: Baik-baik. Jadi memang ini permasalahan yang kompleks yang kayaknya memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya Bu ya. Butuh waktu yang cukup lama. Nah Pak Kuwu, ini gimana katanya nih Pak kalau melihat masyarakat yang ya tadi emosinya mudah terpancing begitu Pak, yang tadi disampaikan oleh Bu Reni, ada gak kasus yang bisa dibilang cukup lumayan menarik perhatian, cukup berat begitu katanya Pak?
4: Semenjak saya duduk di pemerintahan desa, saya pernah menangani persoalan terkait dengan main hakim sendiri. Yang terpenting, ini peran aktif kita sebagai pemerintahan desa. Jalan-jalan perangkat desa plus lembaga desa, kita harus segera istilahnya menangani terkait hal itu. Kita jangan takut terhadap masyarakat, nanti masyarakatnya marah, jangan. Karena mengedepankan untuk menyelamatkan seseorang itu lebih penting daripada kita membiarkan nanti efeknya barangkali hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, langkah yang paling bagus, yang tepat adalah kita coba untuk mengamankan apabila ada tindakan kejahatan dan di situ ada main hakim sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau toh itu nanti diproses, itu tetap salah juga dari masyarakatnya, salah nanti.
3: Betul.
4: Nah,
3: betul.
4: Apakah itu masyarakat yang main hakim sendiri itu harus diproses hukum untuk membuat efek jera atau bagaimana? Nah, kita kembali lagi, kalau toh itu kadang-kadang kita sebagai kubu atau di pemerintah desa, masyarkat kita sendiri,
3: masyarakat
4: kita sebenarnya. Di sisi lain ini masyarakat, tapi di sisi lain masyarakat saya itu melanggar hukum terkait dengan main hakim sendiri.
3: Kayak terpisah ya Pak. Jadi waktu terbuka kayak terpisah.
4: Tapi itu adalah suatu ujian sebagai pemimpin kalau mengenai langkah yang efektif bagaimana. Tetapi yang terpenting kita harus sering menggandeng tokoh agama di desa setempat, dan kita juga harus sering berkonsultasi kayak misalnya Ibu Dekan, Ibu El yang paham terhadap hukum, itu juga sering harus kita gandeng untuk memberikan penyuluhan hukum. Oleh karena itu

0: ada kalau dia itu bisa mempertanggungjawabkan pidananya, sama saja sebenarnya tua.
1: Jadi nggak ngaruh ya?
0: Nggak ngaruh. Yang akan berpengaruh itu nanti apakah dia sehat secara mental ataukah sakit secara mental, itu yang nanti berpengaruh. Apakah dia dalam pengampuan, anak-anak, anak-anak yang memang belum cukup untuk mempertanggungjawabkan pidananya. Hanya itu yang bisa nanti terkait dengan pertanggungjawaban pidana.
1: Oh, jadi ringan atau beratnya bukan karena usia?
0: Usia itu terkait dengan, ini kalau usia itu di dalam hukum kan ada anak dan dewasa. Nah, maksudnya kalau tadi misalnya umur yang
1: 25
0: dengan yang 50 tahun, nah, itu sudah dewasa semua, berarti itu sama saja, kecuali misalnya yang masih di bawah umur
1: 15 tahun.
0: Nah, ya, okay. Nanti terkait dengan, karena kan nanti pakai undang-undang perlindungan anak dan yang bukan, yang membedakannya nanti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Dekan. Dan Pak Kowe, ini izin lagi kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya. Ada dari Ibu Sri di Pleret. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber, kenapa kami sebagai masyarakat ini main hakim sendiri? Karena gemes katanya sama pelakunya. Kan kalau udah dikeroyok itu dia jadi bakal kapok, nggak bakal nyuri lagi, paling tidak di tempat kita. Apakah kami sebagai masyarakat ini bersalah? Terima kasih banyak. Dan Pak Ku, pernah gak katanya nih menemukan kejadian serupa seperti ini? Berarti sebelum ke Bu Dekan, ke Pak Ku dulu, pernah gak nemu, sering kayaknya Pak? Atau enggak Pak?
2: Ya, kalau kita pasti sudah lama di pemerintahan desa, pasti pernah melihat kejadian ini, atau misalnya di desa pernah ada kejadian begini. Ya itu tadi, langkah yang paling efektif masyarakat itu diantaranya ada yang harus segera melaporkan ke pemerintahan desa gitu, atau aparat perangkat desa yang terdekat di wilayah itu. Nah, kita harus segera mengambil langkah supaya masyarakat itu tidak sampai main hakim sendirinya, nanti efeknya ke orang yang melakukan kejahatan itu nanti yang berbahaya. Karena kalau toh misalnya apapun bentuknya, yang namanya main hakim sendiri itu kan tetap ada mekanisme dan proses hukumnya nanti. Itu saya merasa takut dia kan nanti ke situ.
1: Jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Tapi pernah ya Pak?
2: Pernah.
1: Oke, maling apa itu Pak kalau boleh tahu?
2: Maling motor.
1: Aduh. Ya gemes ya Bu Dekan ya. Nah ini gimana katanya nih Bu, lanjut ke Bu Dekan nih. Kami sebagai masyarakat jadi ikut bersalah gak katanya Bu? Karena gemes dan paling tidak ini bahasanya, jadi dia nih kapok, gak bakal nyuri di tempat kita lagi. Gimana nih Ibu menyikapinya?
0: Kalau gemes itu marah, emosi itu ya masih dalam tahap wajar, karena warna punya kita hilangkan seperti itu.
1: Betul.
0: Tetapi kemudian perlu dimengerti bahwa kita itu negara hukum. Ada aturan-aturan yang membatasi kita untuk bertindakkan seperti itu. Kita mukul, nah gini, berhitung-hitungannya. Ini kan masuk ke akhirnya kan ke Eigenrichting gitu kan, pasal 262. Saya bacakan yang 262.
1: Mangga Ibu.
0: Setiap orang yang terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 itu maksimal 500 juta. Okay. Yang ayat 2, jika kekerasan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Atau denda kategori 4. Yang ayat 3, jika kekerasan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian di ayat 4, jika kekerasan sebagaimana ayat 1 mengakibatkan matinya orang, tadi dipukulin bareng-bareng mati kan gitu, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, kemudian di ayat 5, setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1, 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana ayat 66. Tadi kita gemes karena

0: saat emosi sesaat ternyata luka ringan aja. Ah, yang rugi siapa? Tadinya kita mau ngasih efek jera ke kita, malah kita nanti yang kena luka ringan, luka mengakibatkan hancurnya barang, mengakibatkan luka maksimal 7 tahun pidana. Ah, malah kita yang masuk penjara lama.
1: Iya,
0: nanti
1: ya, Bu ya. Kita jadi rugi berkali-kali ya, Bu.
0: Iya, dengan emosi sesaat.
1: Mungkin yang ini yang mohon maaf saya potong. Banyak masyarakat kita yang belum tahu kayaknya, Bu, soal ini ya.
0: Ya, itu makanya terkait dengan pemahaman hukum itu memang tetap diperlukan di masyarakat.
1: Okay.
0: Efeknya ini loh, kalau saya mukul nanti dampaknya seperti apa gitu.
1: Baik-baik. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung. Ada dari Pak Arif nih di Samadikun. Kenapa kami melakukan aksi main hakim sendiri? Karena kalau ke polisi lama dan belum tentu juga hukumannya sesuai dengan apa yang kami inginkan, katanya. Ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, ini juga nih Bapak Ibu mungkin bisa menanggapi bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang dalam hal ini mungkin kelihatannya tidak sabar ya, dengan berjalannya proses hukum ketika kita menyerahkannya kepada para penegak hukum. Gimana nih?
0: Iya. Jadi kalau terkait dengan proses hukum itu kan juga sudah ada aturannya di dalam KUHAP. Dari penyelidikan, penyidikan kan seperti itu. Itu memang ada prosesnya bertahap. Maunya kalau kita ketangkep
1: langsung,
0: kan sudah langsung kan begitu. Ah, nanti yang ketakutan penegak hukumnya, polisinya, nanti di pra-peradilan kan gitu. Mereka ada tahap-tahapannya, penyelidikan, harus saksi-saksi sampai dengan nanti munculnya di penyidikan tersangkanya siapa, kan seperti itu. Hanya dan saat ini KUHAP baru kan juga itu kan sudah tidak boleh berlama-lama karena bisa di pra-peradilan kan juga kan, KUHAP baru kan seperti itu. Jadi kalau saat ini tertangkap, besok diproses, itu memang aturan hukum kita tidak mengatur itu. Ada prosesnya kan seperti itu. Tapi kalau kok sampai 2 tahun, 3 tahun, nah itu bisa kita nanti tanyakan kalau itu nanti ternyata di sana itu tidak segera diselesaikan oleh polisinya tersebut, penyidiknya tersebut, kita bisa pra-peradilan kan, kita juga punya hak untuk itu.
1: Baik-baik. Nah, ini lagi-lagi ya Bu ya, memang kadang ya kami sebagai masyarakat ya tadi tidak sabar begitu kan, kemudian ketika sudah tahu putusannya, loh kok begini, gak puas, akhirnya ya balik lagi, udahlah main hakim sendiri aja.
0: Itu yang kemudian mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hukum itu sebenarnya.
1: Baik-baik. Nah, ini Isma kembali lagi menyapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada juga dari tanpa nama 083748 sekian. Selamat pagi Pak Kuwu. Pak Kuwu, saya salut nih, ada beberapa daerah yang ketika ada main hakim sendiri, Kuwu dan aparte yang pasang badan. Jadi yang ditangkap cuman pelakunya aja. Masyarakat yang main hakim sendiri ini tetap aman. Terima kasih katanya untuk Pak Kuwu dan jajarannya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak. Lagi-lagi mungkin tadi sempat dirampas sama Pak Kuwu bilang ya, ini warga sendiri gitu kan, masa gak dilindungi ya Pak ya. Nah, ini gimana nih Pak, apakah memang jadi tameng nih Pak ketika masyarakat di wilayah yang Bapak pimpin begitu?
2: Iya, itu kan bagian daripada komitmen kita sebagai pemerintahan desa, tetap untuk tegak lurus dalam hal misalnya melayani, melindungi masyarakat dalam hal apapun juga. Nah, terkait dengan hal itu, ini yang saya takutkan, kadang berpikir, mohon izin dibudakan barangkali salah, apabila keluarga yang melakukan tindakan kejahatan terus kita masyarakat main hakim sendiri terus nggak dimakan, itu kan repot juga. Kalau kita menuntut balik dalam arti keluarganya, sampai apabila mohon maaf sampai menghilangkan nyawa apalagi begitu, kan repot juga yang dituntut warga kita sendiri. Dan kita juga sangat maklum sekali, warga juga kadang-kadang emosional sesaat. Karena dia itu barangkali pernah istilahnya kehilangan, atau misalnya dalam arti pernah dia itu di sama orang-orang yang jahat itu pernah dilakukan kejahatan misalnya dia itu, dan warga masyarakat kita juga kan sangat keras sekali terhadap tindakan itu. Maka kita juga dalam hal ini kadang-kadang di posisi sulit pemerintahan desa itu. Di sisi lain, saya kembali lagi saya ngomong masyarakat kita sendiri, tapi di sisi lain ini itu tindakan kita masyarakat itu salah.
0: Salah ya, Pak.
2: Makanya kita sih berharap dengan kita diskusi di RR ini bisa ada tindakan-tindakan yang berkelanjutan itu terkait dengan ya mudah-mudahan bukan krisis kepercayaan hukum, bukan misalnya mudah-mudahan nggak begitu, tetap kita komitmen masih menjunjung tinggi tentang kaidah-kaidah hukum masyarakat kita. Oleh karena itu mungkin kembali lagi bagaimana langkah yang efektif, ya kita juga sering sekali untuk melakukan tindakan-tindakan keamanan lingkungan, menjaga lingkungan juga. Kalau bisa di desa kita jangan sampai ada tindakan-tindakan kejahatan dan merugikan masyarakat kita. Ya efektifnya sebelum terjadi ya kita harus melangkah terkait dengan keamanan-keamanan kita, lingkungan misalnya kita ronda jalankan terkait hal itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya langkah terbaiknya apa sih Bapak Ibu ketika kita menemukan atau mendapati begitu pelaku tindak kejahatan di depan mata, supaya kita nih nggak langsung terprovokasi main hakim sendiri gebukin pelakunya ini, harusnya diapain begitu? Dari Bu Dekan dulu gimana nih?
0: Iya, jadi sebelum menjawab ini saya sedikit menambahin tadi Pak Kubu, memang kalau pidana itu kan ultimum remedium.
1: Apa itu Ibu?
0: Itu nanti sudah langkah terakhir lah. Untuk pidana itu langkah terakhir. Sebelum langkah terakhir diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya, itu memang akan lebih baik. Karena kita kan pidana kita kan memang sudah bergeser dulu dari zaman kolonial yang pembalasan, yang kemudian efek jera dan sebagainya. Sekarang kan sudah mulai ke restoratif keadilan kan, seperti itu. Makanya pidana itu menjadi langkah terakhir lah, ultimum remedium. Nah, itu mungkin memang itu penerapannya di masyarakat memang harus ke arah seperti itu, memang benar Pak Ku. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaan terkait dengan langkah apa sih kalau kita lihat ada misalnya pencurian atau ngerampok di depan mata kan seperti itu. Itu sebenarnya orang itu kadang kan berbeda-beda refleks. Ada yang refleks teriak, ada refleks tolong maling, ada yang refleks langsung nangkep, mukul kan seperti itu. Kembali lagi pemahaman hukum, ah nanti kalau saya mukul itu malah saya masuk penjara kan seperti itu. Atau kemudian terkait dengan tadi di desa kan sudah ada tokoh agama dan sebagainya, Pak ya, kita sentuh secara agama, secara moral sehingga masuk ke emosi. Nah, mungkin arahnya ke sana. Jadi kalau kelihat sudah paham nanti dampaknya, sudah paham ini kan tinggal kalau teriak maling gitu, penting tangkep. Kalau di desa kan biasanya langsung ke aparat desa ya Pak ya. Jadi kalau saya bilang tuh kalau Pak Kubu itu sarjananya itu macam-macam, Pak. Sarjana hukum, sarjana apapun, karena apa, warga apapun sakit ada masalah itu larinya ke Kubu semua, makanya sarjananya
1: semuanya bisa gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi jangan diapa-apain, ditangkap aja dulu gitu ya.
0: Ditangkap aja dulu, nanti kan dari pihak desa biasanya kan langsung komunikasi dengan nanti Pak ya, dengan pihak kepolisian, Nadalin Mas dan sebagainya. Itu akan lebih baik daripada kitanya nanti yang
1: kenapa-napa.
0: Iya, kenapa-napa.
1: Pak Kowin menambahkan, silakan.
2: Ya, pada intinya kita tetap berkomitmen bahwa warga yang baik adalah warga yang taat terhadap hukum. Tindakan main hakim sendiri itu jelas-jelas salah. Nah, kalau salah ada konsekuensinya. Menanggung kesalahan itu. Tetapi kita sebagai pemberan desa, pemberan yang paling bawah, tetap berdiri untuk melakukan hal-hal yang baik, tetap menjaga kondusivitas masyarakat desa, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan semua masyarakat, baik memberikan pemberian desa dan masyarakatnya. Jadi kita coba untuk selalu terjun ke bawah untuk mengingatkan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat dengan menggandeng ya tokoh-tokoh lokal kayak tokoh-tokoh agama apa itu
1: yang Pak, bisa didengar oleh masyarakat kita. Baik, Masya Allah. Oke, ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim live chat di kanal YouTube kita, Bapak Ibu. Ada Ed Sanufat nih, Ibu izin bertanya, berarti ya Bapak Dekan ya, tahapan pemrosesan hukum itu bagaimana sistem eksekusinya? Misalkan begini Bu, dalam satu waktu ada lebih dari satu orang pelapor, itu yang didahulukan yang mana katanya? Atau mungkin semuanya langsung Lalu bagaimana pendapat Pak Kuwu tentang kejadian di Bantul, Jogja saat suami membela istrinya yang dijambret, justru malah dijadikan tersangka karena pelaku penjambretannya tewas? Baik, ini pertama ke Bu Dekan dulu nih, tahapan pemrosesan hukum.
0: Tahapan pemrosesan hukum itu kalau terkait dengan tindak pidana, misalnya tadilah pencurian yang sering terjadi, itu apakah itu tertangkap tangan dan seperti itu, apakah itu sebuah laporan? Kan kalau tertangkap tangan kan malah sudah jelas itu kan lebih mudah langsung naik ke penyidikan kan gitu. Tetapi kalau laporan itu kan harus penyelidikan terlebih dahulu, mencari pembuktian dan sebagainya kan. Nah nanti kalau sudah, oh kalau misalnya tadi laporan penyelidikan, oh ini masuk ke ranah hukum pidana, maka naik menjadi penyidikan. Kalau penyidikan nanti kan di sini intinya akan mencari siapa sih tersangkanya kan gitu. Kalau tadi di penyelidikan kan mencari bahwa apakah benar ini sebuah tindak pidana. Nah, kalau sudah masuk ke penyidikan, ada tersangkanya, sudah bukti-bukti lengkap, P21, pelimpahan di kejaksaan, kemudian kan tinggal nanti setelah di kejaksaan selesai masuk ke pra penuntutan, masuk ke di pengadilan, tinggal putusan kan prosesnya. Jadi memang ini berproses. Nah, tapi kalau tadi yang tangkap tangan kan langsung ke masuk ke penyidikan, berarti kan sudah jelas itu tersangkanya kan sudah jelas. Nah, tinggal lanjut ke proses selanjutnya.
1: Baik. Iya,
0: kalau terkait dengan tadi yang di Bantul memang jadi tersangka, tapi kan akhirnya kan itu bebas.
1: Ya. Tapi itu kan ada yang bilang, mohon maaf Bu Dekan, karena kekuatan netizen juga katanya. Kalau nggak viral mungkin bisa jadi nggak bebas. Nah, tanggapan Bu Dekan gimana?
0: Itu secara hukum itu sudah seharusnya bebas karena terkait dengan tadi alasan pemaaf, alasan pembenar untuk pemidanaan. Teorinya itu bebas secara teorinya sebenarnya. Nah, ketika kemudian sekarang itu kan no viral no justice gitu ya. Jadi memang netizen ini maha empuk ini. Hukum yang berhenti aja bisa berjalan.
1: Iya, gitu. Bisa hidup lagi. Baik, jadi memang secara nggak langsung ada ya Bu ya, peran netizen di sana ada berarti.
0: Iya, memang
1: sedikit banyak ya.
0: Iya, sedikit banyak memang peran netizen ini kan akhirnya memacu penegak hukum mau harus cepat selesai kan begitu. Karena kalau aturan dan teorinya memang itu sudah ada semua, tetapi yang tadinya misalnya ada oknum yang mau main-main dalam tanda kutip, itu nggak jadi main-main kan gitu.
1: Kalau takut digerebek netizen ya. Nah, Pak Kuwu gimana menanggapi ini Pak? Ini kan memang Pak Kuwu dari awal juga selalu menekankan sisi empati ya Bu Dekan ya. Nah, kalau kita yang digebugin, keluarga kita yang digebugin gitu, itu gimana rasanya? Nah, itu gimana nih Pak?
2: Ya, uniknya kebetulan di era zaman sekarang ini ada dorongan kadang-kadang melalui media sosial atau netizen itu bisa menghentikan hukum juga kadang-kadang melalui itu. Unik ini negara kita kadang-kadang
1: bisa menghentikan hukum
2: ya, ini luar biasa nih kadang-kadang netizen dengan komen-komentarnya yang kadang-kadang bisa menggelitik telinga gitu.
1: Tapi jadinya benar ya Pak?
2: Iya. Okay. Emang kadang-kadang itu perannya sangat penting sekali di dalam hal itu. Yang kayak kejadian di Jogja gitu. Dan akhir-akhirnya karena kekuatan netizen, dan itu mungkin secara hukum ada telaah-telaah bahwa ini harus segera diberhentikan terkait dengan seorang suami yang membela istrinya gitu ya. Itu dorongan netizen luar biasa, unik negara kita ini.
1: Baik, tapi memang selalu ada sisi positifnya begitu Dekan ya. Baik, ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini Isma mau ke Pak Dekan dulu nih sebagai closing statement. Apa pesan dan himbauan Bapak nih khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon biar tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan tentunya menjunjung tinggi hukum yang berlaku, tidak main hakim sendiri. Gimana nih Pak Kuwu, silakan.
2: Ya, saya lebih menekankan hidup yang indah, warga yang baik adalah warga yang taat terhadap hukum. Kalau toh kita taat terhadap hukum, insya Allah apapun yang saya lakukan itu berarti sudah sesuai dengan norma-normanya gitu. Orang itu kita berharap kepada masyarakat jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan jangan pernah takut salah kalau itu langkah saya itu baik.
1: Baik, masya Allah luar biasa. Baik, Bu Dekan silakan.
0: Iya. Ketika kita mau main hakim sendiri, ingatlah bahwa ada aturan-aturan, ada kita negara hukum, ada aturan-aturan yang membatasi tindakan kita. Jangan sampai niatnya baik, tetapi malah kemudian kita yang celaka secara hukum.
1: Baik-baik, jadi nggak ada salahnya ya Bu ya, kita tahan emosi demi kebaikan semua begitu ya Bu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu dan pendengar Tanpa Terasa. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Muali, Ketua Forum Komunikasi KUWU Cirebon FKKC sebagai KUWU, dan juga ini beliau sebagai KUWU Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Sehat-sehat dan makin sukses selalu ya Pak ya.
2: Amin.
1: Dan juga Ibu Dr. Elia Kusuma Dewi SHMH CLA selaku Dekan Fakultas Hukum UMC. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu dan makin sukses. Dan pendengar, kami akhiri sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dibakar massa. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video ini identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden, tindakan ini merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Demikian cek fakta untuk kali ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari agency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan juga nanti ya pukul 10 lebih 10 kaitan Sajian Dialog Cirebon menyapa masyarakat yang untuk kali ini sudah memasuki episode ke-20 dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dengan menghadirkan narasumber Bapak Andi Wibowo SSM SI yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, dan juga ada Ibu Eli Haryati SSM SI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kota Cirebon, dan juga Nesya Aulia yang merupakan calon Paskibraka tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang juga merupakan siswa SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Dan tentunya selain Anda bisa mendengarkan melalui sajian siaran terestrial kami, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari Antara News ya, Inggris terancam mengalami resesi ekonomi pada 2027 apabila Selat Hormuz tidak kunjung dibuka. Menurut laporan surat kabar The Independent yang mengutip data dari perusahaan konsultan EY, ini mengatakan bahwa jika Selat Hormuz tidak juga dibuka,

buka pada awal atau setidaknya pertengahan 2027, maka produk domestik bruto atau PDB Inggris hanya akan bertumbuh 0,5% di 2026 dan turun 0,2% di 2027. EY ini menyimpulkan dengan skenario buruk semacam itu, maka inflasi bisa terjadi akibat kenaikan drastis biaya minyak dan energi. Pada 8 Juli lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata yang ia tekan dengan Iran pada 18 Juni tapi tidak lagi berlaku. Pasukan Amerika Serikat pun kembali melancarkan serangan ke Iran saat itu. Sementara itu, Komandan Pusat AS atau CENTCOM berdalih serangan ini dilakukan sebagai balasan terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintas Selat Hormuz. Pasukan Iran pun merespon serangan Amerika Serikat dengan melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan memblokade Selat Hormuz serta menuding Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dan pendengar, kembali kami sampaikan juga ya, bahwa nanti pukul 10.05 kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon menyapa masyarakat, di mana untuk kali ini sudah memasuki episode ke-20 ya, yang nanti akan dipandu oleh Rina Agustini dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat adil dan makmur, dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Bapak Andi Wibowo SOSMSI dan juga Kepala Kesbangpol Kepala Kesbangpol Kota Cirebon ya, Ibu Eli Haryati SOSMSI, dan juga nanti akan menghadirkan Nesya Aulia, calon Paskibraka tingkat Kota Cirebon tahun 2026, siswi SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar dari CNN Indonesia ya, Cina resmi memberlakukan Law on Promoting Ethnic Unity atau progres dan undang-undang tentang promosi persatuan dan kemajuan etnis di 1 Juli 2026 lalu. Meski menuai kritik dari komunitas global karena dinilai mengandung kecenderungan asimilasi, sejumlah pengamat justru menilai regulasi ini memiliki arti yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar isu hak-hak kelompok minoritas. Iya, pendengar, menurut analisis Lingmong, bahwa undang-undang ini merupakan kodifikasi hukum atas perubahan mendasar cara Partai Komunis Cina dalam memandang persoalan etnis, kemudian juga identitas nasional dan pembangunan negara di era Presiden Xi Jinping. Dan China juga mengakui adanya 56 kelompok etnis yang terdiri dari mayoritas Han dan 55 kelompok etnis minoritas, di mana kelompok Han ini mencakup lebih dari 91% dari sekitar 1,4 miliar penduduk China. Sementara etnis minoritas berjumlah sekitar 125 juta jiwa. Meski hanya mencakup kurang dari 10% populasi, kelompok minoritas ternyata mendiami lebih dari 60% wilayah China, termasuk kawasan perbatasan strategis seperti Xinjiang. Dan secara normatif, Undang-Undang Persatuan Etnis ini memuat sejumlah prinsip yang telah lama menjadi bagian dari kebijakan resmi China. Dan meski mendorong kesetaraan etnis, menolak diskriminasi dan melindungi hak-hak yang sah, serta mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah minoritas, regulasi ini juga menegaskan komitmen terhadap pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan Isma untuk menemani Anda di hari ini ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selepas Isma nanti akan hadir bersama Anda dan Agus ini hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan nanti akan diawali oleh sajian Cirebon Menyapa Masyarakat, di mana untuk kali ini sudah memasuki episode ke-20 ya, dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dengan menghadirkan narasumber Bapak Andi Wibowo SSMS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, kemudian juga Ibu Eli Haryati SSMSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, dan Nesya Aulia, calon Paskibraka tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang juga merupakan siswa SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Lisma pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Daring Greatly adalah buku yang mengeksplorasi konsep keberanian dan kerentanan sebagai kekuatan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Sang pengarang, Brené Brown, merupakan seorang peneliti sosial, menekankan bahwa keberanian sejati muncul ketika kita berani membuka diri, menghadapi ketakutan, dan menerima kerentanan kita. Buku ini dimulai dengan argumen bahwa masyarakat seringkali mengaitkan

0: manusia yang memungkinkan kita terhubung, menciptakan, dan berinovasi. Ia menekankan bahwa tanpa kerentanan, kita tidak bisa mencapai keberanian sejati. Brown mengidentifikasi 4 komponen penting dalam keberanian. Rasa cukup, keinginan untuk terhubung, kemampuan untuk mengatasi kritik, dan keberanian mengambil resiko. Ia juga membahas pentingnya membangun rasa diri yang kuat dan bagaimana hal ini bisa membantu kita menghadapi tantangan dalam hidup. Melalui berbagai contoh dan studi kasus, Brown menunjukkan bagaimana individu dan organisasi bisa menerapkan prinsip keberanian dalam praktek sehari-hari. Ia mendorong pembaca untuk berbagi cerita pribadi, mengakui ketidakpastian, dan menjalin hubungan yang lebih otentik dengan orang lain. Di akhir buku, Brown menekankan bahwa keberanian bukanlah tindakan sekali saja, tapi merupakan proses yang terus-menerus. Ia mengajak membaca untuk berani hidup dengan lebih otentik dan terbuka, bahkan dalam menghadapi risiko. Dengan mengadopsi sikap ini, kita bisa menciptakan dunia yang penuh empati, keberanian, dan koneksi yang berarti. Secara keseluruhan, Daring Greatly adalah panduan inspiratif untuk memahami dan merayakan kerentanan sebagai kekuatan dan membantu kita menghadapi ketakutan dan meraih potensi penuh dalam hidup.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Senang rasanya untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya Rina Agustini kembali menyapa Anda di Cirebon siang ini. Yang tentunya kami akan segera hadirkan Cirebon Menyapa Masyarakat episode 20 dengan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Akan berdiskusi bersama narasumber ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, ada Bapak Andi Wibowo SOS MSI, juga ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, ada Ibu Haryati SOS MSI, dan hadir pula ada anggota pasukan Paskibraka tahun 2026 asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon, ada adik Nesha Aulia. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Menyapa masyarakat, diskusi, dan mencari inspirasi baru. Eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pendengar, siang hari ini kita berjumpa di program Cirebon Menyapa Masyarakat, sebuah program yang dipersembahkan oleh RRI Cirebon bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon dan tentunya pemerintah daerah Kota Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Cirebon dimanapun Anda berada, saat ini saya Rina Agustina akan mengajak Anda untuk berbincang bersama mengenai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki bulan Agustus selalu menjadi momen yang istimewa karena tepat di bulan yang bersejarah ini kita kembali memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Usia 81 tahun perjalanan bangsa ini menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat cita-cita luhur kita, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat dalam menentukan arah bangsa, adil dalam pembangunannya, dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Amin. Dan selama satu jam ke depan ya, kita akan membicarakan tentang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Telah hadir di studio kami tiga narasumber yang akan berbagi cerita ya mengenai peringatan ke-81 ya HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Yang pertama ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, ada Bapak Andi Wibowo, SOS MSI. Selamat siang, Pak Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.
3: Iya, kabar sehat ya, Pak?
4: Harus sehat semua.
3: Semangat juga?
4: Semangat.
3: Semangat, baik. Dan kemudian selanjutnya ada Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cirebon, ada Ibu Eli Haryati, SOS MSI. Selamat siang, Ibu Eli.
5: Ya, selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Seluruh masyarakat, salam sehat, salam semangat.
3: Semangat juga ya, Ibu, ya.
5: Semangat, Mbak.
3: Dan ada juga anggota pasukan Paskibraka tahun 2026 asal Sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon, ada Neysha Aulia. Halo, Neysha.
6: Halo, Mbak. Selamat siang.
3: Siang. Kabarnya sehat juga?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Ini biasanya kalau misalnya nggak di sini, Neysha jam-jam segini lagi ngapain nih latihannya?
6: Jam-jam segini harusnya lagi belajar matematika minat di sekolah.
3: Di sekolah. Kalau paskibranya gimana nih?
6: Kalau paskibranya pastinya udah mulai latihan jam segini.
3: Panas-panas.
6: Panas-panas.
3: Capek nggak sih?
6: Pastinya capek.
3: Capek ya.
6: Kan okay. Tujuan bersama juga.
3: Oh, keren deh ya. Baik-baik, itulah dia pendengar tiga narasumber kami. Kami juga mengundang Anda untuk bisa interaktif ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau bisa live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon ya. Dan siaran ini dapat Anda simak pula di aplikasi RRI Digital ya, pendengar ya. Dan kali ini Rina ke Pak Andi dulu deh ya. Tema kita Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Singkat saja nih. Mungkin pesan utama yang ingin disampaikan ke warga lewat tema ini, Pak.
4: Ya, untuk perayaan HUT RI yang ke-81 Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini khusus untuk warga Kota Cirebon ya, kita pertama untuk berdaulat kita harus menjadi warga yang bangga atas kebudayaan yang ada di Kota Cirebon ya, artinya dengan gempuran apa dengan budaya-budaya dari luar dari mancanegara, kita harus berdiri tegak bahwa kita mempunyai budaya yang sangat arif, yang sangat agung dan perlu kita lestarikan dan kita turunkan ke anak cucu kita ke depan, dan itu menjadi modal dasar generasi muda ke depan bahwa generasi yang besar bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mencintai sejarahnya.
3: Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Ibu?
5: Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya bicara dari sisi Kesbangpol ya, karena saya mewakili Kesbangpol. Bahwa tema kita kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berdaulat ini berkaitan dengan menunjukkan kekuatan, menunjukkan kemandirian, dan juga menunjukkan ketahanan kita, ketahanan bangsa kita di tengah-tengah gempuran tadi yang disampaikan Pak Kadis. Era globalisasi, kita harus bisa menunjukkan dan menentukan masa depan kita sendiri. Itu. Okay. Kemudian adil di sini lebih pada komitmen, penegakan komitmen atau penegasan komitmen pada persamaan hak, kemudian pemerataan pembangunan, keadilan hukum untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian makmur itu kan sebagai perjuangan akhir ya Mbak ya, dari peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ujungnya adalah pada kesejahteraan masyarakat. Terkait itu kami dari Bakes Bangpol mengajak untuk bersatu Mbak, bersatu bergotong royong dalam semangat yang menyala gitu. Kemudian kerja nyata, jadi semangat, kerja nyata dan kolaborasi, dan menjadikan ini sebagai cita-cita luhur tentu saja untuk mewujudkan tadi Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Okay, baik, terima kasih Ibu dan juga Bapak. Rina ke Neysha. Buat Neysha sendiri sebagai anak muda yang terpilih mewakili ribuan pelajar di Kota Cirebon, arti berdaulat dan juga makmur buat Neysha seperti apa sih?
6: Baik, menurut saya berdaulat itu pastinya bukan hanya tentang negara yang memiliki kekuasaan yang utuh, tetapi juga bagaimana di dalamnya setiap warga negaranya itu memiliki kemampuan untuk terus berpikir mandiri, berpikir kritis, mm-hmm. dan juga tidak mudah dipengaruhi oleh algoritma media sosial tentunya. Mm-hmm. Apalagi di era digital seperti ini, berdaulat itu berarti setiap warga negaranya mampu untuk menciptakan dan menjaga serta melestarikan budaya mm-hmm. dari gempuran media sosial.
3: Hmm, baik, baik. Terima kasih Nehya dan Ibu Eli. Beberapa waktu lalu Bakes Bang Pol juga sudah mengawali bulan Agustus dengan berbagi bendera beberapa warga.
5: Yeah.
3: Sebenarnya komitmen apa sih Bu yang ingin disampaikan dalam agenda berbagi bendera tersebut nih Bu?
5: Yeah. Terima kasih Mbak. Bakes Bang Pol kemarin mempunyai gerakan pembagian bendera merah putih. Tujuan utama kami pertama adalah untuk menggugah rasa cinta tanah air, Mbak. Jadi pertama memang untuk menggugah rasa cinta tanah air, kemudian juga untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong, Mbak. Dengan pembagian bendera ini kan paling tidak ada cerminan selain tadi rasa cinta tanah air, kemudian juga meningkatkan tadi semangat nasionalisme, juga kepribadian ya bangsa Indonesia asli gotong royong di sini, saling berbagi gitu ya Mbak ya. Dan tentu saja ya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81.
3: Okay.
5: Itu kami menerima bendera itu dari partisipasi dari perangkat daerah, kemudian swasta, dari perbankan, itu satu ini ya Mbak, satu yang diberikan itu 30 kalau di edaran kami, 30 bendera ukuran 30x60. Kemudian akan dibagikan kepada masyarakat kembali melalui para camat dan lurah. Nanti dari camat dan lurah ini akan menyerahkan kepada masyarakat di sekitarnya.
3: Gitu. Dan mungkin kalau misalnya Ibu memperkirakan reaksi dari masyarakat ketika menerima bendera tersebut,
5: pasti senang ya.
3: Senang ya Bu ya.
5: Karena kan paling tidak ada rasa oh gitu. Ini apa kita berbagi dalam suasana apa Mbak untuk perayaan
3: kemerdekaan
5: ini ternyata ada yang lain-lain juga ya gitu yang mau apa menyemarakan ini dengan memberikan bendera. Kemarin kami sosialisasi perdana Mbak membagikan bendera itu sepanjang jalan protokol itu kepada ojek, kepada yang berkendara, yang di apa pedagang-pedagang yang di pinggir jalan. Memang bukan bendera yang besar ya Mbak ya. Kemudian mereka pada senang, bu
3: mau
5: lagi bu pasang ya, ya bahkan terlihat antusias senang Mbak, apalagi yang bawa anak-anak, kita bawakan juga benderanya yang ada tangkainya,
3: senang
5: mereka
3: banget ya,
5: minta
3: ya.
5: Gitu dan yang berkendara yang warung-warung pinggir jalan itu malah mereka minta langsung pasang, senang bahkan kalau kita yang memasangkan juga gitu. Jadi
3: artinya ada kecintaan juga masyarakat ya terhadap Indonesia itu benar-benar tumbuh
5: ya Mbak. Iya, kalau saya melihat dari kemarin ya secara ini terlihatlah sebenarnya masyarakat itu senang gitu. Apa ya dengan adanya hari kemerdekaan itu tetap mempunyai rasa ada sesuatu yang istimewa.
3: Baik, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Pak Andi, kalau Diaspora sendiri agenda Agustus ada apa aja sih nih?
4: Iya, terima kasih. Terkait dengan agenda HUT RI ini memang ada beberapa terkait dengan agenda olahraga. Salah satunya adalah nanti juga hari Rabu ada kejuaraan kepemudaan terkait dengan kejuaraan futsal tingkat SD ya di Kota Cirebon, dan alhamdulillah itu salah satu wujud dari semangat HUT RI ini ya, artinya bahwa seluruh masyarakat itu mempunyai hak yang sama, mempunyai mempunyai hak sama dalam salah satunya karena kami di Diaspora adalah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di kami di pemerintah kota yang khususnya ada di wilayah Bima Kota Cirebon. Jadi pemuda-pemuda tidak hanya kegiatan-kegiatan yang seremonial, tetapi juga bisa memanfaatkan momentum olahraga sebagai pengerat ya, pengerat dan juga wujud eksistensi pemuda. Dan ini adik-adik ini Mbak Nesya ya, dan teman-teman, karena saya melihat setiap hari semangatnya sangat luar biasa. Dan saya yakin Bu Kaban ya, dengan melihat semangat teman-teman ini, tujuan kita ya terkait dengan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang lebih baik, lebih handal, dan mencapai generasi emas itu insya Allah akan terwujud melalui Mbak Nesya dan kawan-kawan, karena semangatnya sangat luar biasa. Dari pagi sampai sore saya lihat ini teman-teman latihannya tidak panas, tidak dingin, semangatnya tidak kendur dan sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman juga harus tetap jaga kesehatan karena memang di bulan Agustus ini anginnya cukup kencang.
3: Pak, futsal ya yang nanti yang akan diagendakan ya, entah itu futsal ataupun sepak bola yang ini tentunya penonton ini, baik itu penonton ya Pak, gampang banget terprovokasi, apalagi darah-darah muda ya Bu ya. Sebenarnya kalau dari olahraga sendiri kan harusnya sportivitas, tapi kalau misalnya menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih menjadi penyebab, walaupun ini ajangnya olahraga tapi tetap aja yang namanya kerusuhan tetap terjadi gitu.
4: Iya, memang
3: penyebabnya
4: rasa memilikinya yang terlalu tinggi ya, tetapi alhamdulillah trennya saat ini ya, akhir-akhir ini kemarin kita Porsenita, Sportprof dan kegiatan-kegiatan lokal lainnya, alhamdulillah terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu memang tidak terjadi, walaupun memang secara emosional itu wujudnya bisa diimplementasikan dengan yel-yel yang memang kurang bagus gitu, tapi tidak terjadi sampai kontak fisik atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kami dari Dispora juga sering sekali melakukan komunikasi, sosialisasi dengan teman-teman olahraga, teman-teman pemuda, bahwa semangat kebersamaan itulah yang menjadi modal utama, modal penting kita untuk membangun bangsa dan khususnya yang ada di Kota Cirebon.
3: Kota Cirebon kondusif ya Pak ya.
4: Betul. Insya Allah, insya Allah.
3: Amin amin. Baik, Rina ke Nesya. Nesya, bisa diceritain sedikit seperti apa sih perjuangan sampai akhirnya bisa lolos seleksi paskibraka tahun 2026. Nah, cerita ini.
6: Pastinya sampai di titik ini saya sudah melewati berbagai seleksi ya, dimulai dari seleksi administrasi, seleksi TWK TIU, kemudian kesehatan, parade, PBB, samapta dan juga wawancara. Kemudian setelah diumumkan lolos juga masih harus melewati beberapa latihan lagi seperti pradiklatsar, diklatsar dan yang akan dalam waktu dekat dijalankan yaitu GSD atau pemusatan.
3: Pemusatan.
6: Yang pastinya banyak sekali perjuangan di baliknya. Entah itu saya harus belajar lagi mengenai atau mendalami lagi mengenai Indonesia, mengenai Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian saya harus belajar mengenai intelijensi umum, harus menjaga kesehatan dan menyiapkan diri untuk wawancara serta samapta atau
3: panjang tes. Ya perjuangannya.
6: Panjang sekali tes fisik.
3: Wow. Dan apa sih yang bikin Nesya itu, ya deh aku mau ikutan seleksi?
6: Yang pastinya ketika di SMP itu saya sudah cinta sangat dengan paskibra, sehingga sangat pas SMA itu saya memutuskan untuk saya ingin melanjutkan paskibra kembali dalam rangka generasi muda juga harus tetap mencintai bangsa Indonesia. Kemudian ada informasi tentang paskibraka Kota Cirebon, kemudian saya mendaftar dan wow, banyak sekali ilmu yang saya dapat di dalamnya tentang kemerdekaan, pastinya tentang bagaimana kita harus menyikapi suatu masalah sebagai generasi muda dan lain sebagainya.
3: Oke, luar biasa Nesya ya. Terima kasih. Ibu, kalau misalnya tadi Nesya cerita panjang juga ya prosesnya menjadi seorang paskibraka. Ada TWK, TIU. Kenapa Bu harus panjang ini, Bu? Mungkin bisa diceritain ya biar masyarakat juga tahu nih, Bu.
5: Iya, Mbak. Karena kan gini, Mbak. Paskibraka ini kan paling tidak menjadi salah satu model bagaimana pembentukan generasi muda. Yang bukan hanya harus dia mampu secara intelektual, tapi dia juga harus punya ketahanan, punya kedisiplinan, punya jiwa kepemimpinan. Kemudian juga dia akan menjadi contoh
3: agent
5: buat
3: juga, ya, Bu,
5: teman-temannya. Jadi sebenarnya alangkah berbahagianya nih yang terpilih menjadi paskibraka. Karena mereka inilah putra-putri terbaik dari hasil seleksi yang ketat tadi. Dan diharapkan dengan lolos dari seleksi, ini kan tetap harus bisa menjaga semangatnya, Mbak, dalam menjalankan latihan agar tidak patah di tengah jalan. Nah, itu yang istilahnya yang harus bisa terus kita pupuk, kita bina gitu, sehingga jiwa itu akan melekat ke depannya, diharapkannya ya, Mbak. Pada saat nanti dia muncul sebagai pemimpin, dia bisa menjadi pemimpin yang tangguh, berwawasan kebangsaan, mempunyai nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air, dan satu lagi, Mbak, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Karena di situ kan tadi disampaikan oleh Nesya, dia sudah banyak mengorbankan waktu yang harusnya bermain, tapi dia harus masuk pada situasi yang disiplin, situasi yang ketat, yang dia harus pertanggungjawabkan terus secara konsisten. Karena ternyata, Mbak, minum dan makan mereka pun kalau sudah masuk itu ke ke pembinaan kami, itu sudah terawasi. Tidak lagi bisa minum es, tidak bisa lagi makan pedas ya, Nesya, gitu. Dan itu pernah, Mbak, kami mau ajak makan, justru yang mengingatkan dari para
7: pembina ya?
5: Iya, enggak, dari calon paskibrakanya, gitu. Bu, Bu, jangan yang tadi, jangan yang
7: ya,
5: pedas ya, katanya, jangan yang es katanya nih, nanti minumnya. Jadi kan itu, oh, paling tidak anak-anak di situ menempel gitu ya, Mbak, apa yang menjadi tanggung jawab itu kan kita melihatnya tanggung jawab dan amanah. Semoga itu menjadi indikasi, walaupun hal kecil, kedepannya mereka akan menjadi generasi yang memegang amanah untuk bangsa ini.
7: Luar biasa. Jadi pas latihan, Cirebon panas, nggak minum es, bisa, Nesya?
6: Bisa.
4: Harus bisa ya.
7: Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Aduh, luar biasa. Nanti ya kita akan lanjutkan lagi mendengar ya untuk diskusi menarik kita di Cirebon menyapa masyarakat. Anda juga masih bisa kirimkan pertanyaan Anda ya ataupun komentar Anda melalui live chat kami untuk WhatsApp di 081324951935. Cirebon menyapa masyarakat. Masyarakat segera kembali.
8: Yes.

0: yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Siap mengenal Cirebon lebih dekat. Anda sedang menyimak eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat.
1: Masih di Cirebon Menyapa Masyarakat dengan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Rina ke Pak Kadis dulu deh, mungkin Pak Kadis berbicara dengan kata adil dalam subtema HUT RI kali ini nih Pak. Bagaimana strategi Dispora untuk bisa memastikan sarana, fasilitas, dan juga pembinaan olahraga di Kota Cirebon ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk disabilitas.
2: Ya, betul. Terima kasih. Dengan semangat kemerdekaan ini memang kami di Dispora ya, terkait dengan pemanfaatan fasilitas olahraga, kemudian terkait dengan pembinaan, kita memang untuk mulai dari tingkat pelajar, kemudian juga tingkat mahasiswa, kemudian juga sampai dengan teman-teman disabilitas, juga kita punya forumnya, punya organisasinya, dan itu kita bina secara langsung. Artinya hal-hal yang ingin menjadi aspirasi, hal-hal yang ingin dilakukan oleh teman-teman semua ya, mulai dari teman-teman sekolah, kemudian pemuda-pemudi, kemudian juga teman-teman disabilitas, itu kita insya Allah kita akan fasilitasi. Dan wujudnya adalah di beberapa venue olahraga yang ada di kami juga sudah bisa mengakomodir teman-teman disabilitas, kemudian juga teman-teman anak sekolah, kemudian walaupun belum sempurna ya, kami juga secara bertahap akan menyempurnakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap semuanya, semua kalangan, dan itu menjadi komitmen pemerintah kota untuk bisa mewujudkan olahraga ini menjadi milik kita bersama. Memasyarakatkan olahraga agar masyarakatnya sehat, agar masyarakatnya cerdas, dan mudah-mudahan generasi ke depan akan lebih baik. Dan saya punya keyakinan sekali lagi karena melihat teman-teman ini, Mbak Nisha dan teman-teman ini yang justru menjadi penyemangat buat kita ya, sebagai aparatur, sebagai abdi negara, untuk bisa mewujudkan itu secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan, insya Allah semua bisa.
1: Oke. Berbicara tentang olahraga juga Pak, bagaimana perkembangan prestasi atlet-atlet muda Cirebon saat ini Pak? Apakah ada program pembinaan jangka panjang yang sedang disiapkan?
2: Iya, untuk tahun ini memang ada ajang Porprov ya di Jawa Barat di bulan November, dan itu menjadi agenda rutin di Provinsi Jawa Barat. Dan insya Allah terkait dengan pembinaan juga kami secara periodik itu selalu dengan cabang-cabang olahraga, kemudian dengan teman-teman KONI juga selalu melakukan pembinaan terhadap perkembangannya. Dan mudah-mudahan di ajang Porprov ini kita bisa berbuat lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan memang kemarin seperti event Porsenitas, terakhir kami mencetak sejarah ya Bu Eli ya, di ajang Porsenitas itu kami menjadi juara umum, tidak hanya kami menjadi tuan rumah yang alhamdulillah secara penyelenggaraan juga berlangsung dengan baik, dan masyarakat juga animonya saja kami ucapkan juga terima kasih, masyarakat sangat luar biasa menunggu kami. Dan alhamdulillah di ajang Porsenitas kemarin kami mendapatkan juara umum, dan kemarin juga Popwilda, alhamdulillah untuk atlet-atlet pelajar kita banyak sejarah ya, termasuk cabang sepak bola yang pada saat kemarin itu bisa masuk ke babak final, kemudian bola voli, dan banyak cabang olahraga yang bisa berbuat lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan itu menjadi modal utama buat kita terkait dengan pengembangan, pembinaan prestasi di olahraga di Kota Cirebon.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis ya. Oke, Rina ke Nisha. Nisha, boleh ceritain tentang masa karantina dan juga pemusatan latihan yang ketat. Tentunya ini nilai disiplin naik ya. Lalu kebiasaan apa nih yang akhirnya paling mengubah pola pikir Nisha nih setelah ikut masa karantina?
3: Yang pastinya yang paling mengubah itu adalah disiplin terhadap hal-hal kecil.
1: Oh gitu?
3: Iya, justru dulu itu saya berpikir bahwasannya disiplin itu tentang menaati aturan ya. Berarti tidak disiplin, tidak menaati aturan. Tapi setelah masuk Paskibra, saya baru sadar bahwasannya disiplin itu berarti merupakan bentuk menghargai diri sendiri dan juga waktu orang lain. Sehingga apapun yang saya dapatkan hari ini, ketika kita disiplin terhadap diri kita sendiri, yang pastinya akan berdampak positif juga untuk kita. Seperti itu.
1: Oke, orang tua gimana nih Nisha supportnya?
3: Support orang tua alhamdulillah sangat support. Mama dan papa tuh sangat mendukung apapun itu keputusan Nisha, dan juga selalu mendoakan yang pastinya, selalu memfasilitasi sehingga Nesha juga dapat ruang berkembang yang alhamdulillah baik sehingga bisa terus mencapai cita-cita Nesha.
1: Keren banget ya. Ini berapa lama sih masa karantinanya?
3: Masa karantina itu dari tanggal 6 sampai tanggal 18.
4: Sampai pelaksanaan.
3: Betul.
1: Latihan kan ini terprogram ya, Bu ya, gitu kan. Capek enggak sih?
3: Pastinya lelah itu kan pasti tetap datang kan ke kita, apalagi latihan dari pagi sampai sore di tengah teriknya matahari ya pasti. Tapi ya ini udah menjadi tujuan Nesha dari awal gitu kan, untuk mendaftar ke Paskibra. Tentunya pas awal Nesha udah tahu dari awal itu resikonya pasti seperti ini. Jadi itu juga Nesha sadar bahwasannya pas masuk Paskibra itu yang diuji tuh bukan cuma kompetensi kita, tapi bagaimana kita tuh bisa tetap menjalankan apa yang menjadi tujuan kita walaupun kita itu lelah, seperti itu.
1: Oke, dan tema kita ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini temanya adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kalau menurut Nesha sendiri sebagai Gen Z nih ya, arti berdaulat buat diri Nesha sendiri dan juga buat generasi muda Cirebon seperti apa?
3: Berdaulat itu berarti kami sebagai generasi muda itu dapat menyaring informasi dari media sosial ya, apalagi di

0: Bagaimana nih sisi untuk bisa tetap memberikan support gitu ya kepada pasukan pengibar bendera? Adakah sisi-sisi ya entertainment untuk sekedar menghibur mereka, Bu, gitu di momen-momen tertentu gitu?
1: Iya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Program Paskibraka ini kan sebenarnya ini versi saya, itu ada tiga hal yang harus difokuskan. Pertama adalah tentu saja kemampuan teknis dari Paskibraka itu sendiri yang kita bina, terkait tata upacara lah ya, Mbak, ya, baris berbaris dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana menjaga ketahanan tubuh, kestabilitasan emosional untuk bisa tetap bertahan sampai dengan pelaksanaan itu selesai. Dan yang ketiga adalah penanaman tadi, Mbak, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Nah, inovasi untuk jangan boring gitu ya nih.
0: Betul.
1: Boring, Mbak. Nah, itu tentu kita kemasnya melalui tiga aspek tersebut, tadi, Mbak. Jadi tadi contohnya kemarin hari Minggu ya nengnya, kita ajak jalan-jalan. Jadi nggak di lapangan nih, Mbak. Biasanya baris berbaris siang hari terik matahari. Kita ajak jalan ke Bima. Kan Bima ada apa ya, Mas, itu Mas Kadis.
2: Itu pasar
1: Car Free Day gitu. Iya, kita ajak ke sana tapi bukan untuk belanja, Mbak. Untuk membagikan bendera merah putih kepada pengunjung, iya, kepada apa, pengendara yang lewat, dan terlihat mereka senang gitu melakukan itu, senang. Kemudian juga apa ya, Mbak, ya, mereka antusias, dan orang-orang yang menerimanya juga kelihatannya senang juga. Senang, jadi gitu, itu kan bentuk variasi apa ya tadi, untuk menghilangkan keboringan-keboringan. Nah, jadi kita berinovasi tapi karena dalam rangka tadi pembentukan tersebut, jadi ya kita tetap berinovasinya adalah inovasi yang tetap menunjang itu, tapi anak suasananya jadi lebih
0: fun ya, Bu?
1: Iya, begitu, Mbak.
0: Oke, Bu, kita tahu cuaca Cirebon enggak musim kemarau pun panas ya, Bu.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang musim angin juga, Bu.
1: Betul.
0: Lalu bagaimana menjaga stamina para Paskibraka ini nih, Bu?
1: Iya. Yang pertama, kami menekankan pada pagi mereka datang harus sudah bawa sarapan, harus makan dulu sarapan, dan sarapan itu bareng, Mbak. Bareng, jadi nggak sendiri-sendiri. Nah, kemudian siang kita ada snack, karena kan biar tidak apa ya, Mbak, ya, dilatih tapi kurang asupan juga nanti lemes. Khawatir lemes atau pingsan. Dan kami ada pendampingan dari PSC 119. Ya, itu selalu mendampingi, Mbak. Dan kami para pelatih pun sebenarnya terus memantau gitu. Kalau ada yang lelah dan ini, ya kita dampingi. Jadi tetap pesannya itu kita tegas, kita disiplin, tapi mereka adalah anak-anak kita.
0: Betul.
1: Tetap kita berperan sebagai orang tua yang melindungi anak-anaknya, itu tetap kita utamakan juga, Mbak. Kemudian siang hari makan bersama, itu kan juga untuk menjaga istilahnya ya, Mbak, ya.
0: Kompetan.
1: Nah, iya, dan makannya juga harus bareng, Mbak. Bahkan saya lihat itu tahapan, misal makan dari mau makan dulu harus makan dulu semua, dan dilihatkan itu juga untuk menjaga ya, mungkin barangkali jangan sampai peserta ini tahu-tahu ada makanannya yang gorengan.
0: Oke, ditunjukin ya, Bu, ya.
1: Iya, ya, ditunjukin di atas. Saya ikut makan bareng. Saya juga ikut gini, Mbak, yang memperlihatkan. Iya, terus selesai makan bareng minum. Itu sama. Bahkan snack pun saya pikir bisa beda-beda ya, Mas. Waktu ada snack itu ekstra puding itu, saya pikir ya satu boleh lah pengen makan pisang, satu boleh pengen makan susu. Enggak, ternyata ya, Mbak, susu semua. Pisang dan dilihat.

0: akan apa diberi aba-aba gitu. Jadi itu juga mungkin hal-hal itu tuh sebenarnya ya untuk menjaga tadi kesehatan apa ya terpantau lah Mbak. Selain itu ya tentu saja tetap dari para pembina dari ini memperhatikan setiap apa ya gerakan mereka, oh terlihat agak sakit apa ya tetap didekati, tetap ditanyakan gitu.
1: Memberikan
0: dan ya dan memang kalau ada yang hal ini ya diistirahatkan.
1: Oke, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan bacakan komentar di live chat kami ya. Ada Mickey Mouse, mantap Ibu Kaban Kes Bang Pol, Pak Kadis, Pora dan juga Adik Nesya katanya ya. Terus ada Fitriana, oke. Menurut narasumber, apakah pemerataan pendidikan dan kesehatan ini sudah menjadi bagian penting menuju Indonesia yang adil dan makmur? Nah, mungkin dari Pak Kadis dulu nih, boleh menanggapi pertanyaan dari Fitriana ya.
2: Ya, untuk pendidikan dan kesehatan memang sudah menjadi amanat konstitusi ya, bahwa setiap warga negara berhak ya, apalagi untuk khusus di Kota Cirebon saya lihat terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan salah satu wujud implementasi di kesehatan di pemerintah Kota Cirebon itu tadi Bu Kaban sampaikan di kami itu ada namanya PSC 119 atau itu adalah layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah Kota Cirebon untuk warga masyarakat Kota Cirebon untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan itu 24 jam ketika warga masyarakat membutuhkan keadaan emergensi bisa langsung telepon ke 119 itu langsung dijemput di tempat atau di TKP karena itu banyak kejadian dan itu free diberikan oleh dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cirebon dan itu menjadi satu layanan dasar ya termasuk juga dengan pendidikan dan insya Allah dengan di Kota Cirebon terkait dengan pendidikan dan kesehatan sudah sangat sudah sangat concern sekali dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi modal yang sangat penting untuk bisa menjadikan Kota Cirebon yang lebih dan lebih oke lagi ke depan.
1: Oke, baik. Kalau menurut Ibu seperti apa, Bu?
0: Iya, sama Mbak. Menurut kami pun itu sudah menjadi prioritas ya dari pemerintah baik pusat maupun daerah gitu. Kita lihat juga untuk pelayanan kesehatan itu kan selain tadi ada layanan-layanan yang bersifat ke gawat daruratan juga kan kita lihat Puskesmas itu kan hampir di semua kelurahan ya,
2: ya Pak, setiap kelurahan ada.
0: Kelurahan ya Pak Kadis ya, itu kan ada, itu kan sebagai salah satu bentuk tadi Mbak, pemerataan kesehatan. Juga kita lihat pendidikan juga insya Allah sebenarnya kita tidak ada tidak kekurangan sampai yang tidak bisa bersekolah hanya gara-gara tidak ada ruangannya seperti itu sepertinya tidak ya Mbak. Kalaupun ada terjadi karena sesuatu hal pasti pemerintah akan merespon itu gitu. Seperti itu sih Mbak.
1: Baik, Nesya termasuk yang menikmati pendidikan. Kita ya, semua menikmati. Kalau menurut Nesya sendiri nih yang memang masih sekolah, kualitas pendidikan yang ada di Cirebon seperti apa nih?
3: Kualitas pendidikan yang ada di Cirebon ya pastinya menurut saya sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai pelajar, apalagi banyak sekali program-program yang dapat membantu kita meningkatkan kualitas diri gitu seperti lomba-lomba ataupun ada kegiatan sosialisasi apa yang supaya kita tuh mendapatkan ilmu gitu.
1: Baik, terima kasih. Dan juga ada Pak Jumadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Ibu Heli Haryati tegas dan tata bicaranya sangat teratur, penuh kehati-hatian. Dan ini juga yang Rina lihat ya dari Indonesia nih. Apa juga di ini Bu, diajarin Bu di sana Bu untuk public speakingnya nih Bu.
0: Ya, apa ya Mbak, tadi kan calon paskibraka ini kan nantinya akan jadi teladan Mbak. Teladan buat di keluarga, teman-temannya gitu ya, di lingkungan masyarakat mungkin Mbak Nesya ini akan dilihat dan akan menjadi tadi role model juga gitu. Jadi ya, setidaknya kami juga mungkin memberikan arahan-arahan, memberikan bagaimana kita bersikap seperti itulah Mbak. Sebenarnya tapi enggak banget public speaking.
1: Baik.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dari Mickey Mouse, cara membuat biar enggak boring ada yel-yel Mbak Rina. Benar Nesya?
3: Betul.
1: Bisa dipraktekin?
3: Waduh, yel-yel itu panjang sekali.
1: Oke.
3: Yel-yel itu biasanya ketika di pertengahan latihan itu ditunjukkan supaya untuk meningkatkan ke semangat kita gitu.
1: Iya. Bisa singkat aja.
3: Kalau yel-yelnya. Itu tuh nanti ada lagu-lagu kayak misalkan selamat pagi, pagi, pagi, pagi.
1: Gerakannya?
3: Gerakannya
1: pagi, pagi, pagi, iya, gitu ya. Dan itu mau memompa semangat juga ya?
3: Iya, betul. Apalagi kan ada gerakan yang harus sampai kayak ke belakang kayak gitu.
1: Oh.
3: Iya, untuk meningkatkan semangat kita gitu.
1: Seru ya.
0: Ya itu Mbak, yang saya bilang tadi ke Mbak gitu. Kalau makan mereka itu ada yel-yel juga.
3: Iya, ada yel-yel.
0: Menunjukkan minuman tuh sambil yel-yel.
1: Nah, gitu. Mungkin bisa tunjukin deh yel-yelnya. Makan mungkin lebih singkat ya, Bu, iya, ya, dibandingin yang panjang ya.
3: Minum. Misalkan minum. Kita mau minum. Nanti ada akan ada baba persiapan minum.
1: Persiapan minum.
3: Iya. Terus nanti siap persiapan minum. Terus nanti mulai. Hiha hiha Pak, Bu, Mas, Mbak minum.
1: Oh, gitu. Kayak gitu ya. Seru. Semangat selalu. Yeah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Mendengar tetap bersama kami di Cirebon Menyapa Masyarakat.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
5: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Siap mengenal Cirebon lebih dekat. Anda sedang menyimak eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat.
1: Baik, Ibu Eli, Pak Andi, dan juga Nisha, sebelum kita melangkah ke diskusi di segmen yang terakhir, mari kita akan sejenak ya menyimak suara warga Kota Cirebon terkait HUT RI tahun 2026 ini. Silakan.
2: Nama saya Mujami. Ya kalau saya seandainya jadi pejabat ya, saya maunya sih masalah ekonomi, terus masalah pendidikan, masalah jalan yang rusak-rusak tuh ya insya Allah ininya tuh mau diperbaiki.
3: Pak Dede Sulaiman, ya tentunya jadi pejabat pemerintahan terus memberikan kebijakan yang pro rakyat, dibetulin lah gitu ibaratnya. Ya keadilan ya, biar keadilannya itu merata lah gitu.
4: Nama saya Ibu Cici. Yang utama sistem ekonomi, walaupun tidak besar tapi sedikit-sedikit lah kita, karena ekonomi kan itu pengaruh sama untuk kedepannya. Ya karena saya seorang pedagang ya, pengennya sih harga-harga barang itu jangan terlalu, yang masih bisa terjangkau, jangan sampai melambung tinggi.
5: Ya perkenalkan, nama saya Singgi Wiyoko. Satu hal untuk di bidang perpajakan ya, kalau bisa dipermudah, terus apa ya, jangan terlalu mahal dan jangan dipersulit. Rakyat kecil kan susah tuh, jadi tolong dipermudah aja lah untuk itu, gitu aja.
6: Perkenalkan, nama saya Hana Nursila. Yang pertama saya akan mensejahterakan guru honorer. Saya mau memperbaiki bangunan sekolah. Saya mau memberi buku gratis ke seluruh pelajar di Indonesia.
3: Selamat hari HUT RI ke-81, Indonesia tetap jaya. Merdeka.
4: Republik Indonesia yang ke-81, harapan saya ke depannya semoga Indonesia lebih maju.
5: Keinginannya supaya Indonesia lebih maju, lebih sejahtera lah masyarakat, dipermudah semuanya lah, dalam banyak hal dipermudah.
6: Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, semoga Indonesia lebih maju.
1: Baik, itulah dia ya suara warga Kota Cirebon terkait HUT RI yang ke-81. Reda ke Nesya dulu, kalau misalnya Nesya dikasih kesempatan, walaupun pas hari HUT RI sebagai pejabat nih ya, hal pertama yang bakal diubah apa dulu nih Nesya?
7: Hal pertama yang mungkin saya bakal lakukan adalah memperbanyak ruang untuk generasi muda untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu. Dan kedepannya mungkin saya akan membuat program yang dimana pastinya bertujuan untuk generasi muda dan melibatkan generasi muda di dalamnya. Jadi suara generasi muda itu bukan hanya menjadi aspirasi ketika program itu selesai, tetapi juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan untuk program itu sendiri.
1: Keren deh Nesya ya. Boleh tepuk tangan ya. Baik, Rina ke Ibu Eli dan nanti ke Pak Andi nih. Tanggapannya bagaimana Bu? Ada dari masalah ekonomi, ada masalah juga yang pengennya si pajaknya ya, katanya gitu ya, jangan jangan gede-gede kali ya seperti itu ya. Tanggapannya silakan Ibu. Mungkin menanggapi suara dari warga tadi.
8: Iya. Tadi balik Mbak, karena saya sebagai perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kalau saya akan merubah dan akan memfokuskannya adalah pada peningkatan karakter kebangsaan dan tentu saja penguatan ideologi Pancasila.
1: Oh, seperti
8: kalau saya dari itu, karena itu tanggung jawab saya sekarang.
1: Baik, baik. Kalau berkaitan dengan suara warga tadi, Pak Andi, tanggapannya silakan, Pak.
9: Ya, beberapa yang saya lihat juga itu menjadi masukan yang sangat positif ya buat kami di pemerintah, khususnya saya di Dinas Pemuda dan Olahraga, bagaimana bisa mewujudkan harapan-harapan terkait dengan keolahragaan dan kepemudaan, karena betul kaitannya dengan keolahragaan dan kepemudaan, kita tidak hanya berbicara prestasi saja, bagaimana caranya kita bisa mencetak generasi yang secara apa attitude tadi yang saya lihat dari manusia itu secara berpikir, bersikap, bertindaknya itu sudah sangat sistematis dan itu yang menjadi harapan kami bahwa nanti dengan olahraga, dengan kepemudaan yang secara continuous, secara konsisten kita saling kolaborasi, saling membersamai, insya Allah harapan-harapan seperti yang masyarakat tadi disampaikan itu akan menjadi apa ya, jawaban-jawaban yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan wujud kebersamaannya adalah kita saling support ya dalam dalam berbagai hal, karena memang dengan dinamika yang ada saat ini kita butuh saling berpegangan tangan ya, karena itu menjadi modal yang sangat penting, kolaborasi terkait dengan hal apapun, karena memang dengan kebersamaan kita bisa mewujudkan apapun itu.
1: Oke, baik. Sebagai closing statement Pak untuk tema kita, silakan Pak, singkat-singkat saja ya. Mohon maaf karena waktunya, silakan Bapak.
9: Ya, dengan HUT RI ini alhamdulillah dengan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama kita bisa, yang tadi saya sampaikan bahwa apapun hambatan, apapun tantangan, dengan kita bersama, kita insya Allah akan kita lewati dengan baik, karena memang dengan apa, dengan tema yang sangat luar biasa ini menjadi tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, semua lapisan masyarakat, semua elemen-elemen bangsa ini, mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Bersama kita bisa. Silakan Ibu closing statementnya.
8: Terima kasih. Di closing statement ini saya manfaatkan untuk mengajak masyarakat ya Mbak.
1: Boleh.
8: Pertama, mengibarkan bendera merah putih satu bulan penuh selama bulan Agustus ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Ayo kita kibarkan bendera merah putih kebanggaan kita. Dan yang kedua, saya mengimbau kepada pengelola mall ya misalnya, kemudian fasilitas umum, perhotelan, untuk selama bulan Agustus ini memperdengarkan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu perjuangan.
1: Oke.
8: Okay. Itu, Mbak.
1: Itu. Oke. Okay. Yeah. Nesya, silakan mungkin pesan kepada generasi muda nih.
7: Baik. Pesan dari saya ingin menegaskan kembali bahwasanya perayaan kemerdekaan yang dilakukan tiap tahunnya itu bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi menjadi pengingat bagi kita, khususnya generasi muda, untuk terus melanjutkan perjuangan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat membantu sesama.
1: Oke, terima kasih juga Nesya ya. Dan pendengar, hari ini kita belajar bahwa Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini bukan sekedar slogan di spanduk peringatan HUT RI ke-81 ya. Kedaulatan itu hidup dari toleransi dan juga kerukunan warga yang dijaga bersama. Keadilan terasa ketika setiap anak muda di daerah mendapatkan ruang dan juga kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Dan kemakmuran adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat pantang menyerah seperti yang ditunjukkan oleh adik-adik paskibraka kita. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Pak Andi Wibowo SOS MSI. Terima kasih
9: terima
1: Bapak.
9: Terima kasih
1: juga untuk Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cirebon, Ibu Eli Haryati SOS MSI. Terima kasih Ibu.
8: Sami-sami Mbak.
1: Dan juga terima kasih untuk Nesya Aulia, anggota Pasukan Paskibraka tahun 2026 asal Sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon, yang telah bergabung bersama kita di sini ya. Dan mari kita jaga semangat kemerdekaan ini bukan hanya di bulan Agustus, tapi dalam setiap karya dan langkah kita sehari-hari. Saya Rina Agustini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
9: Merdeka.
1: Merdeka ya. Dan pendengar serta pemirsa, demikian dialog Cirebon Menyapa Masyarakat episode ke-20 kali ini. Terima kasih atas atensi dan antusias Anda semua. Bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali episode ini, silakan kunjungi kanal YouTube kami, YouTube channel RRI Cirebon maupun di aplikasi RRI Digital. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan 94,8 FM Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rina Agustini, nantikan episode Cirebon Menyapa Masyarakat selanjutnya. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mendengarkan program Cirebon Menyapa Masyarakat. Bersatu Membangun Cirebon. Disiarkan di Pro 1 RRI dan YouTube channel RRI Cirebon.

penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba pada Michel.
2: Bagus.
1: Michel.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
3: Agak kesulitan lagi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu pun jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Terus satu RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, pa? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, pa?
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sajian lagu-lagu parayangan kali ini yang akan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon, saya

0: Ya, pendengar, Kabupaten Kuningan dikenal memiliki bentang alam yang beragam ya, mulai dari kawasan perkotaan, perbukitan, hingga wilayah pegunungan. Kondisi geografis tersebut membuat suhu udara di sejumlah daerah terasa lebih sejuk, bahkan cenderung dingin dibandingkan wilayah lain. Beberapa kecamatan berada di kawasan dataran tinggi, lereng gunung, serta wilayah yang masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas. Faktor ketinggian dan lingkungan alami ini turut mempengaruhi temperatur udara, terutama pada malam hingga pagi hari. Di sejumlah lokasi, suhu udara dapat berada pada kisaran 17 sampai dengan 25 derajat Celcius. Bahkan, di wilayah tertentu yang berdekatan dengan kawasan hutan dan juga lereng gunung Ciremai, udara malam hari itu bisa terasa lebih dingin. Nah, kali ini ya, Rena akan membahas tentang 5 kecamatan paling dingin di Kabupaten Kuningan yang dikenal memiliki udara sejuk karena berada di kawasan dataran tinggi dan juga perbukitan. Yang pertama adalah Kecamatan Cigugur, wilayah dengan udara paling sejuk. Kecamatan Cigugur menjadi salah satu daerah yang paling dikenal memiliki udara dingin yang ada di Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berada di kaki Gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 648 hingga 1100 meter di atas permukaan laut MDPL. Nah, kondisi geografis tersebut membuat udara di sejumlah kawasan Cigugur terasa sejuk sepanjang hari. Wilayah yang berada di sekitar kawasan hutan Palutungan ini menjadi salah satu lokasi dengan temperatur paling rendah. Pada malam hari, suhu udara bisa mencapai sekitar 16 derajat Celcius, sementara itu suhu pada siang hari umumnya tidak terlalu panas dan bisa berada di kisaran maksimal 29 derajat Celcius. Kabut juga ini masih sering muncul ya, terutama pada pagi hari dan juga menjelang sore hari. Dalam kondisi cuaca tertentu, kabut bahkan bisa bertahan atau turun pada siang hari. Waduh, enak ya, dingin di sana ya. Ngebandingin sama kondisi Cirebon saat ini yang lagi panas. Nah, nanti juga Rina akan bahas lagi deh tentang kecamatan di Kuningan yang punya udara paling dingin ya. Tetap bersama kami di Cirebon Say.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Yes!

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dan pendengar masih membahas tentang kecamatan di Kuningan yang punya udara paling dingin ya. Ada yang namanya Kecamatan Dharma, berada pada ketinggian sekitar 736 meter di atas permukaan laut. Sejumlah wilayahnya bahkan berada di kawasan yang lebih tinggi dan juga dekat dengan lereng Gunung Ciremai. Salah satu daerah yang dikenal memiliki udara sejuk adalah Desa Sagara Hiang. Lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan Gunung Ciremai sehingga suhu udara di wilayah tersebut juga terasa lebih rendah, terutama saat malam dan juga dini hari. Temperatur terendah di beberapa lokasi bisa berada di sekitar 17 derajat Celcius dan kondisi ini juga menjadikan Dharma sebagai salah satu kecamatan dengan udara paling sejuk di Kuningan. Jadi pengen ini ya, ke tempat yang sejuk-sejuk ya, udara panas di sini. Dan yang ketiga ada di Kecamatan Cilebak yang memiliki bentang wilayah berupa perbukitan dan juga dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 562 meter sampai dengan 1200 meter di atas permukaan laut ya. Dan kawasan ini juga memiliki Gunung Subang yang berada di sekitar wilayah perbatasan Kabupaten Kuningan dengan Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ketinggian wilayah serta kondisi alam yang masih hijau membuat udara di Kecamatan Cilebak terasa sejuk baik pada siang hari maupun malam hari. Kabut juga masih cukup sering ya muncul di beberapa kawasan, terutama ketika kelembaban udara meningkat, pendengar. Dan terakhir adalah Keramat Mulia, berada pada ketinggian sekitar 530 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang berada di sekitar jalur utama memiliki suhu udara yang relatif lebih hangat karena aktivitas dan juga kepadatan pemukiman yang lebih tinggi ya. Namun kondisi berbeda dapat dirasakan di kawasan yang letaknya semakin dekat dengan Gunung Ciremai. Pada malam hari, suhu udara di sejumlah lokasi bisa berada di kisaran 17 sampai dengan 19 derajat Celcius. Karakter wilayah yang mengarah ke kawasan pegunungan membuat beberapa desa di Keramat Mulia ini tetap memiliki udara sejuk. Itulah dia pendengar, dengan udara yang relatif sejuk dan juga panorama alam yang masih terjaga, sejumlah kecamatan tersebut juga menjadi pilihan menarik ya bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pegunungan di Kabupaten Kuningan. Mungkin Anda sendiri juga punya satu tempat favorit nih di Kuningan ketika ingin menghabiskan waktu di akhir pekan. Oke, hingga di sini untuk sajian lagu-lagu Parayangan ya di Cirebon Sae. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sebenarnya, ada gak sih?

0: Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS.
2: Misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya inilah penegakan hukum, merasa sudah benar.
0: Dari berita, kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung guru tamu. Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Sektor perikanan Kabupaten Cirebon mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan, sementara sektor perikanan tangkap tetap menjadi salah satu penyumbang produksi terbesar. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, sektor budidaya menjadi motor utama peningkatan produksi perikanan daerah, di mana tren kenaikan terjadi pada semester kedua tahun 2025 hingga capaian tertinggi di penghujung tahun. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh luas lahan dan potensi sumber daya, tetapi juga melalui penerapan teknologi, pengelolaan yang baik, serta pendampingan kepada para pelaku usaha perikanan. Pembelajaran awal di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan didukung guru tamu dari wilayah Cirebon yang terdiri atas guru kelas jenjang SD serta guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA.
1: Kami menyelenggarakannya ya perjenjang, tapi tetap perjenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama.
3: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung oleh guru tamu dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Langkah tersebut dilakukan karena tenaga pendidik definitif dari Kementerian Sosial masih menunggu penerbitan surat keputusan SK. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah. Ia mengatakan bahwa saat ini baik guru maupun tenaga kependidikan masih menunggu SK penugasan. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menugaskan sejumlah guru dari SD, SMP, dan SMA sebagai guru tamu. Saat ini terdapat sekitar 23 guru tamu yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar. Guru-guru tersebut terdiri dari guru kelas jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP maupun SMA.
1: Itu di MPLS itu ya kami menyelenggarakannya ya perjenjang, tapi tetap perjenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama. Yang di MPLS lebih banyak di wali asuh wali asrama. Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS. Tapi kalau di matrikulasi ya dominannya itu oleh guru. Gurunya guru tamu istilahnya. Dikatakan guru tamu karena memang di sini ini belum ada guru, belum ada tendik yang di SK-kan.
3: Selain guru tamu, pendampingan siswa di asrama juga akan dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama yang berasal dari program Keluarga Harapan PKH. Ia menambahkan bahwa kebutuhan ideal pendamping adalah satu wali asuh untuk 10 siswa. Operasional sekolah rakyat juga akan didukung oleh personil dari berbagai unsur, termasuk dari unsur Taruna Siaga Bencana Tagana, untuk memastikan layanan kepada peserta didik tetap berjalan. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Majalengka memastikan bahwa setiap bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat akan ditindak secara tegas tanpa kompromi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman menegaskan bahwa wilayah Majalengka yang dikenal sebagai Bumi Sindang Kasih harus tetap menjadi ruang aman bagi seluruh warga. Menurutnya penegakan hukum bukan hanya soal tindakan represif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap terhadap institusi kepolisian. Lebih dari itu, Kapolres juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu juga mengimbau warga agar tidak ragu menghubungi pihak kepolisian apabila membutuhkan bantuan atau menemukan potensi gangguan keamanan. Dengan pendekatan tegas namun terbuka, Polres Majalengka menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa rasa aman bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab yang diwujudkan secara nyata di lapangan. Produksi ASI optimal mendukung gizi seimbang dan frekuensi menyusui.
4: Saya sarankan dengan menyusui, penurunan berat badan itu bisa sangat signifikan.
5: Ibu menyusui dianjurkan memenuhi kebutuhan gizi seimbang agar produksi air susu ibu atau ASI tetap optimal setiap hari. Pola makan yang banyak dinilai mendukung kesehatan ibu sekaligus kecukupan nutrisi bagi bayi. Nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Siska Alfiana, mengatakan ibu menyusui memerlukan asupan energi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Karena itu kebutuhan makan perlu ditambah tanpa menjalani diet yang terlalu ketat.
4: Gizi untuk ibu menyusui itu sangat mendukung sekali dalam keberhasilan menyusui. Makanannya itu yang jelas bergizi seimbang. Jadi tidak ada kan, barangkali di sini ada ibu-ibu muda yang pengen segera turun berat badannya setelah hamil, setelah melahirkan. Saya sarankan dengan menyusui, penurunan berat badan itu bisa sangat signifikan.
5: Semakin sering bayi menyusu, semakin besar pemicu yang membantu meningkatkan produksi ASI ibu. Ia menambahkan anggapan ASI tidak cukup sering kali dipengaruhi kondisi psikologis ibu. Dukungan keluarga diperlukan agar ibu tetap percaya diri selama menyusui bayinya. Rena Safira melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu bekerjasama dengan Pemerintah Desa Malang Semirang menggelar sosialisasi budidaya dan pengolahan hasil budidaya jamur tiram bagi warga binaan blok wanita. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga binaan melalui program pembinaan yang produktif. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menegaskan pembinaan kemandirian harus bisa menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Ia menambahkan program ini dirancang agar para peserta memiliki kesiapan yang matang untuk masa depan mereka. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penguatan pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja produktif. Melalui pembinaan ini diharapkan warga binaan memiliki keterampilan, produktivitas, dan kepercayaan diri yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat.
2: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
6: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
2: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya inilah penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena toh nanti juga kalau ditangkap juga ini ada yang dilepaskan, kan begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh, sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan.
6: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Transparansi dalam penerapan pajak daerah dan service charge menjadi bagian penting dari tata kelola usaha di sektor restoran dan perhotelan. Pelaku usaha didorong untuk menyampaikan seluruh komponen biaya secara terbuka kepada konsumen sekaligus memastikan pungutan pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Kuningan, Mika menyatakan pemisahan antara pajak daerah dan service charge dalam nota transaksi merupakan praktek yang lazim diterapkan di industri perhotelan dan restoran sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada konsumen. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pajak daerah dan service charge perlu terus ditingkatkan. Pihaknya mendorong seluruh pelaku usaha hotel dan restoran agar menerapkan administrasi perpajakan secara tertib, meningkatkan transparansi kepada konsumen, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui penerapan sistem transaksi yang terbuka dan sesuai regulasi, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali hadir Pro Dangdut siang hari ini, edisi Selasa ya, 4 Agustus 2026. Bersama saya Rina Agustini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo yang mau ikutan request lagu dangdut favoritnya, boleh banget mulai dari sekarang ya. Kirimin pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935.

0: Judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi online bayar. Wow!
2: Dangdut.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang sudah berkirim pesan melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935 buat ikut request di Pro Dangdut siang hari ini. Ada siapa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mamah Dede yang ada di Kapten Damsur. Apa kabar Mama? Sehat siang hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Pengen lagunya Maggie Z. Maggie Z-nya nanti dipilihin aja ya Mah ya. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga pengen lagunya Asraf dong. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina. Terus juga buat kru RRI Cirebon. Mau kirim salam juga buat orang yang lagi dengerin RRI Cirebon Pro Dangdut. Mau kirim salam untuk semua orang, orang Hargelis, Indramayu, dan semua orang Kuningan juga disalamin dari Hans Ardiansyah. Orang suka hati Hargelis, Indramayu. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga udah berkirim pesan. Dan untuk Anda yang baru aja gabung di Pro Dangdut yang hari ini, boleh loh ya, masih bisa request lagu dangdut favorit Anda di WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Mama Dede yang ada di Kapten Damsu, Rina pilihin Maggie Z yang ini. Mudah-mudahan suka ya. Spesial juga untuk Anda pendengar yang terus setia di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta terlebih.
2: Ya, pendengar, kita cek fakta terlebih dahulu mengenai pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing alias pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut dangdut adalah kita. Ini sama Azizah. Azizah pengen dengerin Memori Daun Pisang. Ini udah lama juga ya lagunya nggak di play di Pro Dangdut yang hari ini. Boleh deh nanti ya, Rina bakal play. Mau kirim salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu pengen ratapan anak tiri. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi tugas. Semoga sehat panjang umur. Sehat-sehat juga ya buat Abah ya. Maaf suaranya meresek nih. Meresek lagu mungkin ini ya, apa namanya, output suara siaran Pro 1 ya. Terima kasih infonya ya Abah ya. Nanti kami lanjutkan untuk tim teknik ya. Baik, dan lagunya dirubah penantian aja. Boleh Abah ya, nanti Rina cariin ya. Oke, kalau gitu Rina play Memori Daun Pisang dari Revina Alvira dan juga Darussalam.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana.

0: tapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

siang hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Hairo Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan ke

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarna ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 hingga pukul 19. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat pendengar. Jangan lupa nanti kami akan hadirkan dialog kentongan ya untuk sore hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Nanti kita akan berbincang mengenai waspada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, sebelum dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kami sampaikan terlebih dahulu, ini ada pengumuman ya, berita pemanggilan sidang atas nama Lutfi Alfian bin Mastori. Ditujukan kepada saudara Lutfi Alfian bin Mastori dengan alamat terakhir di Jalan Pangeran Derajat, RT 004 RW 009, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan, SH, MCL, pengadilan, maksud kami, tempat di ruang sidang ya, Dr. Haji Bagir Manan, SH, MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 471 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Hanifah Novianti binti Budiman sebagai pemohon melawan Lutfi Alfian bin Mastori sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua ya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, pendengar, kini akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Pendengar, azan asar tadi telah dikumandangkan untuk daerah Kota Cirebon dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas tentu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan aktivitas kita di hari ini, pendengar, dan sesaat lagi akan kami hadirkan dialog kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam dialog kentongan untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Hari ini kita akan membahas mengenai waspada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Pendengar, musim kemarau yang tengah berlangsung membawa sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama meningkatnya ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berkurangnya curah hujan dalam waktu yang cukup lama ini dapat menyebabkan krisis air bersih, terganggunya aktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dialog kali ini, pendengar, kita akan membahas kondisi terkini di Kabupaten Indramayu, langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menghadapi potensi bencana. Diharapkan tentu dialog ini dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan juga kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat agar dampak musim kemarau ini dapat diminimalkan melalui kerjasama dan tindakan pencegahan sejak dini. Baik, kami akan berbincang bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu, ada Bapak Agus Yani. Kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Selamat sore, Pak Agus Yani.
2: Iya, selamat sore, Mas Iskandar. Kita ketemu lagi ya.
0: Okay. Iya, ketemu lagi. Salam apa nih? Berarti kalau salam BPBD, salam tangguh. Iya, mohon maaf saya sampai lupa nih. Salam tangguh, Pak Kabid.
2: Tangguh.
0: Iya, tangguh ya. Pak Kabid, nih kita ya. Kalau sekarang kan kita sudah jelas lah Pak, sudah musim kemarau ya, di tengah berlangsung membawa sejumlah tantangan pastinya ini perlu diperhatikan bersama. Nah, untuk di Indramayu sendiri nih Pak Kabid, di Kabupaten Indramayu, bagaimana nih kondisi musim kemarau tahun ini Pak Kabid? Dan sejauh mana sih potensi ancaman kekeringannya serta kebakaran hutan dan lahan yang perlu diwaspadai masyarakat di Kabupaten Indramayu Pak Kabid? Silakan.
2: Oke. Iya, selamat sore buat pendengar RRI, terutama di acara Kentongan ini. Kita ketemu lagi nih dengan Kang Iskandar. Iya, di Indramayu, memang bukan di Indramayu aja ya, dengan iklim ekstrim ringan ini, kemarau ini, hampir di seluruh Indonesia, hampir semuanya menghadapi cuaca yang ekstrim ini. Di Kabupaten Indramayu kami sudah melakukan langkah-langkah untuk menghadapi kekeringan ini. Yang pertama, kami menyiapkan armada yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Armada itu mobil kendaraan tanki ya, sama personilnya. Dan kemarin kami mendistribusikan air bersih di Kecamatan Krangkeng, di Desa Tanjakan, itu di RT 12, 13 sampai RT 19. Karena selama 6 hari suplai air bersih. Kami kerjasama dengan PDAM dan dari Kodim Indramayu sama dari PMI Kabupaten Indramayu. Kami saling koordinasi untuk mengantisipasi atau melakukan distribusi air bersih untuk warga yang terdampak di sana. Karena cukup lumayan ya. Di Desa Tanjakan itu ada 4.000 hampir 5.000 jiwa yang terdampak di sana, yang kekeringan, yang memerlukan air bersih. Dan memang di Desa Tanjakan itu PDAM di sana nggak bisa masuk, Kang Is, karena dorongan airnya nggak nyampe ke sana. Kemudian juga pompa warga di sana udah nggak keluar air nih untuk tahun sekarang ini. Sebetulnya lebih parah dibandingkan dengan tahun yang kemarin ya. Kekeringan ini di Kabupaten Indramayu, karena dibandingkan dengan tahun yang kemarin, permintaan dari desa itu baru di Kecamatan Kerangkeng saja, itu pun baru satu desa yang Desa Tanjakan. Dan biasanya di Kerangkeng itu memang di sana untuk pasokan air bersihnya yang memang dirasa oleh warga itu masih kurang ya. Nah itu barangkali Mas Is yang gak bisa sampaikan
0: itu. Ya, jadi itulah ya kondisi kemarau, musim kemarau tahun ini di Kabupaten Indramayu ya, di sebagian daerah di Kabupaten Indramayu. Nah, tapi ini sejauh mana nih kira-kira potensi ancaman kekeringannya nih, serta kebakaran ya, kebakaran tapi, hutan dan lahan nih Pak Kabin?
2: Lahan juga ya, iya tuh. Kalau untuk kekeringan dari kemarin saya terima dari BMKG itu sampai dengan bulan September nih Mas Is, kekeringan ini. Tapi itu kan prediksi ya.
0: Mudah-mudahan
2: besok kita ada hujan besar.
0: Mudah-mudahan ya. Kemarin aja Cirebon diguyur hujan ya, diguyur hujan.
2: Itu dia.
0: Di luar prediksi ya.
2: Tapi ya kalau hujan besar pun kami juga khawatir juga gitu.
0: Betul.
2: Jadi kebanjiran. Baik, untuk yang kebakaran juga kami sudah koordinasi dengan di sini ada dua TPA nih, Mas. Di Indramayu itu ada TPA, tempat pembuangan air sampah yang ada di Pecuk, sama di TPA yang ada di Ketawinangun di Kanang Haut di area Tantana. Kemudian juga kami koordinasi dengan Perhutani. Karena musim kemarau ini dua tadi antara Dinas Lingkungan Hidup sama Perhutani ini riskan terjadi kebakaran, apalagi sampah. Sekarang ini kan sampah nggak boleh dibakar, gitu kan? Nggak boleh dibakar, hanya ditimbun. Dan itu kami koordinasi dengan pihak pengelola TPA untuk antisipasi bila terjadi kebakaran. Kami sudah survei ke tempat TPA-nya ke sana, dan di sana sudah mereka ada penampungan air. Bila mana terjadi kebakaran itu, mereka sudah siap air yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran. Di samping ada pemadam kebakaran juga. Dan untuk yang dinas Perhutani, kami sudah koordinasi langkah-langkah apa saja sih kalau seumpamanya ada terjadi kebakaran
0: hutan ya.
2: Dan mereka ada saluran air yang antisipasi untuk itu. Memang disiapkan untuk mengantisipasi hal kebakaran itu tadi. Itu barangkali.
0: Nah, baik Pak Kabid, kalau wilayah di Kabupaten Indramayu ini yang masuk kategori rawan kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan itu wilayah mana saja sebetulnya Pak Kabid yang perlu diwaspadainya nih?
2: Baik, ini kalau yang kekeringan ini yang sering terjadi itu di Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng.
0: Iya. Kekeringan ini ya?
2: Kenapa?
0: Kekeringan ya?
2: Oh iya, yang kekeringan. Yang kekeringan itu di wilayah Kerangkeng. Kemudian kalau yang kebakaran, ini kalau yang kebakaran lahan kayak gitu, kami masih belum terima laporan. Paling yang sering kami terima laporan itu kebakarannya kebakaran rumah. Itu pun karena persleting listrik gitu ya. Nah sementara ini kalau untuk kebakaran lahan, karena sama hutan, kami masih belum menerima laporan kejadian tersebut. Begitu.
0: Nah, langkah mitigasi apa sih yang telah dilakukan BPBD sendiri, Pak Kabid, untuk mengantisipasi dampak musim kemarau ini, Pak Kabid?
2: Yang pertama aja tadi, kami mendistribusi kebutuhan air bersih kepada warga yang membutuhkan, yang berdampak dengan kekeringan itu. Kemudian juga kami pemerintah daerah mengusulkan untuk pembuatan sumur bor. Mm-hmm. Di tahun 2024 kami dapat hibah sumur bor dari BNPB, dari pusat. Mm-hmm. Itu sebanyak 8 titik kan? 8 titik sumur bor, diantaranya itu 2 titik itu di Kecamatan Kerangkeng. Mm-hmm. Yang di desa Kerangkeng, sama satu lagi tetanggaan dengan tanjakan ini.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian 4 titik ada di Desa Eretan, 2 titik lagi ada di Kecamatan Kerangkeng. Nah, kami mengusulkan untuk tahun 2027 ini, kami mengusulkan ada 9 titik kan? 9 titik untuk sumur bor. Mm-hmm. Yang akan dilaksanakan melalui dana hibah. Mm-hmm. Dari BNPB. Kami pun mengusulkan 2 armada tangki lagi untuk tambahan kan?
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan, minta doa restunya dari pendengar RRI,
0: ya.
2: Semoga upaya kami untuk mengatasi bencana itu bisa terlaksana dan dikabulkan untuk itu.
0: Bisa meminimalkan lah ya.
2: Iya, betul.
0: Minimal, betul, seperti betul. Itu ya.
2: Karena memang caranya untuk mitigasi dan untuk pencegahan itu kan.
0: Di samping
2: kami terus mendistribusikan air bersih dan bersama dengan PDAM.
0: Mm-hmm.
2: Kami juga ada upaya-upaya lain untuk membuat sumur pompa, sumur bor itu tadi kan.
0: Nah, pembuatan sumur pompa atau sumur bor ini juga berarti dilakukan di ini desa tanjakan itu, Pak Kabid.
2: Iya. Iya.
0: Karena di sana tadi disampaikan susah ya untuk masuk untuk apa namanya, suplai air bersihnya ya.
2: Iya. Jadi gini, ada 9 titik itu diantaranya untuk desa tanjakan. Ada desa tanjakan, ada 8 titik lainnya itu disebar di kecamatan di wilayah barat, sama ada lagi yang di wilayah kota, yang di wilayah perkotaan. Begitu.
0: Ya. Ya, kemudian Pak Kabid, kalau untuk kesiapan BPBD sendiri dalam menghadapi apa namanya potensi krisis air bersih di wilayah yang tadi disampaikan terdampak kekeringan, nah itu, nah nanti ini bagaimana untuk masyarakatnya? Apakah bisa langsung melapor ke BPBD langsung meminta atau melalui apa namanya ada jalur-jalur yang harus ditempuh dulu?
2: Ya, baik. Biasanya kami terima dari anu ya, dari laporan warga bisa melalui RT yang di melalui desa. Permintaan untuk itu karena dasar kami untuk suplai air bersih itu ya, dasarnya adalah laporan baik lisan maupun tertulis. Jadi bukan artinya nggak ada aturan atau prosedur yang ribet-ribet.
0: Yang iya, oke.
2: Okay. Iya.
0: Nah, sama juga itu. Pak Kabid, berarti sama juga dengan misalkan ada masyarakat yang menemukan titik api misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak Kabid?
2: Ya.

0: tentunya juga dengan instansi terkait TNI, Polri, dan relawan dalam penanganan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Ini bagaimana nih koordinasinya?
1: Iya, koordinasinya kami ada tim reaksi cepat ya. Tim reaksi cepat itu diantaranya adalah melibatkan instansi terkait. Di samping TNI Polri juga ada PMI, kemudian ada sukarelawan. Di sana koordinasinya kami begitu ada bencana mereka langsung koordinasi dengan kami. Kemarin waktu hari Sabtu ya, hari Sabtu kemarin kami juga koordinasi dari Kodim Indramayu koordinasi dengan kami untuk bersama-sama menyuplai air bersih ke desa Tantiakan tersebut gitu kan. Jadi untuk koordinasi alhamdulillah kami terjalin dengan baik. Kami saling saling berhubungan. Bila mana ada terjadi hal-hal bencana yang tidak diinginkan, kami selalu siap. Gitu.
0: Pak Kabid, kalau dibanding tahun lalu nih, tahun sekarang dengan tahun lalu, ini seperti apa sih ancaman kekeringan atau dan juga kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Indramayu khususnya?
1: Ya, baik. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu lebih dibandingkan tahun kemarin lebih parah ya, lebih parah dari tahun kemarin sebetulnya.
0: Tahun ini berarti lebih parah nih Pak Kabid ya?
1: Iya, karena melihat dari laporan yang masuk ke kami, melalui laporan baik lisan maupun surat itu, yang tahun sekarang ini yang kekeringan, itu kami baru terima tuh baru satu desa, yang desa Tanjakan tersebut. Tahun kemarin itu di desa sebelahnya tuh malah, desa sebelahnya mengikuti, karena memang kekeringan, mungkin dibandingin dengan desa Tanjakan dan yang lainnya ini memang desa Tanjakan lebih parah. Lebih parah di samping mereka di sana warganya itu bukan pengguna PDAM, karena yang seperti saya sebutkan tadi susah untuk air dorong kesananya nggak bisa. Kemudian juga kalau kita paksain ngebuat sumur yang dengan biaya sendiri itu kosnya gede banget ya, karena itu kedalamannya bisa 150 sampai 75 meter itu baru kena, dan itu pun perlu ada ahli yang bisa menentukan titik air itu ada di mana dimananya dari itu ya.
0: Gitu barangkali ya. Nah, untuk peralatan dan sumber dayanya sendiri yang telah disiapkan BPBD Pak Kabid untuk menghadapi potensi bencana pada musim kemarau ini seperti apa sih Pak Kabid?
1: Ya, kalau biaya ya
0: peralatan
1: biaya, gini ya, kalang kami menempuh beberapa macam rencana ya, ada planning A, planning B, dan selain planning C. Kalau seandainya suplai PDAM air bakunya dengan kekeringan yang cukup panjang seperti ini, kalau seumpamanya habis nih kan, air baku yang persediaan yang PDAM itu habis, kami ada langkah yang pertama, kami punya alat water treatment, ada dua, tapi itu lama, walaupun memang bisa membantu, karena air treatment itu bisa mengubah air asin, air yang dari laut menjadi air yang bersih, air yang bening dan bisa diminum. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang keduanya kan, kami memberikan surat himbauan atau bantuan kepada pengusaha air RO yang ada di Kabupaten Indramayu untuk menyumbangkan airnya, ya mungkin satu perusahaan RO itu 3-5 galon untuk membantu kami untuk menangani krisis air itu. Itu orangnya.
0: Jadi di BPBD Kabupaten Indramayu ini sudah punya water ini ya?
1: Water treatment
0: ya?
1: Iya. Kami punya ada dua alat.
0: Ada dua alat ya?
1: Tapi cuman kendalanya kan nanti jauh juga kan? Sementara aliran sungai yang ada di kita ini karena udah

0: kering semua kan. Mm-hmm. Berarti kita harus larinya ke laut. Sementara jarak lautnya dari pemukiman itu lumayan jauh, bisa sampai 5 kilo. Mm-hmm. Mungkin anu, tapi itu apa namanya? Langkah terakhir barangkali ya. Langkah terakhir kalau memang sudah tidak ada air banget gitu kan.
1: Berarti itu adalah kendala ya.
0: Iya, betul, betul. Karena mau tidak mau kita ngambilnya kan dari laut.
1: Dari laut karena yang lain sudah sudah kering ya.
0: Betul, karena sungai-sungai kalau kering itu mungkin langkah terakhir kan ya. Langkah terakhir kalau memang sungai itu kering, kemudian persediaan air baku yang disediakan oleh PDAM sudah habis ya, kami lakukan hal itu. Begitu Bang.
1: Ya. Ya, kemudian Pak Kabit, bagaimana sih peran masyarakatnya sendiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan, Pak Kabit? Peran masyarakatnya ya, nih harus bagaimana?
0: Kalau untuk masyarakat paling kami upayainya anu ya, apa namanya, sosialisasi sama edukasi ya. Kembali lagi sama masyarakat yang bersangkutan ya dengan situasi seperti ini, alangkah baiknya warga untuk menghemat air sebenarnya kan gitu. Terhemat air, kemudian jangan terlalu terlalu banyak aktivitas di luar rumah. Karena ya kalau siang tetap sendiri ini panasnya luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Kemudian juga jangan bermain api, artinya membakar sampah sembarangan ya gitu. Karena ya api yang kecil malah jadi kalau nggak diawasin malah jadi anu, jadi gede, ini nggak bisa dikendalikan. Kali itu kali. Kecerdasan masyarakat ya sebetulnya anu, mungkin mereka mempergunakan air secara wajar ya. Tapi dengan keadaan situasi seperti ini dan kering kayak gitu ya, mereka sangat membutuhkan banget air itu.
1: Ya. Kadang yang menjadi salah satu faktor kebakaran juga dari masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan
0: ya. Iya, seperti itu. Jadi apa namanya, biasa juga sih ya kebiasaan masyarakat dengan buang sampah sembarangan, kemudian buang puntung rokok, kita lagi ngoro apa namanya, naik kendaraan buang puntung rokok sembarangan, itulah ya. Seperti itu yang harus kita waspadai.
1: Baik. Nah, kalau untuk dampak yang dapat ditimbulkan apabila kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ini tidak segera ditangani, ini dampaknya apa nih, Pak Kabit?
0: Nah, jelas ya dampaknya itu kan nanti satu contoh ya, kebakaran itu yang terdampak sebab masyarakatnya itu kan asapnya, Mas. Asapnya. Kalau apinya menjalar udah jelas itu. Tapi biasanya kalau pembakaran itu kan ada asapnya, dampaknya kemana nih? Satu, makanya TPA itu jauh dari pemukiman itu salah satunya adalah cara untuk mengatasi bila terjadi kebakaran itu tadi, biar jauh dari pemukiman. Karena asap itu akan ngikutin angin, anginnya ke arah mana nih ya? Ke arah barat lagi, berarti asapnya itu ke arah barat. Padahal situ penduduk paling kami mengungsikan warga itu tadi yang berdampak dari kebakaran itu tadi itu.
1: Ya. Jadi kalau menurut Pak Kabit untuk tahun ini apa kondisi musim kemarau tahun ini di Kabupaten Indramayu apakah yakin akan bisa tertangani atau tidak nih Pak Kabit?
0: Saya yakin bisa ditangani.
1: Bisa ditangani ya?
0: Bisa ditangani.
1: Oke. Ya, Pak Kabit, apa pesan BPBD Kabupaten Indramayu kepada masyarakat agar tetap siaga dan mampu mengurangi resiko bencana selama musim kemarau, Pak Kabit? Silakan.
0: Oke. Ya, buat pendengar RRI Cirebon, waspada musim kekeringan ini, walaupun ada prediksi dari BMKG sampai dengan bulan September, tapi kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Mudah-mudahan hal itu benar terjadi. Yang saya ingatkan pada warga pendengar semuanya, berhematlah air, mempergunakan air sehemat-hemat mungkin. Karena itu tadi, bencana kekeringan ini entah sampai kapan berakhirnya. Menghindari keluar rumah atau aktivitas di luar rumah yang berlebihan. Ya, minum air secukupnya. Atau musim kemarau ini bahkan banyak sering dehidrasi barangkali gitu.
1: Iya.
0: Banyak minum air putih. Kemudian waspada juga musim kemarau ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jadi jangan bakar sampah tanpa diawasin. Artinya jangan ditinggal. Mm-hmm. Karena api yang kecil itu bisa bikin api itu jadi besar kalau kita nggak diawasin untuk pembakarannya. Barangkali itu saran dari saya, Mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Kabid sudah bersama RRI Cirebon dalam dialog kentongan sore hari ini. Mudah-mudahan di musim kemarau tahun ini bisa tertangani ya Pak Kabid ya, dan tidak ada kendala apapun, dan juga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Tidak inginkan, betul.
1: Ya, oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Pak Gusyani, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu. Sukses selalu, sehat selalu Pak Kabid.
0: Amin.
1: Terima kasih. Salam tangguh.
0: Tangguh, salam kemanusiaan.
1: Iya, salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Kabid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Agus Yani, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu. Ya, tadi kami sudah berbincang bersamanya dalam dialog kentongan tentang waspada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan program kentongan atau dialog kentongan RRI Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Banyak keluhan dari warga terkait dengan kebisingan. Permasalahannya di sistem informasi manajemen bangunan gedung atau mengacu kepada PP 16/2021 tentang bangunan gedung itu memang tidak dipersyaratkan adanya izin warga.
3: Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siar ini Selasa 4 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan Kota Bogor. Ermelinda Bekata melaporkan.
4: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan. Anang mengatakan tahun ini untuk produk-produk berukuran kecil kenaikan harganya modal relatif terjangkau, yakni berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun untuk pernak-pernik atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
5: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, nyampe sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau nggak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sampai beres. Harganya ya kalau dari, saya kan ngambil dari bos, ada bosnya. Ada yang naik, ada yang masih gitu, nggak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu. Kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, banyak ada yang dari bahan saten.
4: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
6: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya, kita pasang umbul-kumbul tuh 5 tihang, benderanya sih cuma 1, kemudian yang ada renda-renda ini juga 1. Tentu untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja kalau ngambil hiasan-hiasannya.
4: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan Rp1.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran dan bahan. Kehadiran variasi model terbaru berbahan katun hingga satin tetap menarik minat masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 5 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Pemkot Bandung memperketat pengawasan penebangan pohon, jika terjadi pelanggaran akan diproses sesuai hukum. Atep Bonanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon menyusul kasus terjadinya di Jalan RE Matradinata atau Jalan Riau beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pelanggaran mendapat sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kasus penebangan pohon tersebut merupakan pelanggaran serius karena diduga melanggar sejumlah aturan sekaligus. Farhan menjelaskan selain peraturan daerah atau Perda Kota Bandung, pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon serta Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tak hanya itu, menurut Farhan, dugaan pelanggaran juga menyentuh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait perusakan atau memusnahkan barang milik negara. Farhan menegaskan seluruh dugaan pelanggaran tersebut akan tidak dialami secara menyeluruh agar proses penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
11: Penebangan 10 pohon peneduh di Jalan Riau ya, di Jalan RE Matradinata, bahwa pada saat sekarang Satpol PP sudah hampir selesai melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni ya. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi ternyata terjadi eskalasi. Dan eskalasi itu terpaksa saya hentikan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2026. Jadi setelah 30 hari berjalan, ternyata dari pelanggaran ringan.
10: Selain penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga akan menindaklanjuti persepsi masyarakat terkait kasus tersebut. Menurutnya, apabila muncul dugaan adanya praktik yang tidak semestinya, pemerintah akan melakukan pembenahan secara menyeluruh.
1: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menerima perunggasan program vaksinasi rabies. Hal itu dijelaskan Dr. Hewan Abdurrahman dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan. Yan Sofian melaporkan.
12: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur tetap menggulirkan program vaksinasi pada hewan peliharaan di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, untuk vaksinasi pada hewan peliharaan, menurut Dr. Hewan Abdurrahman pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, untuk vaksin tidak hanya hewan peliharaan, namun termasuk pada unggas.
13: Terutama kita program vaksinasi rabies ya, untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa.
3: Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
12: Hewan peliharaan yang mau divaksin silakan datang ke kantor Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, tidak dipungut biaya alias gratis.
3: Tinggal datang ke sini aja, langsung datang. Nanti ketemu saya Dokter Hewan Muhammad Abdurrahman, kalau enggak ketemu saya nanti ketemu dengan Dokter Hari Sudin. Nah, jadwal prakteknya mulai dari jam 8 sampai jam 4. Istirahat kita biasanya jam 11 sampai jam 1.
14: Ini Mbak, mau tanya juga. Karena ini ada ininya, kalau masyarakat belum tahu ini usaha gratis.
3: Ini kita untuk pelayanan di sini kita gratis. Mulai dari vaksinasi rabies, pengobatan umum, terus lagi pemeriksaan umum, itu kita gratis.
12: Semua hewan dalam pemeriksaan vaksin tanpa biaya apapun. Namun apabila ada obat yang harus dibeli dengan resep, memakai biaya sendiri. Pasalnya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur hanya menggratiskan untuk vaksin dan pemeriksaan. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
1: Pembelajaran awal di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan didukung guru tamu dari wilayah Cirebon yang terdiri atas guru kelas jenjang SD serta guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA. Laporan reporter Aura Aulia.
15: Kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama.
16: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung oleh guru tamu dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Angka tersebut dilakukan karena tenaga pendidik definitif dari Kementerian Sosial masih menunggu penerbitan surat keputusan SK. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah. Ia mengatakan bahwa saat ini baik guru maupun tenaga kependidikan masih menunggu SK penugasan. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menugaskan sejumlah guru dari SD, SMP, dan SMA sebagai guru tamu. Saat ini terdapat sekitar 23 guru tamu yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar. Guru-guru tersebut terdiri dari guru kelas jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP maupun SMA.
15: Itu di MPLS itu ya kami menyelenggarakannya ya per jenjang, tapi tetap per jenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama. Yang di MPLS lebih banyak di wali asuh wali asrama. Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS. Tapi kalau di matrikulasi ya dominannya itu oleh guru. Gurunya guru tamu istilahnya. Dikatakan guru tamu karena memang di sini ini belum ada guru, belum ada tendik yang di SK-kan.
16: Selain guru tamu, pendampingan siswa di asrama juga akan dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama yang berasal dari program Keluarga Harapan PKH. Ia menambahkan bahwa kebutuhan ideal pendamping adalah satu wali asuh untuk 10 siswa. Operasional Sekolah Rakyat juga akan didukung oleh personil dari berbagai unsur, termasuk dari unsur Taruna Siaga Bencana Tagana, untuk memastikan layanan kepada peserta didik tetap berjalan. Aura Aulia melaporkan.
1: Edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat. Laporan reporter Sekar Damayanti.
17: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
18: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
17: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya ini penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena tuh nanti juga kalau ditangkap, biasanya ada di pasal dan begitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan.
18: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
19: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara.

0: Kembali lagi di Gibah Bola, masih bersama saya Bilal dan juga ada rekan saya
1: Rangga
2: dan juga Rana.
3: Enggak ada, Rana lagi gladi karena dari saya WhatsApp.
2: Kasih tuh lagunya enak juga tadi.
0: Lagunya masih ada.
3: Apa mau Bandung judulnya nih?
2: Bukan, Kabayan ini Kabayan.
0: Klasik ya, OG ini Kang Ibing ini.
3: Kalau Persib menang pasti lagu Gerong deh ya tolong.
2: Yes, saat ini Persib masih unggul 2-0. Tambahan waktu adalah 8 ya.
3: Lama banget ya.
0: Dan tadi Persibnya sempat memiliki peluang emas ya, 2 lawan 1. Tadi Matri Kardi melawan Runtu Kahu, namun sayang sekali juga peluang tersebut masih terbang jauh ya di atas.
2: Kita nantikan ini karena ada review VAR lagi.
0: Ya betul, potensi penalti ini di kotak penalti Persib ini bahaya.
2: Yang dilakukan
0: ya
2: oleh tadi pemain Persib, apakah penalti atau tidak? Yuda Imamoto.
0: Not sudah tadi ya, not sudah.
2: Betul, agak sedikit bingung ya karena mana scrimmage tadi yang dilakukan oleh pemain Persib dan ya dicek terlebih dahulu, not sudah. Apakah Bilal atau tidak kita nantikan. Karena saat ini wasit Yuda Yamamoto langsung ke pinggir lapang untuk feel on review.
3: Tapi feeling saya Peralta main dan nyetak satu gol.
2: Oh. Ah, gimana nih posisinya nih?
3: Ini penalti sih kalau menurut saya
0: not
3: sih.
0: Sudah. Ini sih penalti sih karena ditahan, dia udah lewat tapi not sudah masukin kaki di situ ya. Memang not sudah ini tipikal gelandang bertahan yang
2: tapi lihat ya posisi dari Aliansa juga agak
0: Aliando
2: bukan agak tadi terjatuhkan diri ya. Ah, penalti tapi ini tanpa banyak lama tadi wasit.
0: Kita lihat siapa Persija ini akan maju jadi eksekutor ya karena ini didominasi anak-anak muda dan juga tidak penalti ternyata.
3: Apapun kaget kata yang mau penalti.
0: Wow. Sebuah keputusan yang menarik ya dan tentunya mengundang sedikit amarah dari.
2: Oh, ini pasti juga netizen ini rame nih ya. Nanti akan ada si anak itu.
0: Anak papa ini. Ya,
2: kita lihat
0: papa itu ya.
3: Kasih penalti aja tuh sit udah enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, kenal lah sama Teja kenal
3: penalti. Iya, nih. Sok wae udah pramusim doang nih.
2: Ya. Okay. Kita nanti kan, ya pasti kan kita juga harus menghormati ya keputusan dari wasit.
0: Betul ya,
2: Yuda Yamamoto,
0: pengadil utama di lapangan.
2: Bahwa tidak ada penalti yang terjadi karena memang kata saya tadi Aliansa namanya pemain muda dari sana itu Aliansa Abdul Manan ini agak sedikit ngegubrakan diri.
3: Ya. Mungkin nanti ada spekulasi bilang gini, wah karena wasitnya dari Jepang yang langgar, orang Jepang jadi nggak dikasih.
0: Tapi ini sudah beberapa menit terakhir ini Persija nampak lebih mendominasi ya dia secara penguasaan bola dan juga chance creatednya dan ya mencoba membangun serangan melalui umpan lambung, namun memang twin tower ya Persib ini Matri Kardi dan
2: Luka Menalo serangan balik tapi kali ini Persib baru kepada Adam Alis
3: langsung aja kasih Adam
2: tiga pemain
0: bagus Adam. Baik sekali
3: langsung kasih Luka. Kasih keren tapi nggak apa-apa
0: itu tanggung ya tadi mau crossing atau mau shooting gitu ya jadi
2: Luka, ya
0: nampak setengah-setengah tadi ya tapi ini nampaknya tujuannya mencoba mengirim umpan silang
2: tapi terlalu keras ya tadi Adam ya tadi
0: betul
2: hanya ini loh. Hanya 3 orang loh Persib menyerang tadi menghadapi 5 pemain dari
0: Baros aja masih ketinggalan di belakang tadi belum ikut
2: nyerang. Kita nantikan lagi saat ini memasuki tambahan waktu 5 menit karena 8 menit tambahan waktu di babak pertama ini terlalu panjang kata saya tadi.
3: Iya, ini untuk Piala Presiden terlalu diserius-seriuskan ini.
2: Emang serius enggak?
3: Oh, emang serius.
2: Sekarang hadiahnya aja naik enggak?
3: 8 miliar.
2: 8 miliar.
3: Ya ampun.
2: Coba kasih saya aja 3 miliar aja.
3: Kok kayak mintanya banyak sih? Kok kayak hampir setengahnya?
2: Dari kanan-kanan ini Persija Jakarta melalui pemain nomor 50 Karim Memija ke tengah kepada Witan
0: kali ini
2: berbahaya pemain Persija masih keren. Ada Gakuto Matombo umpan lagi masih dikoyer-koyer baik sekali Notsu dan Notsu nah ini pasang badan terus ya
0: iya betul ini pemain yang menjanjikan sekali Sampi ya seperti Zidane yang mencoba dulu
2: masa itu bukan pelanggaran. Oleh Excel lucu loh ini kemarin dekat dengan Mike Alister loh dengan Messi berarti dia berhubungan juga
3: enggak sih masih kayak senegara aja
2: ya.
3: Gitu kayak Teja sama ini Emil Audero gitu kan senegara gitu
2: pernah latihan bareng minimal ya
3: ya gitu
2: gak ku tau Matumbo salah satu siapa tuh
0: oh siapa ya Matumbo ya salah ya kurang Mutong. Air putih ada air putih
3: oh
0: kartu nampaknya kartu nampaknya
2: hari ini predator nih ngelain ini Balsa
3: dan Balsa itu dia muter ya mainnya kanan kiri gitu nggak diem target man doang gitu
2: lutut dan lutut itu
3: aduh, ya Allah
2: Kasih lagu lagi Bill, lupa lagi.
3: Kayaknya Mbak Sarf ditarik keluar sih babak 2 menurut saya.
2: Betul,
3: ya.
2: Ganti sama
3: Ramon sama Bukna. Rek di comeback-nya mau sih akhir Ramon
0: maksudnya. Kuat, ya. Tapi Ramon tuh kuat ya memang.
2: Kita sih menantikan Mariano Peralta sih ya.
3: Pasti nyetak satu gol feeling saya nih.
2: Tapi menit berapa gitu
3: menit,
2: ya?
3: Menit ya, kayak menit 89.
2: 93 gitu ya.
3: Iya.
2: Habis ya.
3: Apa
2: perpanjangan aja. Lagi-lagi kali ini peluang bagi Persib Bandung. Bahaya nih tuh serangan-serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung, agak sedikit mendung sekarang di sana karena beda sejam ya di Bali.
3: Iya. Betul. Tapi ini bagus ya, kalau tanpa penonton pertandingan dadakan seperti ini. Remen ini gol. Gol lagi
0: di dalam ternyata ya. Lucu. Nanti kita akan lihat review dari VAR, tapi nampaknya pemain Persib juga masih fokus pada
3: bagus.
2: Bekuto, Bekuto sudah
3: umpan lagi.
2: Luciano.
3: Oke. Keeping the ball.
0: Nice. Pertandingan penjuru.
2: Prestasi ya. Terlihat prestasi ya pemain Witan Sulaiman dengan membuang bolanya.
3: Tadi di dalam harusnya. Nah itu tadi dalam
0: nggak apa-apa nggak? Tayangan
2: ulang. Coba ya, WA Akil.
0: Coba ya, dalam apa nggak?
3: Jujur Kil gitu.
2: Jujur Kil. Bandung kan, orang Bandung Kil, masa sih.
3: Ini bolanya bola resmi nggak sih?
2: Ini Molten, ini nggak. Bola resmi Piala Dunia, Piala Presiden. Nah sudah, umpan kaki kiri, melambung kali ini.
3: Terbang lagi.
2: Oh baru tahu, kalau nah sudah kiri ya, kidal ya?
0: Kidal ya.
2: Aduh, tidak gol ya tadi ya? Harus cek VAR, mana VAR?
0: Nampaknya pelanggaran ya, karena Akil tadi di... Yes. Tutup ya, itu strategi.
2: Yang beda memang adalah
0: tidak ada uyakan ya, Gaya?
3: Arsenal FC.
2: Padahal saling tarik ya.
0: Strategi corner uyakan.
2: Tidak ada replay, tidak ada?
3: Enggak sih, ya, kayaknya tepat waktu.
2: Karena udah 2-0 ya persipnya ya.
3: Iya, kayak udah aja cukup aja gitu.
2: Sepi nih, Bilal, sepi. Lagu Bilal, sepi.
0: Salah lagi Vidar ya, maaf.
3: Kamu Mas Bilal ini loh ya. Ayo sekali aja. Terakhiran sok sih, terakhiran.
2: Dam. Oke. Alah.
3: Udah prit, habis waktu. Udah tua sit lah.
0: Oke, masih ada satu tendangan bebas terakhir.
2: Ini rame nih, pasti di media sosial rame nih. Giliran Persija enggak pelanggaran, giliran Persija pelanggaran rame nih. Pasti. Tapi emang begitu aslinya.
3: Emang gimana ya?
2: Iya.
3: Tapi kalau kita di posisi gitu gimana ya? Saya sama juga kita protes juga
2: iya sih sebenarnya,
3: tapi kan sebenarnya iya kita mah ya udah sih kita mah lebih ke mengkritik pemain kita sendiri.
2: Ya dan ternyata wasit Yuda Yamamoto sudah menyiapkan peluit panjang tanda peluit ataupun babak pertama berakhir. Skor 2-0 bagi Persib unggul.
3: Mantap. Ini Mutombo tuh tingginya berapa ya, tahu enggak?
2: Sini ada enggak? Ini ada nih enggak Mutombo.
3: Berapa enggak ada tingginya?
2: Wah, dia tidak tercatat
3: ya. Oh, ini 256.
2: Bukan, menit. Menit ini. Min, namanya aja udah min. Pasti menit, ya.
3: Oh,
2: menit. Itu mereka mainnya di sana, di Piala Presiden segini menit. Yang paling banyak adalah... Iwan Nanama loh.
3: Berapa 290?
2: Masih ada Kakang Rudianto sama Patricio Deng.
3: Ini loh. Raka Siavaka
2: belum main
3: ya. Oh belum main ya.
2: Dia kiper cadangan. Yes. Dengan berakhirnya begitu, kita nanti akan kembali lagi Bill dan juga Gaga. Kita akan rehat sejenak sebelum babak kedua mulai kembali. Masih di Gibo
3: Bola.

Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sebelum kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini, kami sampaikan terlebih dahulu ada pengumuman berita pemanggilan sidang ya atas nama Lutfi Alfian bin Mastori. Ditujukan kepada saudara Lutfi Alfian bin Mastori, alamat terakhir di Jalan Pangeran Derajat RT 004 RW 009 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 471/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Hanifah Novianti binti Budiman sebagai pemohon melawan Lutfi Alfian bin Mastori ya sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini.
1: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk Cirebon sore ini. Sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda ya. Informasi ini yang akan kami sampaikan kepada Anda, pendengar. Ya, ini ada informasi mengenai baik, ini saya sampaikan informasi untuk Anda mengenai Korlantas Polri, Jasa Marga perkuat kolaborasi ya, dan bahas digitalisasi Natura, Nataru dan Odol. Baik, pendengar, Korlantas Polri dan Jasa Marga ini memperkuat kolaborasi pengelolaan lalu lintas jalan tol nasional. Pertemuan membahas digitalisasi, persiapan Natal dan Tahun Baru Nataru, serta penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih odol. Itu yang disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Wibowo saat menerima audiensi Jasa Marga pada hari Senin 3 Agustus 2026. Dan dua potensi libur besar ini nanti akan meningkatkan pergerakan masyarakat khususnya menuju jalur wisata ya. Karena itu kolaborasi harus terus diperkuat. Lebih lanjut, Wibowo meminta pembaharuan pembangunan dan kesiapan operasional sejumlah ruas tol baru. Perhatian diarahkan pada jalur Jawa Tengah Yogyakarta serta akses pendukung menuju wilayah Jawa Timur. Menurutnya, jaringan baru dapat memecah kepadatan kendaraan ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur panjang. Akses tersebut ini juga diharapkan memperlancar distribusi kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selain Nataru, pertemuan membahas kebijakan bebas kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih mulai tahun depan ya. Wibowo menilai penanganannya ini harus menjaga keseimbangan ekonomi serta tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Baik, pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali Cirebon sore ini ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami sampaikan cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id atau astronauts.id dan juga beberapa media sosial lainnya pendengar dengan nama akun astronaut.id. Ya. Demikian cek fakta untuk sore ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kali ini kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Ciayam Majak Kuning dalam info cuaca.
4: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
3: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayam Majak Kuning 4 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayam Majak Kuning esok hari, tanggal 5 Agustus 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bayu Satya yang telah menyampaikan info cuaca hari ini dan esok hari. Pendengar, demikian info cuaca.
4: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: inspirasi. Baik, pendengar, sebelum nanti dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringat sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, kali ini surat Al-Yunus ya, ayat 31-34, yang nanti akan dibacakan oleh Rizky Ruul. Ya, baik pendengar, maksud kami untuk pembacaan ayat suci Al-Quran kali ini akan dibacakan surat Al-Maidah ya, ayat 101-104 oleh Rizky Alia Syakbani. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih bersama Anda untuk hari ini, dan pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ade, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau Ma. Ade gak mau ke sekolah lagi. Ade gak mau punya teman lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
3: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita jelang ya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Produksi perikanan budidaya ning Kabupaten Cirebon nyatet kinerja positif salami tahun kaliewu selangkung. Katahe sangang dasa gangsal jemaah umroh saking Kabupaten Kuningan batal terbang dateng tanah suci. Warta selengkapnya diwaos teng Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kota Cirebon nyaluraken bantuan toya resik darurat katahe gangsal 11.000 liter unggal minggu kangge warga Kampung Cadas Ngampar, Kelurahan Argasunya. Langkah niki dipundhut kangge ngatasi mudune debit toya sumur warga pas musim ketiga. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, negesaken yen pemenuhan toya resik dados prioritas utama pemerintah. Sanajan toya sampun mili teng bak penampungan, distribusi dateng gria warga maksih wonten alangan, kranten ukurane pipa paralon sing alit. Saniki, bantuan kasebut nembe jangkau sangang dasa saking 3.000 kakak ning RW Wolu. Pemkot Cirebon gadah komitmen nambah infrastruktur pipa supados pembagian toya saged rata. Produksi perikanan budidaya ning Kabupaten Cirebon nyatet kinerja positif selami tahun kaliewu selangkung lan ngayuh puncake pas Desember kanti total 7 juta ton. Capaian iki minggah signifikan yen dibandingaken sasih Januari sing mung 3 juta ton. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, nyatakan yen kenaikan niki utamane ditopang dening budidaya tambak toya payau sing nyumbang 1,7 juta ton pas Desember. Budidaya laut lan balong toya tawar milet nyumbang katahe 0,6 dasa gangsal juta ton lan 703 dasa kali ewu ton. Kangge sektor perikanan tangkap tetap stabil kanti hasil alat tangkap arad dados penyumbang langkung ageng ngayuh gangsal 11.608 dasa gangsal,3 dasa setunggal ton selami tahun kaliewu selangkung. Pemerintah Kabupaten Majalengka nuntasaken dangdosi katahe kawanewu gangsal 100 unit rumah tidak layak huni RTLH selami tahun kaliewu 16. Hasil langkung ageng niki hasil nahan angka backlog RTLH Majalengka saking 11.000 dados cumi 6.000 ngantos 7.000 unit. Bupati Majalengka Eman Suherman nyatakan keberhasilan niki wujud kerja sesarengan APBD, pemerintah pusat ngelangkungi Kementerian PKP, Bank BJB, Basnas, lan mitra swasta. Pemkab ngelokasiakan 3,1 miliar rupiah saking APBD kangge gragadi 1,700 unit gria ning 3 desa. Dening Kementerian PKP membantu katahe kaliewu 150 unit gria. Miturut Eman, tahun ngajeng Pemkab Majalengka ajeng ngalihaken fokus bantuan desa kangge membangun infrastruktur dalan lan gang teng gria warga. Katahe sangang dasa gangsal jemaah umroh saking Kabupaten Kuningan batal terbang dateng tanah suci pas dinten Jumat 3 dasa setunggal Juli kaliewu 16. Penundaan niki akibat gangguan sistem sing ndamel visa penerbangan Saudi Airlines nembe medal kali dasa menit sesampune pesawat terbang.
dening sangalikur jemaah sanese saged mangkat ngangge Garuda Indonesia. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar neda pihak travel tanggung jawab penuh kangge kenyamanan lan hak jemaah. Sementara Kepala Kantor Haji lan Umroh Kabupaten Kuningan Ahmad Fauji nyatakan penyelesaian perkawis menikah angsal pendampingan saking Kasubdit Pembinaan Umroh Kementerian Agama RI. Miturut Ahmad, sedanten jemaah sing ketunda ajeng dijadwalaken mangkat malih kelawan bertahap ing kali gelombang lan ditargetaken pradin proses visa langkung telat tanggal gangsal Agustus 2026. Warta sing pungkasan. Pemerintah Kabupaten Indramayu ngelangkungi Dinas Pariwisata Pemuda lan Olahraga Dispara nggelar Pinton Anggon Sesing Seremoni Paguyuban Nok Nang Dermayu 2026. Acara niki dados tanda pengukuhan resmi tigang dasa finalis utawi gangsal 11 pasang sing lolos seleksi ketat tahap setunggal kali. Maksud kula tahap setunggal lan kali. Kepala Dispara Indramayu, Ahmad Syadali, negesaken yen para finalis niku dados duta daerah sing gadah tugas promosiakan potensi pariwisata lan kebudayaan. Kejawi niku, peserta sing lolos diajengaken dados panutan kangge nem-neman Indramayu. Sesampune dikukuhaken sedanten finalis seniki mlebet masa karantina lan pembekalan materi intensif sederenge tanding ing panggung grand final teng akhir Agustus 2026. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: tahu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tidak.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya.
3: Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Baik, pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Riana Christos ya. Dan kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OS. UMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang UMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara UMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Nomandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Mimbar Agama Hindu kembali menyapa Anda untuk edisi hari Selasa ini, 4 Agustus 2026. Dan juga sudah pasti sudah bergabung bersama kita di melalui sambungan telepon ada Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak.
0: Iya. Tema kita malam hari ini adalah Bakti Marga.
1: Bakti Marga, ya. Jalan menuju kasih Tuhan
0: Yang Maha Esa. Baik, silakan Ibu Made.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak. Pendengar yang berbahagia, selamat malam. Selamat beristirahat ya. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Arjuna Masumana Sidang, Om Anubhadrah Kratawiyanti Wiswata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala arah. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya membawakan tema tentang Bakti Marga, Jalan Menuju Kasih Tuhan. Nah, di dalam ajaran Hindu ada 4 jalan untuk ya menuju kasih Tuhan, yaitu di antaranya ada yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga ini terdiri dari pertama ada Karma Marga, yaitu jalan perbuatan. Yang kedua adalah Bakti Marga, yaitu jalan jalan bakti, yaitu menuju kasih atau menuju pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga ada sebut dengan Jenana Marga, yaitu melalui jalan ilmu pengetahuan. Berpasrah diri kita dengan pengetahuan yang kita miliki, kita mendapatkan pengetahuan, memberikan pengetahuan yang kita ini. Nah, yang keempat adalah ini jalan yang paling tinggi, ya, yang paling utama, yaitu Raja Marga, yaitu melalui yoga, ya, ajaran yoga, yaitu dengan Astanga Yoga ini, melalui asana, pranayama, dhyana, ya, dan yang terakhir adalah samadhi. Itulah ajaran yang paling tinggi. Nah, yang pada malam hari ini saya bahas tentang Bakti Marga. Bakti Marga ini adalah jalan yang paling sederhana dalam kehidupan di saat ini, ya, di zaman sekarang ini, dalam Hindu disebut dengan zaman Kali, di mana Dharma itu hanya sedikit sekali, ya. Orang-orang atau kebenaran itu hanya sedikit sekali. Kalau diibaratkan ada nilai 100 itu, Dharma itu hanya 25%. Kalau ada nilai 100%, maka Dharma itu hanya 25%. Kebenaran itu hanya 25%. Nah, inilah dijalankan di zaman kali ini. Tapi Adharma, ketidakbenaran itu 75%. Sangat-sangat besar sekali. Jadi nilai-nilai kebenaran itu hanya sedikit sekali sekarang di zaman kali ini. Maka inilah pada zaman kali ini yang paling utama adalah dengan jalan Bakti Marga. Nah, karena di sini Tuhan diwujudkan sebagai penguasa yang sangat penyayang, diibaratkan seperti ayah, ibu, kakak, sahabat, tamu, sebagai orang yang melaksanakan jalan ini menginginkan kebahagiaan rohani atau suasti. Nah, ada dijelaskan dalam Basita, ya, Montesesa, Tuhan itu, ya, Tuhan itu ibaratkan seperti ayah, ibu, dan sahabat. Nah, maka menurut ajaran Bakti Marga ini, Tuhan adalah sosok yang dekat dengan dan dapat mudah dicintai dan didekati dengan berbagai cara yang dilayani. Nah, Bakti Marga ini juga jalan untuk mencari kebahagiaan dan pembebasan rohani dengan menyembah dan mencintai Tuhan. Bakti merupakan dasar pembentukan agama. Nah, dalam bakti tidak ada aturan yang begini-begitu. Intinya adalah adanya rasa bakti atau kecintaan pada Sang Yang Widya, Tuhan Yang Maha. Jadi dalam kita melaksanakan bakti, tidak banyak yang mengikat atau menjadi aturan harus begini tidak. Tapi yang paling inti itu adalah rasa bakti kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan dengan tulus dan isi. Intinya itu adalah ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, maka segala yang ada di alam ini atau di dunia ini adalah sebagai perujukan Tuhan itu sendiri. Tapi banyak, maka mencintai Tuhan sudah sama kita mencintai alam, mencintai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan sendiri. Baik yang bergerak, yang hidup maupun benda hidup dan benda mati. Nah, itu semua ciptaan Tuhan itulah yang kita harus cintai dan kita sayangi. Nah, itulah jalan bakti. Nah, karena jalan bakti ini adalah jalan yang terbatas ya pada Tuhan. Mereka yang mencari penyatuan melalui cinta kasih ini tidak terbatas, di dalamnya tidak terbatas. Jadi mereka yang mencari Tuhan atau memuja Tuhan dengan melalui cinta kasih. Nah, jalan cinta kasih inilah merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan, yang merupakan jalan kekasihan dan jalan penyucian. Nah, Mas Sudarma yang berbahagia, bakti merupakan satu pengetahuan spiritual tentang mereka yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan tak memiliki keinginan apapun kesedihan. Ia tak pernah membenci makhluk atau benda apapun. Dan tidak pernah tertarik dengan objek-objek dunia ini. Ia merangkul semuanya ke dalam dekatan sangat kasih sayang. Ama atau keinginan duniawi dan tresna kesenangan kemelekatan terhadap duniawi merupakan musuh dari rasa bakti. Nah, selama ada jejak-jejak keinginan dalam pikiran terhadap objek duniawi, kita tidak pernah memiliki kerinduan dan dalam terhadap. Dan jadi jalan bakti ini adalah mengajarkan kepada kita untuk melepaskan, untuk kita tidak terikat oleh objek-objek dunia, ya. Keinginan-keinginan yang berlebihan, keinginan-keinginan yang membawa kesengsaraan terhadap diri kita. Keinginan yang berlebihan ini, nah ini akan, keinginan ini yang akan menimbulkan kita menjadi sifat, menjadi orang yang takut, ya, orang yang lega. Jadi kalau keinginan ini tidak terpenuhi, ya tidak ada, maka kita akan menjadi si orang, akan kita marah-marah dan intinya kemarahan ini tidak akan akan membawa kesengsaraan dan penderitaan kepada diri kita. Yang mungkin berkaitan dalam bagian kita pada adial yang 16 pada 1, ya. Jadi ada tiga pintu gerbang yang membawa kesengsaraan atau bahkan neraka bagi sang jiwa atau sang api. Yaitu satu sifat kauda, amarah, kemarahan. Yang kedua adalah hawa nafsu, keinginan yang berlebih, keinginan yang

Alkitab Bhagavata Purana ya, kepada adya yang 7 ya, loka 5 23 menyebutkan ada 9 jenis bakti kepada ibu sang yang dilaku Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan Nalawida Bakti. Nah, yang pertama disebut dengan Rawani. Artinya, berbakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengar hal-hal yang bermutu seperti pelajaran drama keagamaan, cerita-cerita keagamaan, nyanyian-nyanyian keagamaan, dan membaca kitab-kitab suci Weda. Nah, yang kedua disebut dengan kirtanan. Kirtanan ini adalah berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan kidung sisi keagamaan atau kidung sisi yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh rasa bakti dan dengan tulus ikhlas serta benar-benar menjiwai isi dari kidung tersebut. Ya, misalnya saat kita melaksanakan pemujaan atau sembahyang, baik sembahyang di rumah maupun di pura, jadi kita saat sang pandi atau pinandi itu ya, melantunkan weda atau melakukan puja-puja maka kita iringi dengan lantunan kidung-kidung sisi keagamaan. Itu yang disebut dengan kidung dewayati. Terus itu terus juga ya memuja Tuhan dengan nyanyian. Itu juga ada sedikit. Yang ketiga adalah semaranam. Berbakti kepada Tuhan dengan cara lalu ingat kepadanya, mengingat namanya, bermeditasi dengan namanya. Nah, setiap hingga kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari ibu sang yang dewasa. Apa yang kita makan, kita nikmati, kita ingat bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan untuk kita. Jadi kita ingat terhadap pengampun kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, cara yang khusus untuk selalu ingat dengan Tuhan atau saya adalah dengan mengucapkan salah satu nama atau sebutan terhadap sesuatu itu berulang-ulang. Contohnya sama Om Namo Shivaya. Nah, ini kita memuja Tuhan dengan sebutan sebagai Dewa Shiva, Dewa kebijaksanaan, Dewa yang selalu penuh kasih sayang dan memberikan pengampunan kepada umatnya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini kita ulang-ulangnya beliau sesuai dengan pemahaman. Nah, dalam ajaran ini kita dalam laksanakannya mengulang-ulang nama Tuhan disebut dengan japa atau japa mantra. Nah, ini untuk jumlahnya ya adalah kita yang paling kecil, yang paling ini adalah 9. 9 kali, nah kalau di kelipatan dia berarti 18. Terus di 3 berarti 27. Ring Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nah, inilah yang diulang-ulang. Nah, ini disebut dengan nama semarana atau yang sering, yang paling umum dan sering dilakukan oleh umat ini adalah dengan japa mantra. Nah, ini juga bisa menggunakan kosi atau genitri ya, atau japa mala. Nah, itu jumlahnya sesuai dengan yang paling ini adalah 108. Itu yang kita persiapkan untuk memuja Tuhan. Maka kenapa bakti marga ini adalah sebagai cara yang paling mudah dan paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam

0: manusia. Nah, yang keempat ada dengan pada pelayanan. Pada pelayanan ini adalah dengan memberi pelayanan pada Tuhan, termasuk melayani, menolong semua makhluk ciptaan, yaitu manusia, ya, atau sebagai contohnya ada binatang yang terkena musibah atau mungkin terprosok di lubang atau kan kita saat kita lewat nih kita berusaha untuk menolong. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk kadosan melayani orang tua kita, melayani orang-orang suci, melayani guru-guru yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu ada sebetulnya sebagai kadosan. Nah, yang kelima adalah arkan, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungan-Nya dengan menggunakan media arca atau sebut dengan patung, ya. Sering kita dengan patung. Dalam ini memuja atau menggunakan arca dalam kita melakukan pemujaan kepada Tuhan, ya, sesuai dengan wujud atau manifestasi yang manifestasi ini, ya. Siapa yang ingin kita puja? Kita ingin memuja Dewa Siwa, ya. Kita untuk supaya kita lebih mudah dan lebih fokus dalam pemujaannya, nah, maka kita yang dijadikan media atau simbol adalah dalam bentuk arca, ya. Wujud dari Dewa Siwa itu dalam bentuk arca atau dalam bentuk patung, atau kita menggunakan lingga yoni sebagai simbol dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Bukan kita memuja patung atau memuja arca, tidak. Itu adalah sebagai media, ya. Sebagai sarana untuk kita supaya kita lebih fokus dan lebih pikiran kita bisa lebih terarah, ya. Kita lebih merasakan tentang kehadiran agungan itulah media arca, sebagaimana dalam kisah Mahabharata, yaitu Prabu Dasarata, dia karena sangat dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana, ya, dia sangat selalu bakti kepada dewa, kepada leluhur dan kepada semua rakyatnya. Nah, setiap hari karena dia karena Tuhan ini tidak bisa, ya, Tuhan itu sangat bahagia, tidak bisa kita memikirkan atau bagaimana dia itu dekat dengan dia, ya, tidak dapat kita pikirkan, tidak dapat kita bayangkan seperti apa itu dia, maka dia menggunakan sarana arca bagi media untuk bisa memusatkan diri, memusatkan pikiran untuk memuja keagungan itu. Jadi arca ini adalah sebagai media, sebagai sarana atau sebagai simbol dalam pemujaan kepada Tuhan sendiri. Nah, yang keenam adalah wandani, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan jalan melakukan sujud dan kebaktian. Kita bersujud di kaki Padmani. Ya, bagaimana kita memujang dan memuji seperti saya melantunkan namanya atau perbawanya, ya, menyebut sesuai dengan manifestasi dan manifestasi itu atau tugas dan apa sebagai tujuan, misalnya Brahma, Vishnu dan Shiva atau Krishna dalam Hindu kita memuja Tuhan dalam wujud sebagai seorang Dewa. Dan Dewi Saraswati sebagai Dewi penguasa ilmu pengetahuan. Dewi Laksmi sebagai Dewi kemakmuran. Dan Dewi Durga atau Dewi Allah sebagai Dewi kebijaksanaan. Dewi pengantin. Itulah wujud-wujud Tuhan yang kita tiga, kita puji ya, kita bersujud dan bertasbih kepadanya. Nah yang ketujuh adalah dasyam. Dasyam ini adalah berbakti kepada Tuhan dengan cara melayani, melayani dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Jadi dalam hal ini yang kita melayani yang paling tepat adalah melayani orang tua kita. Ya. Kita memberikan kasih sayang dengan tulus, dengan tulus itu. Karena orang tua itu disebut dengan putri dewa bawah. Jadi dewa yang nyata yang turun ke dunia. Itu yang sangat penting. Kita ada yang ini melayani kita kita kita kita itu sama juga dengan kita melayani Tuhan itu sendiri. Itu melayani para guru, orang-orang suci, menyentuh kaki, membersihkan atau mencuci kaki itu adalah satu dari saksi dalam isyarat bahasa. Nah yang ke-8 adalah Kristiani, yaitu memandang Tuhan yang naik sebagai sahabat sejati yang memberikan pertolongan ketika dalam bahaya. Seperti contohnya dalam kisah Mahabharata, yaitu antara Krishna dan Arjuna. Ya. Nah itu, jadi memandang Tuhan itu, ya Krishna ini adalah salah satu avatara dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah perwujudan atau manifestasi dari Tuhan sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta ini. Jadi dalam Mahabharata jadi Krishna ini adalah bagi sahabatnya dari Arjuna. Setiap berbagai permasalahan dan itu Arjuna selalu memohon tuntunan dan perlindungan dari Krishna itu sendiri. Nah yang ke-9 yang disebut dengan Atmani Vedana. Atmani Vedana inilah basis pada Tuhan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya hadapan hidupan yang diusir. Nah, orang yang menjalankan bakti dengan hal ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan. Ya, akan melakukan penyerahan diri ya, dengan sepenuhnya. Tidak ada rasa atau sifat-sifat lain yang ya, benar-benar tulus ya, dalam meminta Tuhan. Ini yang sebetulnya Atman Yudhana. Jadi ini ada 9 bakti yang sebetulnya Nawa Vibhava. Jalan bakti kepada Tuhan itu diserta manifestasi dengan penuh maksimum pengabdian memuja dan memuji, menyerahkan diri secara tulus, maka sang pemuja akan menyatu, dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Dan dia akan mendapatkan, menikmati kebahagiaan dalam hidup. Dia akan mendapatkan kasih dari Tuhan itu sendiri. Kalau sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, maka kita akan selalu merasakan kebesaran, dan kita akan selalu merasa senang dan merasa bahagia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita kepada Adiyaya 18:55. Bhaktiya mam abhijanati yavan yasya hi tatvata. Sato tatvato mam sinatva isate padanam sarang. Mana di mana maksud dari siapanya adalah dengan berbakti kepada aku, ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku. Dan dengan mengetahui siapa ia mencapai aku di kemudian hari. Nah inilah, kalau kita selalu bakti dan selalu menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepadanya, maka kita akan selalu mendapatkan kasih dan tidak akan mencapai setelah kita akan kembali ke alam sosial, kita akan mencapai kematian dengan tangan kita, yaitu dengan daftarkan jadat kita, ia keistirahat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan tentunya kebahagiaan di akhirat ini. Ya. Dengan sujud bakti kepadanya sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan ini. Satu ananda, yaitu kebahagiaan yang abadi. Ya. Dan ada sisa tanpa waridu. Lalu kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan. Maka dari itu, bakti, jalan bakti ini, jalan yang paling sederhana dan sangat-sangat indah. Seperti itu dalam penerapan ajaran Nawawija Bakti, itu adalah serawanan, mendengarkan situasi dengan baik, wedana, bersyukur dan mensyukuri atas anugerah yang diberi. Kita menyanyikan, melantunkan lagu-lagu pujian. Semaranam mengingat nama Tuhan. Pada sewanam menyembah sujud dan hormat di kita bumi. Sukyana bersahabat dengan Tuhan. Dasyam berpasah diri memuja dan memuji sang Tuhan dalam dengan segala manifestasi. Arsanam memuja Tuhan dengan sarana arsa dan atmani yadanam berpasrah diri kepada Tuhan. Nah, umat sedarma yang berbahagia. Jadi jalan baktinya adalah jalan yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Selama kita mau melakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan setan doa Om Sari Bawanti Sikina. Sari Santi Niramayu, Sari Badrani. Pasien rumah sakit Tuhan Hotel Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih selamat malam waktu saya sampaikan kepada Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Made. Okay. Baik, dan demikian tadi pendengar Mimbar Agama Hindu dengan tema Bakti Marga Jalan Menuju Kasih Tuhan yang tentu saja akan selalu hadir menemani Anda di Selasa malam dari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kita masih ada di rangkaian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan kali ini kita ada di sesi Ruang Lindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Sebuah lagu dari Trio Libels, Jerat-Jerat Cinta, yang sekaligus jadi judul album mereka, yang rilis di tahun 1991. Dan tepatnya dirilis di tanggal 20 Desember 1991. Genrenya ini dimasukkan pada genre pop rock, dan label yang rilisnya adalah Musica Studios. Lagu ini sangat terkenal di awal 90-an. Dan Jerat-Jerat Cinta ini memang sebenarnya adalah album kedua dari Trio Libels. Setelah tahun 1990, tahun sebelumnya ada album Aku Suka Kamu. Di album Jerat-Jerat Cinta ini, selain Jerat-Jerat Cinta yang diciptakan oleh Yongki Suwarno dan juga Yuku NS, ada juga lagu Tolonglah yang diciptakan oleh Tito Sumarsono, ada Cinta Kita, Cinta Kedua oleh Bagus AA, ditulis oleh Bagus AA. Lalu juga ada Datang dan Pergi, Pandang Pertama, Anitaku, Aku Takut, Sebelum Berakhir, dan Rindu Kamu. Baik, kita masih di Ruang Rindu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang tentu saja hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

0: maaf mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Siapa yang tidak ingin punya umur panjang dan awet muda ya? Dengar. Nah, ini kabar dari Inggris. Seorang nenek yang tinggal di panti jompo di Edinburgh, Mary Davidson Smith, ini merayakan ulang tahunnya yang ke-105. Kartu ucapan datang dari berbagai orang, termasuk dari Raja Charles. Smith mengaku senang membaca berbagai kartu ucapan yang diterimanya. Dan hari ulang tahunnya kali ini dihabiskan dengan menikmati secangkir teh sore dengan teman-temannya di panti jompo. Smith lahir di Korea Selatan dan tinggal di berbagai negara selama masa mudanya, termasuk Inggris, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Smith kemudian bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan bertemu pria yang menjadi suaminya kelak, yaitu Charles Wynard Davidson Smith. Keduanya kemudian menetap di Edinburgh bersama dua putranya. Studi yang meliti data lebih dari 70.000 orang menemukan ataupun studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science ini menemukan bahwa orang dengan tingkat optimisme tinggi umurnya lebih panjang. Nah, studi ini meneliti data lebih dari 70.000 orang. Mereka yang hidup bahagia dan optimistis punya kemungkinan yang lebih besar untuk melewati usia 85 tahun dengan baik. Nah, ini mungkin menjadi alasan ya, agar kita tetap optimistis juga menghadapi hidup dan lebih bahagia dalam menyikapi apapun, walaupun mungkin tetap susah ya. Baik, kita akan lanjutkan Ruang Rindu untuk edisi kali ini hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Hoshi Mari-chan, Beautiful Girl.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, Bangkok tidak pernah kehabisan cara untuk memadukan sejarah dengan kehidupan modern. Di tengah deretan gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan baru, sebuah bangunan berusia lebih dari satu abad di tepi sungai Chao Phraya kini bersiap membuka lembaran baru. Bekas custom house atau gedung bea cukai lama yang dibangun di tahun 1888 ini telah direstorasi dan disulap menjadi hotel mewah di Langham Custom House di Bangkok. Transformasi ini bukan sekadar mengubah fungsi bangunan, tapi juga menjadi upaya menghidupkan kembali salah satu landmark bersejarah Thailand yang selama puluhan tahun terbengkalai. Bangunan ikonik ini berdiri sejak masa pemerintahan King Rama V dan pernah menjadi gerbang utama Thailand untuk perdagangan internasional. Lokasinya yang menghadap sungai Chao Phraya membuat gedung ini menjadi saksi perjalanan Bangkok dari kota pelabuhan menjadi salah satu destinasi wisata terbesar di Asia. Pada masanya, Custom House juga menjadi lokasi berbagai acara penting kerajaan, termasuk penyambutan King Rama V setelah kunjungannya ke Eropa. Arsitek Italia Joachim Grassi merancang bangunan ini dengan gaya Neo-Palladian yang ditandai koridor 4 lantai, tangga utama yang megah, serta lantai kayu jati yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari karakter bangunan tersebut.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Mendengar roket SpaceX dikabarkan bakal menabrak permukaan bulan pada hari Rabu besok, 5 Agustus 2026. Hantaman roket ini diperkirakan bakal membuat kawah selebar kurang lebih 27 meter di permukaan bulan. Menurut laporan Space, hanya bagian atas roket Falcon 9 saja yang bakal menghantam permukaan bulan. Roket ini diperkirakan bakal menabrak bulan pada Rabu dini hari sekitar pukul 2.35 atau 13.35 menit waktu Indonesia Barat. Falcon 9 atau Falcon 9 diluncurkan pada Januari 2025 dengan membawa dua pendarat bulan robotik milik swasta, yakni Blue Ghost buatan Firefly Aerospace dan juga Resilience yang dikembangkan oleh perusahaan asal Tokyo iSpace. Baiklah pendengar, sampai di sini Ruang Rindu untuk edisi hari ini, menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia maupun juga manca. Dan kita akan tetap lanjut di Cirebon malam ini hingga nanti jam 12 ataupun pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 22.04 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan mini drama berjudul Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
4: Halo Bu, apa?
0: Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah, gak penting.
3: Yuk kita ke kelas, ayo.
0: Sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur, aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur, Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja

0: Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bahagia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Haus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
3: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembangi si Jaya Indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan, pertahanan bangsa ini harus dikuatkan, karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersamaan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membangun

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi

Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat, dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Pendengar, sampai di sini Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 menemani Anda. Dan tentu saja esok Anda bisa mendengarkan kembali program Mas 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu saja saya pamit dan kru yang bertugas juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan seperti biasa nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini tentunya.

0: Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Ya, mendengar, seperti biasa setiap pagi kita akan mengikuti tausiah bersama ustadz-ustadz yang akan mengisi, dan kali ini akan membawakan dinamika dan tantangan dalam prosedur pengangkatan anak atau adopsi bersama Bapak Ustadz Haji Nasuka Fahri, SAGM SSSY, Penyuluh Agama Islam Binmas Kemenag Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Ciko. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0231-8493-259 atau 486-3074, juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Dan kita mulai saja untuk Mutiara Pagi edisi kali ini.

0: buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, sudah bersama saya Bapak Ustadz Haji Nasuka Fahki yang akan memberikan tausiahnya di pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Kali ini kita enggak membahas warisan Pak Ustaz. Apa ada hubungan?
2: Sini ada hubungannya.
1: Oke, siap. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau di 02318493259 atau 486374. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mas Khairul Anwar beserta kru RRI dan para pendengar di mana berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan alhamdulillah kita pula dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadat ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 mengangkat tema tentang dinamika dan tantangan dalam prosedur pengangkatan anak ataupun adopsi. Tema ini saya angkat karena beberapa hari ini ke belakang ya, ada dua problema ataupun kasus mengenai anak angkat dengan ayah angkat. Maka mudah-mudahan melalui tema ini, yakni dinamika dan tantangan dalam prosedur pengangkatan ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dan mari kita berdiskusi dan berdialog. Pengangkat anak ataupun adopsi istilahnya di Indonesia sekarang sudah mulai marak ataupun sudah menjadikan kebiasaan, terutama bagi pasangan suami istri dalam pernikahannya belum dikaruniai anak. Padahal namanya pernikahan ini salah satu di antara sukacitanya ataupun kesenangannya, kegembiraan dan kebahagiaannya ini adalah hadirnya keturunan. Namun dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Ini juga kalau kita merujuk dari pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadikan sebagai suami istri dalam rangka untuk menuju suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin itu, kalau ikatan lahir melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan. Maka suami istri ini ingin mendapatkan dua-duanya. Satu sisi ingin mendapatkan keturunan, sisi lain ingin mendapatkan harta. Kalau salah satunya tidak ada, maka akan timpang ataupun tidak sempurna dalam kehidupan berkeluarga itu. Banyak harta, tapi tidak punya keturunan. Atau sebaliknya, punya keturunan, tapi tidak punya harta, kan gitu. Maka di sini ketika banyak harta tapi tidak punya keturunan, akan timpang ataupun ada ketidakkesempurnaan dalam hidupnya. Maka solusinya adalah mengangkat anak. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari sejarah, pengangkatan anak ini sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Bahkan menjadi suatu kelaziman, sudah kebiasaan. Dan dalam kejadian pada waktu zaman jahiliyah, karena sudah biasa itu, maka masyarakat jahiliyah itu sampai menggantikan nama orang tuanya dengan orang tua angkat itu. Artinya binnya lah gitulah. Termasuk mohon maaf, dalam sejarah itu Nabi Muhammad SAW juga pernah mengangkat anak dalam sejarah. Yakni Zaid bin Harisah namanya. Namun karena sudah kebiasaan, digantilah menjadi Zaid bin Muhammad. Maka saat itulah Allah menegur, ini tidak benar. Kebiasaan merubah nasab, merubah orang tuanya. Yang awalnya Zaid bin Harisah berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah menegur, turun ayat surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 dan ayat 40. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala adnayakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum. Singkat artinya saja. Mangga bagi yang punya buku, ini ada di halaman 9. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, singkat saja artinya, dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Maka panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Artinya kita ketika punya anak angkat, jangan diganti binnya itu. Tetap binnya orang tua kandungnya. Nah, kalau anak angkat itu hanya sekedar pengalihan penanggungjawaban dalam maisha ataupun tanggung jawab hadona. Nah itu, jangan kebablasan ketika punya anak angkat diganti binnya. Ini Allah menegur loh Nabi Muhammad itu. Apalagi kita, bukan kapasitasnya Nabi, bukan apa. Ini menjadi problem akhirnya. Maka dalam mengangkat anak ini, prosesnya, prosedurnya itu sangat sulit. Pertama kita mendaftarkan di dinas sosial, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri sebagai legal standingnya bahwa itu adalah anak angkat. Dan di pengadilan negeri tidak boleh, tidak dianjurkan dan tidak boleh bahkan untuk menggantikan binnya. Tetap hanya hak asuh saja yang dipindahkan, yang awalnya dari orang tua kandung dipindahkan kepada orang tua angkat, itu saja. Tapi kalau meninggalkan ataupun kalau mengalihkan atau menggantikan binnya itu tidak boleh. Termasuk dalam hal penerbitan namanya akte kelahiran. Cuma kadang-kadang dalam hal pengajuan akte kelahiran di Dukcapil, kadang-kadang dari pihak Dukcapil, mohon maaf, ini tidak teliti. Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan itu bisa sebagai anaknya gitu loh. Tapi yang kebohongan ini ada pada orang tua angkat gitu loh. Karena salah satu di antara persyaratan mendirikan akta kelahiran ada surat nikah. Terus kemudian ada bukti kelahirannya. sepanjang surat nikahnya itu lama dan lahir itu juga jeda waktunya lama, maka ketika tidak ada informasi adopsi, maka otomatis akan menjadi orang tua kandungnya gitu loh. Dan polemik itu banyak sekali kejadiannya ini. Maka kasus terakhir ini, ketika anak angkat berubah menjadi anak kandung, binnya itu orang tua kandung, orang tua angkat itu menjadi polemik. Dan orang tua angkat kepada anak angkat itu, mohon maaf, berlebihan dalam hal memberikan sesuatu dan seterusnya. Sampai aset-aset miliknya orang tua angkat digantikan atau dipindahkan kepada anak angkat. Tapi di situ sudah menjadi anak kandung dalam hal akte kelahirannya, kemudian dalam hal ijazahnya itu loh. Saya menangani tahun 2016 yang ada di wilayah Jawa Tengah itu loh. Bahkan yang ada di Cirebon juga pernah. Nah, sekarang minggu-minggu yang kemarin juga terjadi juga. Karena semuanya dihak miliki oleh anak angkat. Karena dia merasa bahwa ini adalah anak kandungnya dia. Maka akibatnya kan, karena sudah dikuasai, kemudian si anak orang tua angkatnya sebagai ayahnya meninggal dunia. Ini polemiknya ibu angkatnya sekarang. Karena merasa ini sudah dibalik nama atas namanya anak angkat semua aset-asetnya, maka diusir orang tua angkatnya ini. Kejadian sampai diperkarakan di pengadilan seterusnya ini. Ini di kota Cirebon ya, bukan di luar nih saya bicara nih. Kejadiannya banyak demikian nih. Maka kita sebagai orang tua angkat, seandainya mangat, jangan berlebihan kepada anak angkat itu. Kalau dengan masalah warisan, anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Yang berhak ketika tidak punya anak kemudian mengangkat anak adalah saudara-saudara kandungnya orang tua angkat itu. Anak angkat tidak saling mewarisi, tapi boleh diberi hibah atau boleh diberi wasiat. Bahkan kalau lupa wasiat, lupa hibah, ada dalam kompilasi hukum Islam melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah, hibah ataupun wasiat itu kadar pemberiannya, kadar wasiatnya hanya sepertiga saja. Tidak boleh semuanya. Ini berlebihan orang tua angkat semuanya diberikan. Padahal orang tua angkat punya saudara-saudara kandungnya. Akibatnya polemiknya tadi. Itu loh. Dan dua minggu yang lalu saya dapat informasi dari wilayah kota Cirebon juga. Hal yang sama. Sekarang orang tua angkatnya ada di wilayah ataupun di pemukiman kuburan. Mohon maaf, kuburan kan biarkan ada tempat untuk tidur atau berteduh lah gitu loh. Karena sudah tidak punya rumah lagi. Karena rumahnya dijual oleh anak angkat. Ini polemik ini. Ini sebagai tantangan bagi kita yang tidak punya anak, kemudian berlebihan dalam mengasuhnya, berlibat dan memberikan semuanya. Akibatnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Harapan orang tua ini kalau punya anak angkat, dulu-dulu sudah pernah kejadian, pengen melanjutkan perjuangan orang tua angkatnya, pengen kebahagiaannya sampai di akhir hayatnya. Tapi belum usia 60 tahun orang tua angkat menjadi penderitaan. Jadi mohon maaf, kebanyakan kesalahan itu terletak pada orang tua angkat ketika dia punya anak angkat. Maka tantangannya banyak sekali. Maka kita ayo kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi. Tidak boleh anak angkat ini digantikan binnya gitu loh. Ini teguran Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditegur oleh Allah gara-gara menggantikan Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, prosedur dalam pengangkat anak ini banyak peraturan-peraturan yang harus dilalui gitu loh. Tapi kenyataannya di masyarakat, tanpa ada pengadopsi, tanpa ada pengangkat anak melalui pengadilan, langsung saja diganti dalam administrasi di Distuk Capilnya. Itulah. Ya saya cerita konkretnya. Kelahiran atau kelahiran atas nama orang tua angkat diganti sebagai anak kandungnya. Anak lahir seorang anak dari seorang ayah dan ibu ini gitu loh. Itu padahal kan bukan. Dan ketika mau menjadikan sebagai bikin akte kelahiran harus dilampiri adopsi tetap. Kalau surat ada surat adopsinya di pengadilan dari pengadilan negeri tetap bukan anak kandung. Tapi jalan pintas langsung mengajukan sebagai anak kandungnya. Nah, disitulah polemik tantangan ketika keluarga suami istri tidak dikaruniai anak. Akibatnya kesengsaraan yang dia rasakan itu. Itu tidak sedikit hal demikian. Mari kita berhati-hati dalam hal bertindak hukum terutama ketika mengangkat anak. Demikian Mas Arul.
1: Ya, oke. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935, juga bisa melalui telepon di 0231849329 atau 4867-6374. Sudah bergabung bersama kami Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Mbak Allah dari Brebes.
1: Iya, dengan Ibu siapa Bu? Mohon maaf.
3: Mbak Allah dari
1: Brebes. Oke, Mbak Allah, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Ibu.
3: Ya, alhamdulillah. Maaf ya, ini saya mau nanya.
2: Okay.
3: Kalau saya sih, ya begini ya, maaf ya. Jadi gimana ya, aku punya saudara 3, tapi yang sekandung 1. Gini, aku, terus kakak aku, terus adek lah. Itu adek itu, maaf ya, beda ibu.
2: Oh iya.
1: Angkat gitu ya.
2: Bukan iya, beda ibu,
3: ya, ya sebapak gitu ya. Tapi gini Pak Ustadz, maaf ya nih ya. Apa ya, ini jadi yang terakhir itu ada terakhir itu, maaf ya, masalah ini masalah warisan ini ambilnya yang banyak. Karena dia, iya karena dia deket sama saudara yang jadi pengurus desa gitulah.
2: Pengurus desa.
3: Kalau ya, saya ya seininya aja lah, ya perempuan semua ini.
2: Perempuan semua,
1: perempuan semua.
3: Iya, ya, jadi kalau saya mau alhamdulillah seikhlasnya aja, seikhlasnya aja. Jadi tapi alhamdulillah saya barokah ya. Tapi kalau yang itu ambilnya yang paling banyak yang terakhir itu habis semua Pak Ustadz. Jadi ya, maaf ya, jadi gimana itu ya, mohon pencerahannya ya.
2: Siap. Ini orang tuanya sudah meninggal apa masih hidup?
3: Ya, udah meninggal semua.
2: Oh, oke.
3: Okay. Udah meninggal semua, dua-duanya juga. Yeah. Ibu-ibunya bocah itu juga udah, saya juga ya udah. Tinggal saya bertiga. Cuman bapaknya satu, emaknya dua gitu.
2: Iya. Yeah. Saudara sandung ya, satu, saudara ya, ayah dua ya. Ibu kategorinya saudara ayah sekandung?
3: Saya yang sekandung, oh, bapak sekandung. Bapak sama ibu satu, lah yang beda ibu satu. Gitu. Tapi perempuan semua. Tapi yang paling kecil, yang paling maaf aja ya, yang paling banyak ambilnya kayak gitu. Tapi maaf aja ya, buktinya udah habis semuanya gitu, yang terakhir. Iya, kayak gitu pasti. Jadi ya mohon pencerahannya ya.
2: Iya, oke.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Barang ada lagi sekalian? Ya,
1: mungkin Mbak ada yang ingin bertanya kembali sebelum nanti jawab pertanyaan dari hamba Allah di Brebes. Oke, mungkin kita langsung saja Pak Ustadz.
2: Okay. Terima kasih dari hamba Allah Brebes. Ini salah satu kasus tentang mengenai warisan dari orang tuanya yang beda ayah, beda ibu dan anak sekandung. Ya, jadi saudara sekandungnya satu, saudara seanya dua tadi. Kalau kita melihat dari ayah ibu yang meninggal dunia, gampang sebetulnya. Dilihat dari siapa yang meninggal awal, kemudian siapa yang meninggal berikutnya gitu loh. Kalau hubungannya dengan masalah anak-anak nih. Beda dengan saudara, dengan saudara. Saudara meninggal, saudara dapat atau tidak kan gitu loh. Jadi gampangnya begini, Ini sebagai arul dalam pembagian waris ya.
1: Ya,
2: ya ini mungkin kalian sudah kadung sudah bubur apa nasi jadi bubur gitu iya. Loh. Jadi yang paling banyak itu adik yang terakhir nah, kan iya, gitu.
1: Yang beda.
2: Ya seandainya ini aslinya begini, suami istri nih. Ya pertama punya anak satu, kemudian entah cerai entah meninggal, kemudian menikah lagi. Ya dengan istri yang kedua, karena seayah sih maksudnya. Nah berarti nikah lagi dengan istri kedua punya anak. Nah berarti kan anak satu dengan anak yang lain kan beda ayah,
1: beda ibu.
2: Makanya saudara saya tadi kan, iya beda ibu. Nah ketika meninggal dunia ayah lebih dulu gitu loh, ahli warisnya adalah semua anak-anak.
1: Karena satu jalur Pak Ustaz.
2: Satu kandung.
1: Iya.
2: Entah dari anak pertama dari istri pertama, entah dari anak kedua ketiga dari istri kedua. Karena semuanya adalah anak kandung semua. Kalau yang meninggal adalah ayah. Benar enggak?
1: Benar.
2: Iya. Kemudian ahli waris yang kedua adalah istri yang kedua. Istri ke pertama kan cerai atau meninggal sudah jauh kan sudah lewat itulah. Nah ketika meninggal dunia berikutnya ibunya yang hanya dapat itu adalah anak yang dari ibu dari istri kedua saja. Anak dari istri yang pertama tidak dapat. Paham ya kira-kira? Ya,
1: paham.
2: Itu yang dimaksud demikian.
1: Okay.
2: Jadi kalau masalah anak itu hubungannya ada anak kandung.
1: Okay.
2: Kalau anak sambung tidak dapat hak waris. Anak sambungnya ada enggak? Ada. Dari anak yang pertama dari istri pertama. Betul enggak?
1: Betul.
2: Nah, dia itu anak sekandung dan ini tidak ada sekandungnya hanya anak dari dua tadi, seayah tadi gitu. Jadi itu. Jadi kalau kita melihat dari hak waris itu dilihat dari keturunan yang dapat itulah anak kandung bukan anak
1: angkat
2: sambung. Apalagi anak angkat tidak dapat
1: anak sambung.
2: Jadi ada tiga istilah anak tuh ya. Ada anak kandung, anak sambung,
1: anak
2: angkat. Itu loh yang saling yang paling berhak adalah anak kandung.
1: Oke. Ya anak sambung itu sebenarnya nggak boleh ya Pak Ustadz ya?
2: Ya nggak dapat.
1: Nggak dapat hibah.
2: Kalaupun dapat hibah bisa, okay. Gitu loh.
1: Oke. Okay. Ya, ya kita ke penelpon lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Abah Kasmo.
4: Alhamdulillah. Hirobi alamin. Ya Bung Aru.
1: Ya.
4: Ya biasa. Pak Kasmo di sidang.
1: Ya mangga.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya?
4: Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi hari Rabu ini. Yang saya tanyakan Pak Ustadz begini, ada orang punya perempuan dia. Punya perempuan dia yang di orang yang di orang tuanya perempuan tua gitu lah. Dia punya anak, tapi di yang muda punya gitu. Nah itu bagaimana cara bagi warisnya itu perempuan punya perempuan dua, yang punya satu dia punya anak di yang tua yang pertama, yang kedua punya anak.
2: Yeah. Anaknya berapa?
4: Bagaimana itu cara bagi warisnya? Ayah ada hak orang anak yang di muda ke orang tua gitu.
2: Iya.
4: Oke. Ya segitu aja Bu Karim, mohon maaf ya.
1: Mangga Kak Abang Kasmo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kembali lagi hamba Allah tadi jadi sedikit lagi. Jadi ketika sudah terlanjur demikian, emang nyatanya demikian. Kalau tanda kutip anak itu mendapatkan hak tidak sesuai prosedur hukum atau melanggar dari syariat Allah, berapapun yang dia dapatkan, berapapun yang dia cara mendapatkannya juga, itu tidak berkah.
1: Yeah.
2: Tanda kutip, mohon maaf, anak atau anak serakah lah gitu. Tidak berkah. Tapi ketika anaknya jare bahasa Jawa puja-pujare atau masa bodoh, kemudian dia dapat sedapatnya saja, dilarnya itu berkah gitu loh. Tidak habis, malah bertambah gitu loh. Ini banyak kejadian di masyarakat demikian. Maka kalau sudah kajis demikian, maka kita harus bersabarlah.
1: Oke.
2: Ya, lanjutkan yang
1: kita ke penelpon dulu, Pak Ustaz.
2: Boleh ya.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dian.
1: Pak Arul ini Ibu. Ibu, dengan siapa Ibu?
5: Dari Gantar.
2: Okay, oh, Amina. Amina.
1: Silakan Ibu.
5: Iya, betul.
2: Gimana Bu Amina, sehat?
5: Iya. Ini sih nontonnya dari YouTube jadi kadang-kadang.
2: Oh gitu. Wah, jelas lah. Iya. Ada gambar iya. Sayanya.
5: Ibu, Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, saya dulu tuh pernah melihat ada orang nikah siri ya. Soalnya kan saya keburu pindah ya tempatnya. Nikah siri itu sampai punya anak empatnya udah besar tuh Pak Ustadz. Belum nikah secara itu KUA-nya, belum nikah secara pemerintahnya gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana itu?
2: Apanya?
5: Selanjutnya ya masalah bagi warisnya jadi bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya karena kan nikahnya nikah siri sampai tua. Ya.
2: Sudah dia meninggal belum orang tuanya?
5: Gimana?
2: Orang tuanya sudah ada yang meninggal belum?
5: Belum, waktu itu belum meninggal. Iya. Ya, kalau seandainya sudah pada meninggal tuh bagaimana?
2: Seandainya ya.
5: Nikahnya nikah siri gitu. Iya.
2: Nikah ini nikah yang kedua apa baru nikah?
1: Ini yang kedua apa baru nikah, Ibu?
5: Iya.
2: Nikah yang kedua apa baru nikah nih?
5: Iya. Mas Arul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Ustaz.
2: Ya, Bapak Kasmo dan Bu Aminah ya, di Gantar sama di Subang nih. Pak Kasmo tentang mengenai istri dua. Istri yang pertama, istri tua tidak punya anak. Penasaran karena punya anak, suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua. Ternyata punya anak dengan istri kedua. Kalau sekiranya yang meninggal suami gitu loh. Di situ siapa ahli warisnya kan? Ahli warisnya adalah istri dua-duanya dapat dan yang kedua adalah anak keturunannya. Tinggal yang membedakan itu adalah harta bersamanya. Harus diperhitungkan antara harta bersama istri pertama dengan istri yang kedua. Perbedaan itu di antara harta bersama sebetulnya. Contoh konkret, menikah dengan istri yang pertama atau istri tua selama 10 tahun ataupun 20 tahun tidak punya anak tapi hartanya banyak. Yeah. Itu loh. Yeah. Nah, taruhlah nilai jumlahnya 1 miliar katakanlah. Kemudian karena tidak dikaruniai anak, kesepian walaupun banyak harta, kan gitu loh. Maka nikah lagi, itu atas izin dari istri pertama seumpama. Nah, menikah dengan istri kedua baru 5 tahun punya anak dan punya harta. Itulah. Harta dengan istri yang kedua itu hanya 200 juta contohnya. Nah, ketika meninggal dunia suami, maka harta bersama dari istri pertama, istri kedua dibagi dua semua. Okay. Istri pertama hartanya berapa tadi? 1 miliar juta, dibagi dua. 500 juta milik istri pertama dan 500 juta milik suami. Istri kedua berapa? 200 harta bersamanya dengan suami. Dibagi dua masing-masing 100 milik suami, 100 milik istri. Kalau yang meninggal dunia suami, maka objek warisnya hanya 500 plus 100.
1: Iya,
2: berarti 600,
1: berapa?
2: 600. Siapa yang warisnya? Anaknya dan kedua istrinya.
1: Karena itu harta milik suami.
2: Suami, ya. Beda masalah bersamanya. Kalau saudara apa istri pertama 500, istri kedua 100. Itu bersama. Tapi hak warisnya sama gitu loh. Istri dua istri dapat 1/8. Anak-anaknya tergantung, kalau anaknya laki itu asoba. Jadi diambil 1/8 untuk dua istri tadi dan sisanya 7/8 untuk anak laki tadi. Itu loh. 1/8-nya dari 600 berapa? Seandainya 1/8 dari 600 itu 70 juta.
1: Iya, misalnya.
2: 70 juta itu dibagi dua nanti.
1: Bagi dua untuk
2: dengan dua anak apa dua suami istri tadi.
1: Oke.
2: Okay. Sama rata. 70 dibagi dua berarti berapa?
1: 35.
2: Iya. 35 untuk istri muda, 35 istri dua. Istri tua. Jadi tidak ada beda tentang 1/8 dibagi 2 itu. Kalau seandainya istrinya 3 dibagi 3. Tapi yang membedakan adalah harta bersama. Karena dalam kompilasi Kumis dalam pasal 96, harta bersama dibagi dari istri yang lebih lama dalam pernikahannya. Kan gitu. Okay. Ya, di situ.
1: Okay,
2: ya.
1: Kita ke penelpon dulu.
2: Oke, okay, boleh.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
6: Iya, Bung Arul dengan jenggot tipis berbaju biru.
1: Seragam ini, Bu.
6: Iya. Terima kasih,
1: Bung Arul. Mangga.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz Nasuha Fati S.A.G. M.O.S.I.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun, Bunda?
6: Alhamdulillah. Ini rajin ya, Bung Arul.
1: Ya,
6: Pak Ustadz nih hadir terus.
1: Alhamdulillah.
2: Selagi tidak sakit. Kalaupun sakit, insya Allah melalui bepon saja.
6: Iya, jadi Bu Aminah dari Gantar juga bisa lihat di YouTube. Bajunya putih. Ya, judul pagi ini asik. Kalau dengar tantangan-tantangan begitu. Iya. Memang hidup itu kan penuh tantangan.
2: Betul.
6: Manusia harus
2: menghadapi tantangan
6: untuk menyikapi segala tantangan itu dengan benar, ya, Pak Ustaz Bung Arul. Nah, mengenai ini ada itu apa pasangan yang nggak punya anak juga lalu mengadopsi, berusaha untuk sesuai dengan aturan yang ada dan dipenuhi semuanya seperti yang tadi Pak Ustadz ceritakan, hanya pada saat dinikahkan gitu. Ya, menikah ada petugas KUA apa di seperti biasanya di depan publik. Lalu setelah segala itu selesai, nah itu si anak dinikahkan lagi oleh ayah kandungnya, tapi tidak di hadapan publik, ya, untuk memenuhi kan harus dinikahkan oleh ayah kandung kalau dalam aturannya. Jadi sudah beres, segalanya beres sudah. Pertanyaan saya, yang demikian itu bolehkah? Apakah itu tidak dinamakan kebohongan publik yang sekarang sedang viral ya, apa-apa kebohongan publik, kebohongan publik. Nah, padahal mungkin itu dilakukan untuk menjaga kondisi yang ada, karena pada akhirnya semuanya berjalan lancar seperti biasa. Masalah yang ada diselesaikan tanpa masalah. Terima kasih Pak Ustaz pencerahannya. Terima kasih sama-sama. Bung Arul.
1: Sama-sama Ibu.
2: Ini ceritanya
6: coba asop, ya? Biar nggak tambah bunder.
1: Siap nanti.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kembali kepada Bu Aminah ya, anak siri ya. Apa nikah siri,
1: nikah siri ya. Ya.
2: Kalau nikah siri sepanjang dalam pembagian warisnya itu tidak melalui litigasi, tidak melalui pengadilan, semua dapat hak waris. Tapi kalau kalau tidak melalui pengadilan ya semua dapat hak, tapi kalau melalui pengadilan tidak bisa. Karena kalau pengadilan dilihat dari legal standingnya. Legal standingnya dilihat dari akte nikah, gitu loh. Nah, maka ketika pembagian waris melalui non litigasi, sepanjang nikahnya sah, memenuhi rukun dan syarat, ada walinya, ada saksinya, ada calon mempelainya, semuanya memenuhi syarat secara agama sah dan saling mewarisi. Tapi kalau di pengadilan agama, kalau bagi umat Islam, tanpa ada salah satu rukun dan syaratnya, contoh konkretnya adalah tidak ada akte nikahnya, maka tidak saling mewarisi di situ. Nah, maka kita hati-hati terutama bagi calon istrinya, entah istri kedua atau istri pertama, kalau nikahnya tidak dicatat di KUA, maka khawatir nanti kedepannya itu akan menjadi suram. Tidak mendapatkan hak waris. Yang kedua, anak pun hanya seorang ibu saja. Boleh sih bikin akte kelahiran,
1: tapi
2: hanya seorang ibu, bukan dari suami istri atau dari ayah ibu gitu loh. Itu, ini resikonya kalau tidak dicatat di KUA. Dan pencatatan di KUA pun harus jelas, karena banyak kejadiannya ada akte nikah loh, tapi akad nikahnya akte nikah palsu, atau istilah aspal, asli tapi palsu. Ini ya gitu ya. Ya, maka hati-hati dalam sudah apa nikah siri ini. Jadi ada yang dikorbankan nanti nikah siri ini, terutama anak keturunannya dan istrinya kalau nanti meninggal dunia suami. Nah, boleh jadi ketika nikah yang kedua siri ini akan dibatalkan atau akan menjadikan benar atau apa, akan digugat oleh anak kandung asli atau anak kandung dari nikah asli gitu.
1: Nikah
2: tercatat di KUA gitu loh. Nah, kemudian di pengadilan agama dia tidak dapat. Tapi kalau melalui kekeluargaan itu ya dapat. Itu ya. Kalau kita melihat dari saling mewarisi antara anak dengan orang tua akibat dari nikah siri atau nikah yang sebenarnya. Itu. Kemudian kaitannya dengan Bunda Indra tentang mengenai tantangan tentang masalah keluarga suami istri. Salah satunya tantangannya tidak punya anak. Kemudian mengangkat anak kemudian dirubah semua. Menjadi anak kandung tadi kan, sampai menikahnya pun dia berani menjadi wali. Ya kan gitu loh. Kan pertama kan jadi wali nih, ya karena punya anak kandung sih akhirnya. Maka mohon maaf, kalau kita melihat dari asal usul anak kemudian di berubah ada kebohongan publik, istilah saya itu tiada dusta di antara kita kan gitu loh. Padahal dia dusta gitu loh. Kalau kedustaan dalam hadis Nabi ini menjadi fujur, dosa besar. Dosa besar menjadikan neraka dalam konteks hadis. Maka ketika dosa besar kebohongan publik ini, maka tidak sah dalam pernikahannya. Kalau tidak sah dalam pernikahannya, mohon maaf, berarti zina dalam hubungan suami istri. Maka melahirkanlah anaknya, anak kandung ini, tapi nikah yang tidak sah. Ya runutnya juga akan tidak sah juga, itu loh. Cuma bedanya ketika waktu awal diramai-ramaikan, mungkin ayah angkatnya kaya sih masalahnya, ya kan? Tapi dijadikan sebagai anak kandung, ya kan? Dengan kebohongan publik, semak pertama kita bohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka hati-hatilah. Maka kata Nabi, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar. Luar biasa ini dampak akibatnya ini, hati-hati ini. Maka orang tua angkat jangan

0: Tapi dengan keluargaan ya, bukan okay. dengan pengantin.
1: Ya, oke, okay, kita jadi ke telepon dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif.
1: Okay,
2: terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Salah.
1: Oke.
2: Okay. Bukan itu yang dimaksud.
0: Ya ini judulnya masalah ablosis masalahnya.
2: Iya, si anak angkat, si anak hanya hak aslinya aja yang itu, tapi segalanya, pokoknya nama ayahnya di ijazah, di apa nggak diubah sesuai dengan hukum Islam yang ada.
1: Iya, iya.
2: Hanya pada saat menikah itu kan di resepsi itu mereka kalau di buku kan sekarang juga kalau buku nikah kan sudah tinggal ditanda tangan oleh
1: orang tua
2: mempelai Nah itu nama orang tua asli orang tua angkat jadi di buku nikah di ijazah di pokoknya kependudukan apa hanya pada saat menikah di depan umum menikahnya itu dinikahkan oleh ayah angkatnya tapi kemudian dilakukan juga di depan keluarga, di depan orang-orang yang terdekat, tidak di depan umum di gedung resepsi gitu tuh dinikahkan oleh ayah kandungnya gitu asli oleh ayah kandungnya hanya waktu upacara sesuai dengan yang diminta dalam hukum Islam semampunya jadi tidak menghapus identitas anak begitu
0: karena itu ada bahasa kebohongan publik atau budaya
2: nah, iya makanya apakah itu kan di depan di acara resepsi di gedung yang mungkin supaya tidak itu yang disebut ayahnya ya ayah angkatnya yang menikahkan ayah angkatnya itu kebohongan publik begitu lainnya ini gak asli angkat atau asli anak kandung gitu.
0: Saya nanya dulu ketika waktu menikahkan itu yang mewalikan siapa nama atas nama walinya siapa walinya
1: orang tua kandung katanya Pak Ustaz.
2: Waktu
0: mau walinya itu namanya wali orang tua angkat, orang tua kandung. Ini wali
2: namanya sih di buku nikah itu orang tua
0: kandung.
2: Wali nikahnya orang tua angkat.
0: Oke, salah berarti.
2: Ya itu yang saya tanyakan.
0: Ya, oke, siap.
2: Tapi kan kalau di bukti diri kemudian diumumkan juga disaksikan oleh para saksi di tempat lain lah, bukan di gedung pertemuan yang itu menikah oleh ayah kandungnya begitu. Dia dinikahkan oleh ayah kandungnya begitu.
0: Walinya siapa walinya?
2: Apa Pak?
1: Wali nikahnya siapa Bu?
0: Wali itu atas nama anak orang tua angkat atau orang tua kandung wali loh.
2: Walinya orang tua kandung. Orang tua kandung. Iya orang tua kandung. Walinya orang tua kandung.
0: Oke.
2: Orang tua kandung. Jadi mereka menikah dengan wali orang tua kandung cuma waktu upacara di gedung gitu. Ya kamu mungkin untuk menghindari nanti. Wah, kalau gitu itu anak angkat gitu orang jadi semua tahu. Dalam ijazah dalam apa juga kalau pendaftaran ke sekolah kayak gitu disebutnya orang tua kandungnya enggak orang tua angkat. Hanya waktu menikah di gedung resepsi itu ada pura-pura.
1: Oke, terima kasih Ibu.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.
0: Saya ini ibaratnya dokter.
1: Oke.
0: Kalau salah menyampaikan salah resepsi, resepnya.
1: Iya.

0: Obatnya bahaya.
1: Karena tidak jelas tadi awalnya gitu loh. Tahunya hanya kebohongan publik saja tadi. Okay. Nah, kalau emang benar itu semuanya tetap atas nama orang tua kandung, ada masalah. Yang jadi masalah ini, kebohongan itu, walaupun dia orang tua angkat, jadi wali. Itu salah.
0: Oke. Okay.
1: Karena wali kalaupun atas nama dia harus ada perwakilan bahasanya. Walaupun yang mewalikan adalah orang tua angkat, tapi orang tua kandungnya menyerahkan kepada anak angkat, orang tua angkat sebagai mutawakil, mewakili dari orang tua kandung itu boleh. Tapi langsung kalau atas nama anak orang tua angkat itu tidak boleh. Kalau tersampai bunda itu hanya waktu resepsi saja. No problem, tidak ada masalah. Kalau gitu mah.
0: Oke, satu pertanyaan.
1: Hanya waktu itu saja.
0: Waktu resepsi doang.
1: Iya, tidak ada masalah itu.
0: Oke, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini mungkin dijawab dengan singkat saja, tapi ada dua dari Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan Mas Penyiar, sehat selalu. Amin. Kalau dalam rumah tangga kekayaan atau aset mereka misalnya dinamakan atas nama istrinya dan andai rumah tangga mereka ini tidak langgeng, ya ini cerai, apakah harta ini sudah milik istrinya? Jadi bagaimana dengan suaminya? Andai orang tua yang meninggal dulu sebelum bagi waris, apakah yang dapat waris itu hanya anaknya saja atau saudara kandung dari kedua orang tua tersebut juga dapat? Mohon penjelasannya.
1: Oke. Tentang mengenai aset-aset atas nama siapa?
0: Atas nama
1: seandainya yang contohnya atas
0: istri.
1: Nama istri atau istri. Seandainya istri atau suami, ya sepanjang itu harta bersama di dalam suami itu harta bersama, walaupun atas nama salah satunya, itu loh. Ketika cerai mati atau cerai hidup, kalau cerai hidup tetap dibagi dua, cerai mati pun tetap dibagi dua, walaupun atas nama salah satunya, itu ada kompilasi pasal 1 ayat VFF itu loh. Jadi tetap sebagai harta bersama. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi?
0: Yang kedua, andai ada orang tua yang meninggal dulu sebelum bagi waris, apakah yang dapat waris itu hanya anaknya saja?
1: Oke, siap. Nah, ketika tergantung anaknya, anaknya perempuan atau ada laki. Kalau perempuan hanya semata wayang ataupun beberapa, anak perempuan kalau sendirian dapat setengah. Sisanya untuk saudara-saudara kandungnya. Kalau anak perempuannya lebih dari satu, maka dapat 2/3, tetap sisanya untuk saudara kandung. Tapi kalau ada salah satu anaknya ada yang laki-laki, saudara kandung tidak dapat hak waris. Itu. Jadi dilihat dari anak ya. Kalau anak laki tidak dapat waris saudara kandungnya. Tapi anak perempuan dapat waris, hanya dapatnya dari asobah, sisa. Resiko sisa kalau dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit lumayan, tidak dapat sama sekali gigit jari. Itu resiko kalau ada anak kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki terhijab saudara kandung tersebut.
0: Ya, Pak Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya, singkat saja. Mungkin menyambung dari ini, atas nama istri misalnya, meskipun harta tersebut didapat dari suami membelinya, apakah nanti harta ini seperti apa nanti, Pak
1: Ustadz? Dilihat dari asal. Ketika suami membeli sebelum menikah, itu harta bawaan suami. Tapi kalau membeli setelah menikah, walaupun yang beli suami ataupun yang bekerja suami, tapi setelah menikah tetap sebagai harta bersama.
0: Istri juga, misalnya dari istri setelah menikah.
1: Sama
0: juga.
1: Istri kalau yang kerja istri, suami tidak kerja, tetap sebagai harta bersama. Bedanya kalau sebelum menikah. Kalau sebelum menikah suami atau istri kaya lebih dulu. Kemudian menikah, maka aset-aset yang didapat sebelum menikah itu hak masing-masing, bukan hak bersama. Tapi kalau sudah didapat setelah menikah, tidak melihat siapa yang bekerja atau atas nama siapa aset itu, kalau didapat setelah menikah kategorinya harta bersama. Jangan sampai dikotomi harta ini. Kan ada istilah sampai sekarang masih ada. Ini harta suami, harta istri. Duit lanang, duit wadon. Kan gitu. Padahal itu didapat setelah menikah loh. Jadi kadang-kadang itu pernikahan kan hubungan lahir batin ya. Hanya batin saja yang bersama. Kenapa lahirnya gak bersama gitu? Aneh kan? Ketika turun bareng. Tapi hartanya beda, itu beda. Salah. Okay. Berarti tidak konsisten dalam pernikahan.
0: Okay.
1: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin. Gitu loh.
0: Okay.
1: Lahir bersama, batin bersama. Itu yang benar demikian.
0: Okay.
1: Tidak ada dikotomi. Duit lanang, duit wadon, tidak ada dalam hal pernikahan.
0: Harusnya ya, Pak Ustadz.
1: Ya benar, karena itu ada harta bersama nantinya.
0: Oke, terima kasih Pak Ustadz atas atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar yang mendengarkan. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi kali ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami dari Bakes Bangpol mengajak untuk bersatu, bergotong royong dalam semangat yang menyala. Kemudian kerja nyata, jadi semangat, kerja nyata, dan kolaborasi. Dan menjadikan ini sebagai cita-cita luhur. Tentu saja untuk mewujudkan tadi Indonesia.
2: Alhamdulillah, tanggal 4 Agustus tahun 2026, saya mewakili Pak Bupati, nah melantik Pak Ku, tentunya PAW yang ada di 3 Kecamatan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Astana Japura, dan satunya Kecamatan Kapetakan.
0: Sari Berita, Bakes Bangpol Kota Cirebon ajak warga perkuat persatuan. Pemerintah Kabupaten Cirebon lantik 4 kuwuh PAW. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Kes Bangpol Kota Cirebon mengajak warga dalam memperkuat persatuan pada HUT ke-81 RI.
1: Untuk bersatu, bergotong royong dalam semangat yang menyala.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan bangsa. Tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dinilai mencerminkan harapan bersama mewujudkan kesejahteraan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati mengatakan tema tersebut memiliki makna mendalam mengenai pentingnya kemandirian bangsa, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, ketiga nilai tersebut harus diwujudkan melalui kerjasama seluruh komponen bangsa secara berkelanjutan.
1: Terkait itu, kami dari Bakes Bangpol mengajak untuk bersatu, bergotong royong dalam semangat yang menyala, kemudian kerja nyata, jadi semangat kerja nyata dan kolaborasi, dan menjadikan ini sebagai cita-cita luhur tentu saja untuk mewujudkan tadi Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Eli Haryati menjelaskan makna berdaulat tidak hanya berkaitan dengan kekuatan negara, tetapi juga kemampuan menentukan masa depan bangsa secara mandiri. Sementara nilai keadilan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan serta penegakan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ia mengatakan, kemakmuran merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang terus dilakukan pemerintah. Karena itu, seluruh pihak diharapkan memberikan kontribusi nyata sesuai kemampuan masing-masing demi kesejahteraan bersama. Rena Safira melaporkan.
0: Langkah awal pencarian Duta Pariwisata Kabupaten Indramayu resmi dimulai melalui perhelatan Piton Anggon Paguyuban Noknang Dermayu 2026. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sukses melenggarakan acara pengukuhan. Prosesi pengukuhan dan penyematan selempang diberikan secara resmi kepada 30 finalis yang berhasil lolos dari ketatnya seleksi audisi tahap 1 dan 2 dan menandai dimulainya masa karantina serta pembekalan para finalis sebelum melangkah ke panggung Grand Final pada akhir Agustus 2026. Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Indramayu Ahmad Syadali menegaskan pentingnya peran para finalis sebagai wajah representatif generasi muda Indramayu dan harus menjadi panutan bagi anak-anak muda. Ahmad menjelaskan para finalis memegang tanggung jawab besar. Sebagai representasi daerah, mereka merupakan duta Kabupaten Indramayu yang bertugas menyampaikan berbagai potensi daerah baik di sektor pariwisata, budaya, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon melantik 4 kubu pengganti antar waktu PAW di 4 desa.
3: Nah, melantik Pak Kuwu tentunya PAW yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan As Tanah Japura, dan satunya Kecamatan Kapetakan.
4: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman yang mewakili Bupati Cirebon melantik 4 kuwu penggantian antar waktu PAW terpilih dari 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon pada Selasa 4 Agustus 2026. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang masih memiliki masa jabatan lebih dari 1 tahun. 4 kuwu yang dilantik berasal dari Desa Kedongdong Kidul, Desa Cangkoa, Kecamatan Duku Puntang, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, serta Desa Kendal, Kecamatan Astana Japura. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, para kuwu akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga tahun 2027. Ia menjelaskan pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, para kuwu yang baru dilantik diharapkan mampu membangun sinergi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, Lembaga Kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah dan mendorong kemajuan desa yang selaras dengan pembangunan daerah.
3: Alhamdulillah, tanggal 4 Agustus tahun 2026 saya mewakili Pak Bupati dan melantik Pak Kuwu tentunya PAW yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan As Tanda Gajapura dan satunya Kecamatan Kaputakan. Nah, di Kecamatan Dukuputang ada dua desa, Desa Kedorong Kidul dan Desa Sangkuak. Di Kecamatan Kaputakannya ada satu desa, Desa Kertasura, dan di asapnya satu desa, yaitu Desa Kendal. Nah, tadi alhamdulillah intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan selamat bertugas kepada Paku dan Ibuku ini, semoga tetap semangat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada, dan tentunya mengedepankan pelayanan publik serta kesejahteraan untuk masyarakat. Dan harapannya Paku dan Ibuku ini, karena Paku dan Ibuku ini pemerintahan di desa yang paling dekat dengan masyarakat, tentunya bisa bersinergi dengan perangkat desanya, lembaga pemerintahan desa, para tokoh-tokoh yang ada di desanya, supaya desanya bisa kondusif tentunya. Dan
4: sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, menjelaskan bahwa KUU PAW bertugas untuk menyelesaikan sisa masa jabatan pejabat sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa KUU PAW tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri pada Pilwu Serentak 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kewajiban pengambilan cuti setelah ditetapkan sebagai calon.
5: Proses pemilihan KUU antar waktu itu kan regulasinya memang mengisi masa jabatan yang masih lebih dari setahun. Kita melantik 4 kepala desa terpilih atau KUU terpilih dari 4 desa, dan memang dalam proses masih ada beberapa desa yang mungkin saja akan melakukan proses PAW dalam proses. Yang sedang berjalan setidaknya ada 4 desa lagi kemungkinan untuk PAW. Ya, prinsip KUU antar waktu itu menghabiskan masa jabatan sesuai dengan jabatan KUU yang digantikannya.
4: Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan bahwa DPMD saat ini tengah menyusun regulasi sebagai persiapan Pilu Serentak 2027 yang direncanakan berlangsung pada November dan melibatkan 177 desa, termasuk uji coba sistem e-voting secara terbatas di satu TPS pada setiap desa dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya membangun budaya literasi sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan saat pengukuhan tim penggerak PKK, tim pembina Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon. Edo menilai literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara utuh, membedakan fakta dan hoax, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pesan mendalam terkait pembangunan sumber daya manusia. Ia menjelaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkesinambungan sejak dini. Edo juga mengingatkan pentingnya peran Posyandu dan PAUD dalam membentuk fondasi kesehatan serta karakter anak sejak dini. Menurutnya, keberhasilan pembangunan manusia memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan keluarga dan masyarakat. RRI Cirebon buka kesempatan anak berbakat tampil lewat program Idola.
6: Program ini didedikasikan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar dan TK serta PAUD.
7: RRI Cirebon terus membuka ruang bagi anak-anak usia TK hingga SD di wilayah Ciayu Majakuning untuk menampilkan bakat, prestasi, dan pengalaman inspiratif melalui program Idola yang disiarkan setiap hari Minggu di Pro 1 RRI Cirebon. Pengelola perencanaan program dan evaluasi programa RRI Cirebon, Dewi Pujawati, mengatakan program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang memiliki banyak prestasi, tetapi juga bagi anak yang mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya. Melalui sikap positif dan pengalaman yang dimiliki, serta masyarakat dapat mendaftarkan anaknya melalui formulir daring yang disediakan RRI Cirebon.
6: Program ini didedikasikan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar dan TK serta PAUD. Acara ini diperuntukkan untuk mereka mengeksplorasi berbagai berbagi edukasi dan berbagi pengalaman terkait dengan talenta, kemudian prestasi dan kemampuan mereka dalam belajar bersosialisasi seperti itu. Jadi di Idola ini tidak melulu tentang harus orang-orang yang berprestasi, enggak juga.
7: Sementara itu, orang tua peserta program Idola, Dewi mengatakan, keluarga mendukung pengembangan bakat putrinya, Asabia Mahira Syanum, dengan menyediakan fasilitas belajar dan pelatihan sesuai minat di bidang seni seperti vokal, balet, dan tari, sehingga anak memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
8: Kalau bentuk dukungan, paling sebagai orang tua kita kasih fasilitas untuk jalannya gitu ya Kak, misalnya untuk les atau sekolah gitu yang bisa iniin bakatnya dia gitu. Misalnya kayak kalau dia kan kebetulan dia lebih sukanya tuh di seni vokal, terus kemudian balet gitu, terus ada dance kayak gitu. Jadi kita paling dukungannya ya selain dukungan moral ya itu, kasih itu gitu untuk fasilitas untuk itu gitu sih.
7: Kelas berapa?
8: Kelas 6.
7: Dewi menyebut keikutsertaan putrinya dalam program Idola juga menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan inspirasi kepada anak-anak lainnya agar lebih berani berkarya dan berprestasi. Ia berharap pengalaman yang telah diraih putrinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kejari Majalengka kemarin melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tahap 2 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan akumulasi penanganan perkara selama periode April hingga Juli 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan tersebut menjadi simbol komitmen kejaksaan dalam menuntaskan proses hukum secara menyeluruh sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Kejari Majalengka Sukma Jaya Negara menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar prosedur administratif. Menurutnya agenda ini merupakan bagian penting upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pemusnahan barang bukti tersebut adalah bentuk transparansi sekaligus akuntabilitas penegak hukum. Berdasarkan rekapitulasi resmi terdapat 40 perkara tindak pidana umum yang ditangani dalam periode tersebut. Produk ASI optimal mendukung gizi seimbang dan frekuensi menyusui.
9: Saya sarankan dengan menyusui, penurunan berat badan itu bisa sangat signifikan.
2: Ibu menyusui dianjurkan memenuhi kebutuhan gizi seimbang agar produksi air susu ibu atau ASI tetap optimal setiap hari. Pola makan yang banyak dinilai mendukung kesehatan ibu sekaligus kecukupan nutrisi bagi bayi. Nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Siska Alfiana mengatakan ibu menyusui memerlukan asupan energi lebih tinggi dibandingkan biasanya. Karena itu kebutuhan makan perlu ditambah tanpa menjalani diet yang terlalu ketat.
9: Gizi untuk ibu menyusui itu sangat mendukung sekali dalam keberhasilan menyusui. Makanannya itu yang jelas bergizi seimbang. Jadi tidak ada barangkali di sini ada ibu-ibu muda yang pengen segera turun berat badannya setelah hamil, setelah melahirkan. Saya sarankan dengan menyusui, penurunan berat badan itu bisa sangat signifikan.
2: Semakin sering bayi menyusu, semakin besar pemicu yang membantu meningkatkan produksi ASI ibu. Ia menambahkan anggapan ASI tidak cukup sering kali dipengaruhi kondisi psikologis ibu. Dukungan keluarga diperlukan agar ibu tetap percaya diri selama menyusui bayinya. Rena Safira melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mempertemukan pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ekosistem pembiayaan komoditas garam di Kabupaten Cirebon. Deputi Komisioner Perencanaan Strategis Keuangan Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK, Darman Syah mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui fokus group discussion bertema peningkatan potensi komoditas garam melalui pembiayaan sektor perbankan sebagai bagian dari program pengembangan ekonomi daerah PED. Cirebon dinilai memiliki peluang besar mengembangkan industri garam karena menjadi salah satu sentra produksi garam di Jawa Barat. Di sisi lain, kebutuhan garam industri di Cirebon diperkirakan mencapai 100 ribu ton per tahun, sementara produksi garam lokal baru sekitar 12.282 ton. Pembelajaran awal di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon akan didukung guru tamu dari wilayah Cirebon yang terdiri atas guru kelas jenjang SD serta guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA.
10: Kami menyelenggarakannya ya perjenjang, tapi tetap perjenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh-wali asrama.
4: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk sementara akan didukung oleh guru tamu dari sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon. Langkah tersebut dilakukan karena tenaga pendidik definitif dari Kementerian Sosial masih menunggu penerbitan surat keputusan SK. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Kasminah. Ia mengatakan bahwa saat ini baik guru maupun tenaga kependidikan masih menunggu SK penugasan. Untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menugaskan sejumlah guru dari SD, SMP, dan SMA sebagai guru tamu. Saat ini terdapat sekitar 23 guru tamu yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar. Guru-guru tersebut terdiri dari guru kelas jenjang SD dan guru mata pelajaran untuk jenjang SMP maupun SMA.
10: Itu di MPLS itu ya kami menyelenggarakannya ya perjenjang, tapi tetap perjenjang juga dibagi lagi dengan bantuan tenaga guru tamu dan wali asuh wali asrama. Yang di MPLS lebih banyak di wali asuh wali asrama. Gurunya ya sekitar bisa dibutuhkan itu untuk yang kemarin sudah direncanakan 9 orang untuk MPLS. Tapi kalau di matrikulasi ya dominannya itu oleh guru. Gurunya guru tamu istilahnya. Dikatakan guru tamu karena memang di sini ini belum ada guru, belum ada tendik yang di SK-kan.
4: Selain guru tamu, pendampingan siswa di asrama juga akan dilakukan oleh wali asuh dan wali asrama yang berasal dari program Keluarga Harapan PKH. Ia menambahkan bahwa kebutuhan ideal pendamping adalah satu wali asuh untuk 10 siswa. Operasional sekolah rakyat juga akan didukung oleh personil dari berbagai unsur, termasuk dari unsur Taruna Siaga Bencana Tagana, untuk memastikan layanan kepada peserta didik tetap berjalan. Aura Aulia melaporkan.
0: Edukasi hukum dan perbaikan integritas aparat dinilai harus berjalan dua arah untuk mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat.
11: Tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh.
12: Upaya mencegah aksi main hakim sendiri perlu dilakukan melalui pendekatan dua arah, yakni meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperbaiki integritas aparat penegak hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Elia Kusumadewi, mengatakan rendahnya pemahaman hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum menjadi faktor yang memicu masyarakat mengambil tindakan di luar prosedur hukum.
11: Kalau sudah misalnya ada pencuri, kemudian main hakim sendiri itu merasa sudah, ya inilah penegakan hukum, merasa sudah benar. Karena toh nanti juga kalau ditangkap juga ini ada yang dilepaskan, dan begitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, yang seharusnya diluruskan, di mana tidak hanya masyarakat sendiri, tetapi oknum-oknum penegak hukumnya ini juga harus memberikan contoh, sehingga hukum ini bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Hukum yang tadinya menjadi panglima perang, garda terdepan.
12: Elia menjelaskan, Fakultas Hukum UMC terus melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, agar warga memahami penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menilai pembenahan aparat perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat melalui penguatan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan dan aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwanwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memfokuskan penanganan kekeringan pada wilayah yang dipetakan rawan mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman di Cirebon dilansir dari Antara News mengatakan pemetaan wilayah rawan menjadi dasar pemerintah menentukan daerah yang diprioritaskan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan air bersih. Menurutnya, daerah yang kritis air akan menjadi prioritas agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi. Menurut Wakil Bupati, menurutnya pemerintah daerah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 388 tentang penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Keputusan tersebut menurutnya menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran selama musim kemarau di Kabupaten Cirebon.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari aboutcirebon.id, memasuki musim kemarau, pemerintah kota Cirebon meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, terutama kebakaran dan ancaman kekurangan air bersih. Seluruh perangkat terkait mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DKPP, DKPKP, hingga Perumda Air Minum,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.